0: pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali. Itu kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
1: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
1: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus. Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden penambahan. Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
7: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Dari perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
7: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
9: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
7: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
10: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing?
11: Ada lima,
10: ya tadi sudah saya sampaikan.
7: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
7: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulog juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutlah kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutlah harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutlah yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, masih dari jalan-jalan lama ini, kilometer 4 Tanjung Pinang, 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kita buka opini publik untuk pagi hari ini ya, dengan topik zakat. Dari amanah menjadi manfaat, dari mustahik menjadi mandiri. Dan sepertinya sudah ingin bergabung bersama kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Baik Pak Rasino.
3: Topik pagi ini tentang zakat ya.
2: Iya Pak Rasino, betul.
3: Dari amanah menjadi manfaat,
2: dari mustahik menjadi mandiri. Menjadi
3: mandiri ya. Baik. Jadi kalau bicara zakat bagi umat muslim tentu tidak asing lagi ya Bung Riki ya.
2: Iya betul.
3: Karena zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta tentu dengan syarat tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerima.
2: Yeah.
3: Nah, sebagaimana dalam rukun Islam yang lima ya. Jadi zakat, misalnya zakat fitrah itu yang ditentukan pada setiap bulan Ramadan, dan zakat mal itu, zakat harta itu membersihkan harta kekayaan yang kita mencapai syarat tertentu dalam waktu tertentu dengan waktunya 1 tahun dengan besaran 2,5%. Bangsa Indonesia sungguh beruntung Bung Riki, karena penjelasan zakat secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ya, untuk memperkuat peran badan amil zakat nasional.
2: Baik.
3: Basnas ya. Amal zakat nasional atau Basnas, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi itu mengikuti syariat agama Islam yang amanah, manfaat, dan kepastian hukum.
2: Yeah.
3: Sehingga artinya harus sesuai dengan program yang direncanakan. Program 3 PRI, sering saya mendengar ada program Kepri Makmur ya, Kepri Cerdas, dan Kepri Sehat. Ya, saya kira jadi muzaki atau orang yang berzakat untuk memberikan kepada mustahik yang itu lama-lama, maka kemiskinan, pendidikan maupun kesehatan akan berkurang, sehingga mustahik akan menjadi mandiri.
2: Yeah.
3: Dan saya kira dan dari mereka yang apabila Basnas tahun 2026 lebih besar daripada tahun 2005, itu menunjukkan bahwa JIS ini meningkat dan mustahik tentunya akan menurun.
2: Yeah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rasino di Kijang, terima kasih Pak Rasino. Di belakang Pak Rasino kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bung Rizki.
2: Baik.
4: Salam sehat selalu Bung Rizki.
2: Salam sehat selalu.
4: Di awal pekan Bung Rizki ya.
2: Iya.
4: Meskipun cuaca panas namun tetap semangat menjalankan tugas.
2: Selalu semangat Pak Bukadir.
4: Jangan pernah menyerah ya.
2: Iya.
4: Ya, pagi hari ini topik kita zakat dari amanah.
2: Iya, menjadi zakat manfaat.
4: Dari amanah menjadi manfaat. Dari mustahik menjadi mandiri.
2: Betul.
4: Memang semua

0: zakat ini adalah untuk mensucikan harta kita, Bung Sekia.
1: Iya, betul, Pak.
0: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya atas opininya. Masih kami tunggu di belakang Pak Abdul Qadir jika Anda ingin bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini dengan topik zakat dari amanah menjadi manfaat, dari mustahik menjadi mandiri. Kami buka di line telepon kami 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811778930. Dan pendengar nanti juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mendengarkan dan menyaksikan ya dialog interaktif Tanjung Pinang pagi dengan topik yang sama ya, tentang zakat. Baik, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Baik, selamat pagi dengan Bu Erna, betul?
2: Ya, benar.
1: Baik. Bu Erna, apa kabarnya pagi hari ini?
2: Ya, alhamdulillah, Mas Riki.
1: Sehat ya, Bu Erna ya.
2: Alhamdulillah, saya doakan Mas Riki seperti itu juga ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Erna.
2: Ya, tetap semangat tetap dalam semangat bekerja.
1: Iya. Silakan Bu Erna.
2: Ya. Mengenai basnas itu ya. Ya,
1: mengenai zakat.
2: Badan zakat
1: nasional.
2: Mas Riki, saya sudah banyak juga mendengar mengenai basnas ini. Yeah. Banyak sekali manfaatnya untuk kita. Tapi kadang-kadang kita ini ada sesuatu yang menghalangi juga. Pertama, kita akan melaksanakan zakat itu untuk ke basnas itu, misalnya daerah kita terlalu jauh dari kantor, ya kan?
1: Ya.
2: Walaupun kita mempergunakan ada aplikasinya itu, kadang-kadang kita orang tua ini, Mas Riki nggak ngerti, takut salah.
1: Bingung ya, Bu Erna ya, betul.
2: Kami ini kalau zakat fitrah, zakat harta seperti itu kan, diserahkan ke masjid aja.
1: Okay.
2: Karena daerah kita ini Mas Riki banyak sekali yang belum hidupnya sejahtera, Mas Riki.
1: Yeah.
2: Walaupun kami serahkan ke basnas pun, mungkin tak terjangkau ke daerah kita ini, Mas Riki. Yeah. Jadi kita sebaiknya berbagi-bagilah. Kalau mana yang mau ke basnas silakan, gitu kan, nggak ada hambatan. Kalau ada yang mau ke masjid, ya ke masjid. Nanti ini juga, saya sering juga itu memperhatikan. Karena saya juga termasuk pengurus masjid. Jadi tahu kalau misalnya ada informasi, Bu Erna, ada nggak nih masyarakat yang tak mampu nih mau terima zakat fitrah misalnya, atau zakat mal seperti itu kan. Ada Pak ini di sini ya, dikasih nanti kita serahkan, atau orang itu datang kita kasih informasi langsung datang ke masjid ngambil uangnya.
1: Baik.
2: Jadi saya rasa nggak ada masalah lah ya. Kita pun kalau memang, saya pun kalau memang dekat dengan kantor basnas itu, saya juga menyerahkan zakat saya untuk masyarakat. Karena banyak sekali Mas Riki di pulau-pulau, guru-guru ngaji itu kan di gajinya itu dianukan dengan basnas ini, gitu. Banyak sekali manfaatnya. Kita sudah merasakan juga ada masyarakat yang ingin berjualan, itu disiapin Mas Riki dengan mulai misalnya jualan yang kecil aja lah, goreng pisang misalnya ya. Mulai dari kuali, kompor, tempat berjualannya itu disiapkan oleh basnas. Tapi kita ini ada juga yang tak ngerti, Mas Riki, sehingga waktu berjualan semangat, dan pertengahan mulai lemah, pembeli kurang misalnya, dah nggak jualan lagi. Jadi bantuan basnas itu ada tergantung orangnya aja lah, apa manfaatkan, bisa dikembangkan atau sebagaimana lah ya. Tapi kita mengucapkan terima kasih juga kepada basnas yang telah banyak membantu masyarakat kita untuk segala hal.
1: Baik.
2: Hanya itu aja, Mas.
1: Baik,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Erna di kilometer 5 bawah. Terima kasih ya. Di belakang Bu Erna kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.

0: Waalaikumsalam, semangat pagi.
1: Baik, dengan Bapak siapa ini, Pak?
0: Siswanto, Bang Ici.
1: Dengan Pak Siswanto?
0: Ya.
1: Baik, silakan Pak Siswanto.
0: Saya ingin membandingkan ya antara zakat dengan pajak ya. Ya, kita nih sebagai umat Islam ini ya ironis sebenarnya. Lebih taat membayar pajak daripada membayar zakat, meskipun tidak semuanya begitu loh. Kenapa? Pajak itu ada efek pidananya begitu. Jadi kalau tidak membayar pajak, bagi yang wajib pajak itu akan ada istilahnya pelanggaran atau unsur pidananya. Sementara zakat ini kan memang kewajiban ya para ya orang yang punya kelebihan harta dan sebagainya, ya kan, kewajiban itu tidak ada efek ininya, hukumnya begitu loh. Hanya istilahnya tuh dihimbau, lalu masalah nanti bayarnya berapa-berapa kan istilahnya tidak tahu kan, istilahnya apa, istilah petugas zakat itu sendiri kan gitu loh. Ini benar nggak nih yang dibayarkan kan gitu loh.
1: Yeah.
0: Karena nggak merasa ada efek ininya, istilahnya tuh pidananya begitu. Dan ini memang seharusnya kan dipikirkan gitu loh. Artinya ketika zaman Rasulullah ya istilahnya sahabat yang tidak membayar zakat dengan benar itu kan ada sanksinya.
1: Yeah.
0: Tapi kan di Indonesia ini tidak, hanya kesadaran aja dihimbau bayar zakat tapi tidak ada istilahnya unsur pidananya. Kenapa itu tidak dibuatkan begitu? Sementara di pajak itu kan nggak ada istilahnya, hanya kewajiban warga negara, tidak ada istilahnya pahalanya kan begitu loh. Istilahnya ibaratnya begitu kan, kalau zakat itu kan ya istilahnya memberi keberkahan bagi yang membayarkan ya zakat sendiri.
1: Yeah.
0: Kalau pajak ya belum tentu hartanya tambah berkah gitu, belum tentu ya. Ini menurut pendapat saya pribadi.
1: Baik.
0: Jadi harus dipikirkanlah para petugas basnas ini bagaimana gitu. Bukan maksudnya menakut-nakutin ya. Tidak. Kadang-kadang kita nih kurang sadar gitu loh. Kalau harus ada efek ininya baru patuh gitu. Kalau nggak ada efeknya ya selambe aja gitu loh, Bang. Makasih.
1: Baik.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Siswanto, terima kasih ya. Di belakang Pak Siswanto kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Riki.
1: Selamat kembali, pagi kembali Pak Sony.
2: Ya, terima kasih Bang Riki.
1: Silakan Pak Sony.
2: Bicara zakat nih Bang Riki ya. Memang suatu kewajiban bagi umat muslim.
1: Iya.
2: Tahu kondisi umat muslim di Provinsi Kepulauan Riau ini kan bermacam-macam ya, Bang Riki ya. Kalau saya lihat di Batam itu mungkin umat muslimnya lebih banyak yang mampu itu, Bang Riki ya.
1: Yeah.
2: Dibandingkan kabupaten lain ya. Mungkin ini perlu diidentifikasi juga, Bang Riki.
1: Yeah.
2: Ya, jangan sampai kita zakat nih dipaksakan, Bang Riki. Ibarat memeras anduk kering gitu, Mbak Riki ya.
1: Yeah.
2: Anduk kering itu kita peras, keluar tak airnya, Bang Riki?
1: Yeah.
2: Kan tak keluar, Bang Riki ya.
1: Nah,
2: jadi kita berharap orang-orang muslim kita ini sadar, terutama yang hidupnya menengah ke atas.
1: Yeah.
2: Dan mungkin ada semacam PPATK itu mendata orang-orang muslim kita yang ada di Provinsi Kepri. Kira-kira tabungannya, asetnya itu berapa gitu, Bang Riki ya.
1: Yeah.
2: Nah, dari situ kan Basnas tahu. Jadi Basnas ini mungkin bisa menetapkan sasarannya kan untuk menyadarkan.
1: Iya.
2: Yang masalahnya kan mereka yang kaya-kaya ini tak mau berzakat, Bang Riki.
1: Oke.
2: Banyak macam gitu, Bang Riki. Jadi dia merasa ngapain aku berzakat? Dia tak macam tak percaya gitu, keimanannya rendah. Ini mau cakap aja Bang Riki ya.
1: Yeah.
2: Malah yang miskin-miskin itu yang ibaratnya anduknya tuh kena renjer-renjer hujan renyah-renyah itu tak hujan lebat itu diperas itu keluarkan zakatnya Bang Riki. Pasti pun tangannya itu sampai lecet-lecet. Nah jangan sampai begitu. Jadi kita berharap kesadaran daripada orang-orang kita yang Muslim yang mampu ini Bang Riki berzakat. Dan Pak Ustadz pun harus bisa bekerja sama dengan RT RW-nya itu agar mengadakan kegiatan-kegiatan apa tuh diisi dengan sirapan rohani itu biar hatinya itu terbuka Bang Riki.
1: Iya betul.
2: Dia mau berzakat. Artinya kalau uangnya di mak cakap nih bukan ingin tahu harta orang, tapi kan hubungan dengan zakat Bang Riki ya.
1: Iya.
2: Katakanlah dia ada 5 miliar. Nah, itu berapa zakatnya? Nah, jadi kan betul-betul bermanfaat. Karena dengan zakat ini Bang Riki, itu kita bukan malah susah, malah kaya Bang Riki. Kaya itu bukan berarti uang, tapi badan kita sehat. Kita terhindar dari penyakit, itu udah kaya juga Bang Riki.
1: Iya, betul.
2: Tapi orang kadang-kadang pikirannya tak sampai ke sana kan. Nah, belum sampai ke sana pikirannya. Jadi memang kita perlu banyak baca buku, dengar ustaz, dan perlu merenungkan begitu. Jadi kita berharap zakat ini lancar dan memberikan manfaat kepada warga-warga kita yang membutuhkan banget.
1: Baik.
2: Pada saat ekonomi sekarang sedang susah begitu.
1: Betul.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony di Sejang ya. Di belakang Pak Sony kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Umar, apa kabar Pak Umar?
3: Iya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Umar sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Pak Umar, silakan Pak Umar nih, topik kita tentang zakat nih. Dari amanah menjadi manfaat, dari mustahik menjadi mandiri nih Pak Umar.
3: Kalau saat sekarang ini kalau masalah zakat itu ya kalau saya perhatikan, kalau untuk Tanjung Pinang lah ya, ya banyak itu menyadarilah tentang zakat ini. Cuman kadang-kadang banyak orang mengajukan ke Basnas itu, ini laporan-laporan dengan Pak Umar ya. Laporan-laporan itu agak sulit. Banyak prosesnya. Inilah, begitulah. Beginilah, begitulah. Jadi, memang kalau kita bercakap di masjid, setiap bulan Ramadan itu kan bayar fitrah, bayar pun zakat di masjid ya. Itu pegawai masjid mengeluarkan dengan begitu cepat, dengan begitu mudah, biarpun isi amplopnya dapat 50 ribu ataupun 100 ribu isi amplopnya, tapi merasa mereka tuh merasa terbantu. Itulah zakatnya. Tapi kalau dari Basnas, ini kawan-kawan Pak Umar yang pernah coba ya. Agak susah urusnya, agak sulit. Kadang-kadang ya dapat bantuan. Riki?
1: Ya, halo Pak Umar.
3: Ya.
1: Terus?
3: Tentang zakat itu banyak berzakat di Basnas. Kalau di masjid ini kan hanya tiap setahun sekali, karena jarang orang tuh berzakat di masjid, kan? Nah, jadi kalau betul-betul mereka tuh membutuhkan, jangan dipersulit.
1: Betul.
3: Nah, diberikan. Jangan prosesnya inilah, itulah, inilah, itulah. Nah, kadang-kadang maaf cerita ini maaf ya. Orang yang dibantu itu kadang-kadang bukan untuk jualan. Entah apa-apa dia. Kita pun tak tahu. Katanya ngaku untuk jualan. Tapi kadang-kadang dia enggak jualan. Omar itu kalau ngomong dengan fakta dan nyata. Nah itu. maaf cerita Ricky, kadang-kadang gerobaknya pun ya kita nggak usah nuduh lah ya. Nah, kadang-kadang dibantu oleh Basnas gerobak apanya dijualnya pula gerobaknya.
1: Waduh.
3: Kebanyakan seperti itu. Dari dinas sosial aja, maaf cerita dinas sosial itu kan bekerja sama dengan Basnas.
1: Iya betul.
3: Kemarin dia pengen mau jual lontong, nasi lemak, macam-macam. Dia mau jual katanya. Ya ujung-ujung jual 2-3 hari tak laku katanya. Gerobak-gerobaknya, piring-piringnya, mangkuk-mangkuknya habis jual. Pak Umar tuh ngomong dengan paksa dan nyata.
1: Iya.
3: Nah, itu aja lah ya.
1: Baik Pak Umar.
3: Jadi kalau betul-betul mereka membutuhkan datang ke rumahnya di Jinjau.
1: Iya.
3: Oleh Basnas. Itu aja Ricky Alungga.
1: Baik Pak Umar, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar di Soekarno Hatta ya. Kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Semoga kita rahmati Allah. Selamat pagi.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Dengan Pak siapa nih Pak?
4: Pak Kasim di Jalan Bali.
1: Pak Kasim di Jalan Bali. Baik Pak Kasim, silakan Pak Kasim.
4: Ini masalah zakat ya.
1: Iya betul.
4: Zakat ini kalau dulu ya, itu kalau misalnya pegawai gajinya satu tahun itu tak cukup itu ya, tidak dikeluarkan zakat. Kalau dalam fikih juga gitu, misalnya 80 gram emas atau berapa gitu saya lupa, yang tersimpan setahun atau diuangkan tersimpan setahun baru keluarkan zakat. Tapi sekarang mengapa gaji itu dipotong dengan alasan zakat? Ini dasar hukumnya itu yang penting diterangkan. Rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasim di Jalan Bali ya. Dan ini juga ada dari Ibu Sumaniah ya. Ada WhatsApp, dia meng-WhatsApp di WA Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pernah mohon bantuan untuk UMKM. Alhamdulillah dapat beberapa alat seperti kompor, kuali dan lain-lain dari Basnas berupa alat. Tapi yang buat saya oleh gak dapat seperti tepung, gula, minyak telur, ketan, mentega dan lain-lain gak dapat. Jadi gak bisa dikembangkan bantuannya, jadi cuma alatnya saja, bahannya tidak ada. Oh gitu deh. Oh baik-baik Bu Sumaniah ya, di Toko Jokijang. Baik pendengar, masih ada waktu jika Anda ingin bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Kalau memang tidak ada, kita akhiri opini untuk pagi hari ini ya, karena nanti pada pukul 8 kita akan mendengarkan dan menyaksikan dialog interaktif pagi ya, Tanjung Pinang pagi dengan topik yang sama. Zakat dari amanah menjadi manfaat, dari mustahik menjadi mandiri. Nanti akan dipandu oleh rekan kami Reni Ilda Falantra. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program Mas 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Zikra. Menurut saya, selain bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan juga sangat penting ya. Mustahik bisa dibekali kemampuan seperti memasak, terus menjahit, atau keterampilan lain gitu. Nah, jadi selain bisa menghasilkan pendapatan, mustahik juga bisa memenuhi kebutuhan keluarga sendiri.
1: Nama saya Yudi. Menurut saya, bantuan zakat yang paling bermanfaat adalah bantuan yang bisa menjadi modal usaha. Misalnya untuk membuka usaha kecil atau mengembangkan usaha yang sudah dijalankan. Jadi, mustahik tidak hanya menerima bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga punya penghasilan sendiri dan kedepannya bisa menjadi lebih mandiri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang pagi ini, edisi Senin ya, 24 Agustus 2026. Ya pendengar, zakat merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Zakat merupakan amanah yang ditunaikan oleh para muzaki untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerima atau mustahik. Di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat, zakat ini memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Zakat tidak hanya diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan, tetapi tentunya juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan agar para mustahik secara bertahap mampu menjadi lebih mandiri. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana pengelolaan zakat di Kota Tanjung Pinang saat ini? Sejauh mana zakat telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat? Dan bagaimana strategi penyaluran zakat agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik? Dan juga bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga yang terpercaya? Inilah yang akan kita bahas dalam dialog pagi hari ini dengan topik zakat dari amanah menjadi manfaat, dari mustahik menjadi mandiri. Dan telah hadir bersama kita para narasumber. Saya sapa terlebih dahulu, mulai dari yang di ujung ya, ada Dr. Haji Erizal Abdullah MH, merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Erizal.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah di tengah cuaca yang terkini ya Pak ya. Di sebelah Pak Erizal ini ada Bapak Haji Adnan Esos, merupakan Ketua Basnas Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Adnan.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum bagi pendengar RRI di mana saja berada.
2: Ya, gimana kabarnya hari ini Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Adnan ada juga Bang Muhammad Azmi MA, merupakan dosen ekonomi Islam di STAIN Sultan Abdurrahman. Ya Bang ya? Benar. Ya. Selamat pagi Bang Azmi.
5: Selamat pagi Mbak Reni.
2: Gimana kabar hari ini, Bang?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya, pendengar kami nantinya juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi tentunya melalui telepon dan WhatsApp ya di 0771270 atau di 0811778930. Tetap bersama kami hingga pukul 9 bersama saya Reni Ilda Valantra.

0: Ya, pendengar, kita akan memulai dialog pagi ini bersama narasumber dari Kementerian Agama, tentunya sebagai instansi yang memiliki peran dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat. Tentu Kemenag ini memiliki perhatian terhadap bagaimana zakat bisa kita pahami, bisa kita tunaikan, kemudian bagaimana juga dikelola sehingga memberikan manfaat tentunya yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mungkin secara umum terlebih dahulu, Pak, bagaimana melihat potensi zakat yang dalam kehidupan masyarakat di Kota Tanjung Pinang sendiri, dan mengapa zakat apa ya tidak hanya penting dilihat sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Silakan Pak Rizal.
1: Wah, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih para pendengar dan pemirsa yang kami hormati. Pertama, kita mesti pahami bahwa sesungguhnya filantropi dalam Islam itu banyak sekali. Ada namanya wakaf, kemudian ada namanya infak, sedekah, dan ada namanya zakat. Nah, ini adalah salah satu potensi ekonomi yang kalau ini digali secara maksimal, maka akan banyak membantu untuk penguatan ekonomi masyarakat dan tentu meningkatkan kesejahteraan sosial di satu daerah, apalagi di satu negara. Nah, yang paling terkenal itu tentunya kalau di Indonesia itu zakat. Nah, tetapi kalau di tempat lain seperti di Mesir itu ya, dan di beberapa negara lain termasuk juga di Arab Saudi, itu zakatnya tidak begitu menjadi prioritas mereka untuk mempopulerkan lagi, karena memang itu sudah anjuran agama yang
0: kewajiban
1: sangat
0: gitu ya.
1: Penting gitu kan, karena aqimus shalah waktu zakat, orang yang sholat itu ya berzakat kan itu. Nah, tapi yang mereka galakkan itu justru wakaf. Nah, tapi untuk di daerah kita zakat ini menjadi hal yang sangat penting sekali, karena memang zakat ini adalah salah satu cara untuk menggali potensi ekonomi masyarakat Islam khususnya, dan juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan mengangkat derajat, mudah-mudahan dari menerima zakat menjadi yang membayar zakat. Nah, kalau kita lihat definisi zakat ini, sesungguhnya zakat itu zakah ya, itu artinya ada, berarti bersih. Artinya zakat yang kita bayarkan itu bisa membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan harta-harta kita yang kita dapatkan itu. Maka dikeluarkanlah 2,5% dari harta yang kita zakatkan. Juga bisa membersihkan batin kita, hati kita. Makanya ada namanya zakat fitrah. Nah, ini salah satu untuk membersihkan batin kita. Kenapa? Karena orang yang mau berbagi itu biasanya orang yang hatinya bersih. Kalau orang itu kurang mau berbagi, kadang-kadang dia timbul rasa, oh ini kan punya aku, ngapain aku kasih orang lain kan itu. Nah, dia akan lebih mementingkan di sini. Maka orang yang mau berzakat itu egoismenya akan lebih rendah dibandingkan orang-orang yang mau berzakat, berinfak, dan bersedekah itu. Kemudian zakat itu juga berarti suci. Karena dari apa yang kita dapatkan itu, katakanlah, mohon maaf, kadang kita sebagai ASN ya, kita kan sudah diatur jam kerja sesungguhnya. Dari jam 7.30 sampai pulangnya nanti jam 4, atau dari Jumat ada pengatur waktu lain lagi. Nah, kadang-kadang dalam jam kerja kita juga mengerjakan yang lain yang bukan bagian dari pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan. Nah, ini kan dalam tanda kutip itu juga bagian dari korupsi sebetulnya, atau mencuri waktu juga sebetulnya. Ya, mudah-mudahan yang kita bayar zakat itu bisa membersihkan penghasilan-penghasilan kita yang mungkin tidak murni dari apa yang seharusnya kita kerjakan. Kemudian, nah, di dalam agama zakat itu juga berarti tumbuh. Nah, tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena dari apa yang kita beri itu nanti akan menumbuhkan, dalam istilah kita itu ada namanya terima kasih gitu ya. Nah, artinya sesuatu yang sudah kita terima lalu kita kasih kepada orang lain, insya Allah kita akan menerima lagi. Nah, maka orang yang mau berbagi itu biasanya, dan saya pernah mengalami itu, saya berbagi kepada orang 100 rial pada saat saya di Arab Saudi waktu itu. Tak lama sudah itu ada orang ngasih saya 100 rial lagi. Dan tak lama dari itu ada orang ngasih saya $100. Nah, jadi langsung tumbuhnya
0: berbalik
1: itu, berbalik gitu dan berlipat ganda kebalikannya. Dan itu memang Allah sudah katakan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasal anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Jadi akan berlipat ganda Allah berikan. Dan tidak ada dalam sejarah kita orang yang rajin bersedekah, berinfak, berzakat itu jatuh miskin. Tapi biasanya ada ya, yang bisa membuat dia semakin hatinya semakin tenang, hidupnya semakin bahagia, dan juga hartanya semakin Allah lipat gandakan. Dan biasanya orang yang mau berzakat, berinfak, bersedekah ini juga dia akan dijauhi dari bala dan musibah. Jadi ini luar biasa sekali zakat itu. Kemudian dalam Islam itu, zakat itu secara umum ada dua. Pertama ada namanya zakat fitrah. Nah inilah tadi kaitannya erat dengan kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Mu'allakun bainas sama'i wal ardh, dalam hadis dikatakan, orang yang belum zakat itu masih tergantung pahala puasanya itu di antara langit dan bumi, belum naik kepada Allah, melainkan dengan membayar zakat fitrah. Nah, dan ini ada kriteria-kriterianya. Kalau seandainya kita orang miskin, siapa yang dulu wajib dizakatkan, baru nanti ada ketentuannya. Dan berapa kadarnya, segala macam, itu juga sudah diatur oleh para ulama. Kemudian ada namanya, secara umum, ada namanya zakat harta.
0: Ya.
1: Atau zakat mal. Nah, zakat mal ini, kalau dalam standar emas, itu 85 gram emas. Nah inilah yang menjadi patokan dari para ulama, zakat profesi ini sesungguhnya. Dari standar 85 gram emas ini. Dan dari zakat profesi inilah yang sekarang menjadi salah satu sumber besar penghasilan daripada Basnas. Dan dari hasil Basnas itulah yang bisa dikumpulkan kemudian didistribusikan untuk membantu sebagaimana menjadi tema kita. Kemudian zakat mal ini juga ada dalam bentuk zakat pertanian. Ini kriterianya secara umum juga bagian dari zakat mal. Ada juga dalam bentuk ternak, hewan, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sebetulnya zakat. Dan ini bagian dari perintah agama. Kalau yang zakat fitrah ini, zakat ini. Kemudian potensi lain yang lebih besar juga. Dan itu bagian juga dari kerja Basnas untuk mengumpulkan itu. Ada namanya infak, ada namanya sedekah. Nah, ini potensi ini juga lebih besar sebetulnya. Karena tidak semua orang itu sampai nisab zakatnya. Nah, belum sampai penghasilan 85 gram emas setahun itu belum sampai nisab zakatnya. Maka dia masih ada peluang untuk dia memberikan bagian dari hartanya melalui apa? Melalui zakat, apa? Melalui infak dan sedekah itu tadi.
0: Baik, Pak Rizal. Nah, zakat tadi mungkin bukan hanya persoalan individu saja, tetapi bahkan ini kewajiban gitu ya Pak ya. Nah ini tadi disampaikan Pak Rizal, ini merupakan kerja-kerja Basnas nih. Saya langsung aja nih ke Pak Adnan, Ketua Basnas Kota Tanjung Pinang. Mungkin secara umum bagaimana hari ini tingkat kesadaran masyarakat kita Pak untuk menunaikan zakat, khususnya zakat mal dan zakat profesi di Kota Tanjung Pinang. Kemudian bagaimana juga Basnas Kota Tanjung Pinang ini meningkatkan kepercayaan masyarakat nih, khususnya tentunya bagi ASN tadi ya, pengusaha untuk menyalurkan zakatnya melalui Basnas.
2: Baik, terima kasih. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari RRI ini, mungkin perkenankan kami memperkenalkan diri dulu. Karena Basnas Kota Tanjung Pinang ini periode 2026-2027 baru dilantik Pak Wali Kota pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Nah, jadi sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Tanjung Pinang nomor 386 tahun 2006 tanggal 13 Agustus 2026 tentang penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjung Pinang periode 2026-2031. Yaitu saya selaku ketua, kemudian susunan Basnasnya ada 5 orang, 1 ketua, 4 wakil ketua. Nah, 4 wakil ketua ini terdiri dari wakil ketua 1, itu bidang pengumpulan. Nah, tugasnya Mengurus strategi sosialisasi, kemudian pengelolaan data muzaki, dan juga mengumpulkan ZIS yang disampaikan oleh Pak Kemenak tadi. ZIS itu zakat infak sedekah. Nah, Wakil Ketua II diamanahkan kepada Bapak Edi Mulyono. Nah, itu bidangnya bidang distribusi dan pemberdayaan. Kemudian Wakil Ketua III itu Ibu Sunarti, bidang keuangan, bidang perencanaan keuangan dan pelaporan. Kemudian terakhir Wakil Ketua IV, bidang administrasi SDM dan umum. Nah, itu struktur pimpinan Basnas yang barusan dilantik oleh Pak Wali Kota pada tanggal 15 Agustus 2026 kemarin. Nah, terkait dengan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Basnas menghimpun zakat, pertama memang kita terutama terhadap ASN lah, ASN dan pengusaha, memang selama ini berdasarkan data yang ada dengan kita bahwa zakat yang paling banyak menyetorkan zakat itu adalah ASN Pemko Tanjung Pinang. Di samping memang zakat mal, ada zakat dari beberapa profesi. Nah, untuk itu kami dengan kepengurusan yang sekarang ini berniat untuk melakukan misalnya pendekatan secara persuasif kepada ASN-ASN dengan mungkin akan mendatangi OPD-OPD untuk menjelaskan bahwa zakat ini wajib dikeluarkan oleh ASN dengan apabila sudah memenuhi nisabnya itu. Nah, jadi baik itu juga untuk pengusaha, kami akan melakukan sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha sehingga pengusaha ini berkenan untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, di samping itu juga kami akan coba nanti membuat laporan secara transparan, mengelola zakat itu secara profesional. Nah, kemudian juga akan melihatkan kepada muzaki-muzaki ini bahwa zakat yang mereka bayarkan kepada Basnas ini sangat bermanfaat bagi mustahik. Nah, itu mustahik ini tidak hanya mungkin hanya menerima bantuan, mereka juga nanti akan kita latih, kita didik, sehingga mustahik ini nanti akan beralih status menjadi muzaki. Mudah-mudahan itu akan terkabul. Mungkin itu.
0: Oke, baik. Sejauh ini Pak Ketua mungkin bagaimana proses dan pendataan dan verifikasi masyarakat yang berhak menerima zakat atau mustahik di Basnas Kota Tanjung Pinang, dan mungkin apa masalah utama yang kita hadapi yang menyebabkan potensi zakat di Kota Tanjung Pinang ini belum sepenuhnya terhimpun nih melalui Basnas?
2: Ya, untuk mendata ini kita perlu pertama memang bekerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Kemudian juga kita perlu turun ke lapangan, menjemput bola, mendata mustahik-mustahik yang ada di Kota Tanjung Pinang. Ya, itu. Terus kendala potensi zakat yang belum maksimal itu ada beberapa hal. Misalnya pemahaman tentang zakat itu masih belum merata.
0: Sepenuhnya ya?
2: Belum merata. Nah, kemudian banyak juga beberapa muzaki itu lebih cenderung menyetorkan zakatnya langsung kepada orang, kepada mustahik gitu. Nah, sehingga
0: tidak melalui.
2: Ya, jadi kita nanti ke depannya kita coba melakukan sosialisasi kepada muzaki-muzaki ini supaya dapat menghimpun zakat itu ke Basnas Kota Tanjung Pinang.
0: Oke, baik. Tadi Pak Adan sampaikan bahwa di Kota Tanjung Pinang sendiri apakah kategori yang paling banyak menjadi apa, muzaki apa ya, itu dari ASN.
2: ASN.
0: ASN. Nah, kalau strategi kita sendiri, Pak, mungkin ada untuk meningkatkan partisipasi juga dari selain ASN tadi, mau pengusaha, pelaku usaha lainnya atau profesi-profesi lainnya lah, untuk supaya apa ya, membayar zakat melalui Basnas sendiri.
2: Ya, itu tadi yang sudah saya, juga tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita akan melakukan sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha. Kita akan buktikan bahwa dana yang muzaki dari pengusaha dan apa nih, profesional itu memang kita gunakan untuk membantu para mustahik. Para mustahik. Kemudian juga tidak hanya berupa bantuan konsumtif, tapi juga bantuan produktif. Misalnya kita kasihkan modal, kita kasihkan pendidikan, sehingga nanti itu tadi, bahwa nanti setiap bulan akan kita laporkan secara terbuka, transparan, akuntabel, sehingga pengusaha-pengusaha ini lebih percaya dengan Basnas gitu.
0: Oke, baik, artinya ada transparansi di sana ya, gitu ya, Pak ya. Ya. Baik, saya menuju ke Bang Azmi nih. Kita melihat dari perspektif ekonomi Islam nih, Bang ya. Tadi disampaikan bahwa zakat ini memiliki posisi yang strategis dalam ekonomi Islam, tadi sampai ke Pak Rizal, ya, selain juga bentuk kewajiban dan ketaatan kita mungkin kepada tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memiliki fungsi distribusi kekayaan. Dan tadi kalau Pak Adnan sampaikan, kita tidak hanya memberikan dalam sifat bentuknya konsumtif saja, tetapi juga ada pendampingan di sana supaya para mustahik ini lebih mandiri gitu ya, Bang ya. Nah, bagaimana kalau dari perspektif ekonomi Islam sendiri melihat zakat nih, khususnya sebagai instrumen pemerataan dan kesejahteraan masyarakat, dan mengapa tadi disampaikan zakat ini memiliki potensi untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat?
3: Baik, silakan Bang. Terima kasih Mbak Reni. Perlu kita ketahui semuanya bahwa di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 30 kali mengatakan bahwa tentang zakat. Itu 30 kali secara bersamaan dengan sholat, tapi 3 kalinya itu dia berdiri dengan sendirinya, dari ayat At-Taubah sampai dengan Al-Baqarah tadi yang dibacakan Pak Rizal. Juga Pak Rizal tadi memberikan contoh bahwa di luar, di timur, mereka itu lebih mengutamakan ke wakaf. Wakaf, kita lihat di Turki ya Pak, itu kan wakafnya luar biasa ya. Kita lihat mengapa di Indonesia ini lebih zakat. Zakat tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Dokter kita, mengatakan bahwa zakat itu ada dua. Ada zakat fitrah dengan zakat mal. Nah, zakat mal ini kan kita banyak mengenali bahwa zakat profesi. Benar ya? Kita mengetahui zakat profesi. Ternyata ada zakat-zakat yang lainnya. Salah satunya zakat emas. Nah, ini emas salah satu ya Pak. Emas, logam, perak. Itu termasuk di dalam zakat mal itu sendiri. Lepas itu ada namanya zakat peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian. Nah, ini masuk semuanya sebenarnya gitu kan. Zakat ini banyak macam zakat sebenarnya, tapi kita lebih banyak mengenalnya zakat profesi. Mengapa demikian? Kalau kita ingin belajar nih bagaimana sih menghitung 85 gram, ya kan? Karena kan banyak tuh zakat-zakat mal yang mengatakan bahwa 85 gram sesuai dengan hisabnya dan haulnya. Benar ya? Di sini perlu kita ketahui, sebenarnya Basnas itu sudah mengeluarkan namanya kalkulator zakat. Kalkulator zakat itu di, kalau nggak salah saya, basnas.id/bayar-zakat. Di situ kita tinggal masukkan saja nominal gaji kita. Dia akan terinput berapa jumlahnya.
0: Yang harus kita,
3: jadi nggak perlu kita menghitung 2,5 itu berapa ya, ya kan? Sebenarnya masuk ke situ. Jadi nanti di sistemnya itu apabila tidak mencukupi nisabnya, dia akan lari ke infak dan sedekah. Sebenarnya secara efektif kita tidak susah lagi dalam menghitung jumlah zakat. Kalau dulu kan kita menghitung kalkulator ya. Saya belajar dengan Pak Rizal dulu, 2,5 itu berapa gitu kan. Jadi kita harus hitung kalkulator. Sekarang Basnas itu memberikan kemudahan menurut saya gitu kan. Jadi kita tinggal memasukkan jumlahnya, nanti akan terkalkulasi. Untuk pembayarannya juga gampang. Jadi tidak perlu datang ke Basnas ya Pak.
2: Ya.
3: Sudah bisa melalui mobile banking, bisa melalui QR dan sebagainya. Jadi tidak harus bertatap muka. Bagaimana dampaknya? Saya sedikit memberikan pandangan bahwa dampak zakat ini besar loh, terutama di dunia pendidikan Pak. Di dunia pendidikan 8 asnaf salah satunya fisabilillah itu kan masuk di pendidikan ya Pak. Di pendidikan ini kalau saya melihat, kalau di kami di Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, kita ada namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Sebenarnya itu terkumpul adalah untuk kita, dari kita untuk kita. Dana itu dikumpulkan dan kita laporkan ke Basnas Provinsi Pak. Kita laporkan, jadi setiap semester ada saja mahasiswa yang menerima beasiswa dari UPZ tersebut. Ini kan kita melihat bahwa realistis bahwa zakat ini memberikan impact yang besar terhadap dunia pendidikan. Tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan, tetapi melalui zakat, melalui yang kita berikan, ini memberikan impact yang besar. Juga kalau Tanjung Pinang ini juga ada memberikan pembekalan, kemarin kalau nggak salah saya lihat ada memberikan gerobak untuk UMKM, permodalan. Basnas juga memberikan beasiswa ya Pak. Lepas itu Basnas memberikan Tanjung Pinang Sehat. Program-program ini sebenarnya program yang bagus. Ini memberikan impact kepada masyarakat dan kepercayaan masyarakat harusnya makin meningkat tuh. Ya kan? Mengapa demikian? Dikarenakan hal ini kalau kita lihat bahwa program yang diberikan ini mendasar. Tidak hanya bahwa oh ini programnya sudah terrealisasi, tetapi juga terdistribusi terhadap UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Saya melihat bahwa mereka dengan bantuan modal, mereka dapat survive. Kita lihat pada saat COVID, ini kan tidak semua orang bisa berdagang secara outdoor ya. Mereka berdagangnya melalui dari rumah online, ke rumah ya, online. Jadi mereka dipaksakan untuk peka terhadap teknologi gitu kan. Makanya pendapatan mereka sekarang ini UMKM tidak harus ada outlet, tetapi bisa dari rumah ke rumah, dari handphone ke handphone untuk teknologi saat ini.
0: Oke, baik. Nah, tadi Pak Adnan menyampaikan bahwa Basnas di samping menyalurkan bantuan konsumtif, tetapi juga memberikan bantuan yang sifatnya produktif. Nah, apa mungkin perbedaannya nih? Mungkin masyarakat banyak yang belum paham gitu ya. Kemudian bagaimana strategi kita mengubah zakat itu bukan hanya sekadar bantuan semata, karena kalau kita lihat nih di masyarakat kadang-kadang menerima bantuan, oh ya udah gitu, ini terserah saya dong mau di apakan nih bantuannya gitu. Nah, bagaimana strategi kita nih supaya mengubah zakat ini bukan sekadar bantuan tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi tadi.
3: Baik, kalau kita melihat kan tidak selamanya kita menerima, harusnya kita juga memberi ya Pak. Betul. Saat ini kita menerima, mungkin 5 tahun atau 3 bulan akan datang kita menjadi pemberi. Sebenarnya program ini sudah sangat bagus ya, maupun kita ketahui bahwa memang ada sebagian masyarakat itu memberikannya langsung ya Pak, tidak tercatat. Hal ini sangat disayangkan. Mengapa demikian? Bukannya tidak boleh, tetapi alangkah baiknya tercatat dengan adanya Basnas. Basnas ini kan mengumpulkan ya. Kita juga melihat bahwa Basnas Tanjung Pinang dengan programnya yang sangat banyak menyentuh semua lini saya rasa. Semua lini, baik dari UMKM, baik kita lihat permodalan yang diberikan, Tanjung Pinang Sehat ya Pak dulu, memberikan bantuan terhadap orang yang kurang mampu dalam membayar, membantu kesehatan mereka. Lepas itu beasiswa, lepas itu kajian Jumat bagi pelajar, lepas itu dukungan terhadap dakwah yang diberikan terhadap terhadap muamalahnya kita ini sangat besar menurut saya gitu kan. Sebenarnya ini program yang sangat bagus gitu kan. Seharusnya kita menjadi daya kepercayaan kita itu makin meningkat dong harusnya ya. Ya kan? Mengapa demikian? Ya karena kita pengennya setiap yang memberi, kali ini kita memberi, kita menerima. Nanti kita bisa berapa kali kita akan menjadi pemberi. Makanya saya katakan tadi jangan terlalu, kita nih kurang sadarnya bahwa kita banyak menyimpan emas, menyimpan perak, apalagi ibu-ibu ya, ya kan? Emasnya itu udah sampai, kalau sederhana perhitungannya, bagaimana nih cara ngitungnya ya sederhana, kita kalau melihat ekonominya ya. Kalau kita lihat misalnya nih, dia memiliki lebih dari 85 gram per tahun dan haulnya harus melebihi dari 1 tahun. Nah, jadi seandainya dia memiliki 85, kita kalikan saja saat ini emasnya daripada turun ya, Mbak. Iya. Ya kan? Ada di sekitar 27 atau 26 ya. Itu sekitar 250 juta. Nah, ini sederhana, tapi kan kita banyak tuh kita lihat mereka memiliki emas tetapi tidak membayar zakatnya. Ya kan? Memiliki perak, memiliki logam mulia tapi tidak membayar zakatnya. Mereka hanya menyadari bahwa zakat itu kan zakat profesi aja, gitu kan? Benar kan? Dari situ kan?

0: Coba sekarang ya. Masuk gol! Luar biasa.
1: Aku baru aja di interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
3: Masih di Delta Jupinang pagi ini di Senin 24 Agustus 2026, topik kita terkait dengan zakat dari amanah menjadi manfaat, dari mustahik menjadi mandiri. Langsung saja kita terima, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum Pak Derjal.
5: Waalaikumsalam Pak, apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Bapak Narasumber.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Umar Soekarno Hatta Pak.
5: Ya Pak.
4: Yang saya tanyakan kepada Basnas itu, kemarin mereka ada yang, ini kan kerjasama dengan dinas sosial ini kan.
3: Iya.
4: Iya kan.
5: Iya.
4: Jadi kemarin mereka-mereka ini, ya UKM lah katakan, dapat bantuan gerobak berserta piring-piring, periuk dan semuanya ya. Jadi beliau ini dalam katanya dia mau jualan seperti lontong, nasi lemak ya. Memang mereka melakukan jualan itu selama 3 hari. Tapi ya dia enggak lancar, rasanya mungkin enggak jalan. Ya kita harus betah, harus kita berdagangnya harus sabar kan. Nah, setelah itu gerobak-gerobaknya pun hilang. Periuk dan pancinya pun hilang. Entah ke mana. Entah dijual dia, entah diapa dia. Tapi kita enggak boleh bilang orangnya ya. Nah, seperti itu. Jadi Basnasnya akan datang, Pak. Ini kan Bapak Ketua yang baru ya.
5: Siap, Pak Umar.
4: Nah, ini Bapak harus meninjau ke lapangan. Benarkah mereka ini membutuhkan gerobak ataupun panci dan periuk? Nah, baru Bapak harus mengeluarkan. Betulkah dia ini ahli dagang? Ini jangan salah sasaran, Pak. Kadang-kadang dia orang itu tidak ahli dagang. Dia mengaku ahli dagang. Jadi sia-sia jadinya. Ya. Dan di Basnas itu makanya bilang dipersulit oleh Basnas itu yang terjadi. Jadi karena Bapak ini ketua baru, pertanyaan saya harus berhati-hati mengeluarkan zakat itu. Banyak Pak yang membutuhkannya. Sebabnya bukan itu aja. Yang lain pun membutuhkan, Pak. Sebenarnya membutuhkan, macam saya membutuhkan, tapi saya jarang mengajukan, itu kan. Tapi saya juga berharap Bapak Ketua baru menilai dan mempenuhi dengan pertimbangan. Itu aja pertanyaan saya. Pak Murijal, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Umar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Umar ya, tadi di Soekarno Hatta. Langsung saja di belakang Pak Umar kita terima kembali. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber dan seluruhnya. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
5: Amin ya rabbal alamin.
6: Pertanyaannya, zakat profesi. Kita pernah rapat dulu 30 tahun yang lalu ya.
5: Oh, lama nih Pak.
6: Dari Jakarta aja, udah lama. Dari Jakarta mimpin rapat itu masalah zakat nih.
5: Si muda waktu itu.
6: Jadi ada yang ya. Ada yang bertanya, itu profesi itu apa sudah siapa yang menetapkannya? Sebab di dalam buku-buku fikih lama itu enggak ada. Jadi dia waktu itu, beliau itu nggak bisa menjawab dengan pasti. Nah, jadi sekarang kita sudah sudah kesepakatan memotong gaji-gaji itu. Yang gaji itu mungkin untuk makan sebulan ini tak cukup, tapi dipotong. Dasarnya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan

0: Pak Kasim ya tadi ya?
1: Iya.
0: Ya, Pak Kasim di Jalan Bali di belakang. Pak Kasim, sudah ada yang terhubung kembali. Langsung saja kita terima ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Bapak narasumber yang berbagi ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dengan siapa?
2: Pak Nasrun.
0: Iya.
2: Kota Jalan Kota Piring.
0: Silakan Pak Nasrun.
2: Pak Naras sumber yang berbahagia. Halo.
0: Iya, ya. Silakan Pak.
2: Saya mendukung sekali mengenai zakat ini ya. Mungkin orang-orang yang mohon maaf takwanya enggak maksimal, mungkin dikurang ya. Tapi bagaimana sosialisasi kita ya Pak Ustadz ya? Kasih pengarahan pada dialah. Karena dengan berzakat ini kita akan bersih, rezeki kita akan bertambah dalam Al-Qur'an dan gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi nyataannya begitu kurang menyadarilah. Tapi bagaimana mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita umat Islam yang wajib kita zakatilah supaya keberkahan rezeki kita ada, rezeki kita gunakan bermanfaat. Dan juga mengenai bantuan tadi kata Pak Umar itu betul juga Pak Ustadz, Pak Narasumber Bahagia, karena kadang orang kalau nggak betul-betul usaha, nggak terbiasa, ini coba-coba begitu, dikasih gerobak dalam satu minggu, nggak maksimal, dia tutup. Kedepan lagi kalau dia tanyakan dulu dah pengalaman berapa dia usaha ya, kalau itu insya Allah lah. Dan juga mengenai bantuan Al-Quran itu ada rumah-rumah kan ada juga ya Pak Ustadz ya, Pak Pendar Sumber Bahagia ya. Tapi rumah-rumah yang betul-betul layak itu saya mendukung sekali. Karena ada malah di lingkungan saya bantuan zakat mengenai rumah. Ya, alhamdulillah dapat 25 juta tapi dari provinsi. Tapi alhamdulillah dengan 25 juta itu terrealisasi dengan baik dengan zakat inilah. Mudah-mudahan zakat ini betul-betul tepat sasarannya bagi rumah itu alhamdulillah betul-betul tepat sasarannya lah. Enggak yeah. Mengelak, tapi bagi yang pedagang-pedagang ini kita cari kita tinjau dulu udah berapa Pak pengalaman dia. Kalau belum manu ya kita mohon maaf kita ya tinjau-tinjau ulang lagi supaya bermanfaat. Sementara itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Pak Nasrun di Kota Piring. Kita terima kalau masih ada ya. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dengan siapa?
3: Selamat pagi Bapak Ibu narasumber yang saya hormati.
1: Selamat pagi.
3: Saya Pak Batu dari.
1: Pak Batu.
3: Tentang zakat ini Bapak-bapak narasumber memang tergantung pada hati kita. Tidak ada yang memaksa, tidak ada peraturan yang mengikat kita, tapi kita ikhlas membuat zakat itu dalam penghasilan kita. Saya sudah hampir 20 tahun purnabakti. Gaji, pensiun itu bapak-bapak, saya ambil zakat setiap bulan. Itu rutin. Kalau tak saya potong zakatnya, saya tak bisa tidur, Pak. Rasa berdosa, rasa berhutang. Setelah saya potong, nah itu baru saya agak sedikit lega. Mengenai gaji 13 juga, saya sejak dapat gaji 13, saya bilang sama orang rumah, sama anak-anak cucu saya, selama masih pemerintah memberikan gaji 13, saya masih hidup, khusus untuk korban setiap tahun. Boleh lebih, tak boleh dikurangi, boleh ditambah. Jadi setiap tahun bapak-bapak ibu, saya ini bukan sok pula ya, penghasilan pensiun itu berapa lah Pak? Tahu bapak berapa penghasilan pensiun dan tunjangan keluarga? Tapi setiap tahun insya Allah saya membayar zakat mal sebesar 4.500.000.
0: Baik.
3: Setiap tahun, seperti Pak Darsumber tadi kisahkan di waktu di Mekah, kita memberi, ada yang memberi lagi pada kita.
0: Baik.
3: Jadi jangan takut, jangan ragu. Berbuatlah seikhlas hati, jangan terpaksa karena peraturan. Karena itu saya mengimbau, bayarlah zakat, sedekahlah.
0: Baik.
3: Kembali, Allah itu sudah berjanji kan?
0: Iya.
3: Itu aja.
0: Baik.
3: Rangsangan dari saya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Batu kita cukupkan ya. Saya bacakan satu lagi pesan yang dari WhatsApp ini ya, yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno di Kampung Bulang. Saya ingin bertanya kepada Pak dosen ya. Kita sering mendengar istilah mustahik menjadi muzaki secara ekonomi. Seperti apa sebenarnya proses yang ideal agar seseorang yang awalnya menerima zakat kemudian mampu memiliki penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan keluarganya dan pada akhirnya mampu membayar zakat ya. Baik. Dari Kak Retno ya di Kampung Bulang. Baik, langsung saja sudah ada beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk nih ya. Ada tadi Pak Umar, kemudian Pak Kasim, Pak Nasrun, Pak Batu dan juga Kak Retno ya di Kampung Bulang. Langsung saja mungkin dari Pak Erizal terlebih dahulu. Iya. Kita tanggapi Pak, silakan.
4: Baik, terima kasih. mungkin saya secara umum menjawab apa yang tadi disampaikan, nanti mungkin Basnas yang lebih banyak. Yang pertama, Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi banyak hal yang diatur oleh negara terkait dengan Islam, dan itu ada aturan undang-undangnya. Contoh, haji itu ada undang-undang hajinya, kemudian wakaf itu ada undang wakafnya, termasuklah zakat ini. Jadi mohon maaf tadi saya agak mengoreksi sedikit, kalau ini aturan agama yang terserah mau bayar atau tidak itu kan, tapi sesungguhnya negara juga mengatur, ada aturan undang-undangnya, dan bahkan di beberapa daerah itu ada peraturan daerahnya yang mengatur tentang khusus zakat ya. Ini sehingga melonjak nih hasil zakat itu, langsung potong gaji dan itu langsung ada peraturan daerah, minimal peraturan wali kota atau peraturan bupatinya yang meminta apa yang sudah menyampai nisab potong gajinya sekian persen, disetorkan kemana, itu ada aturannya, dan yang tidak supaya mereka berinfak minimal berapa. Itu biasanya ada anjuran seperti itu, dan inilah yang mendongkrak zakat itu. Kenapa? Karena kalau diharapkan kesadaran, nah kesadaran ini kadang-kadang membuat orang antara iya dan tidak kan itu, nah, antara mau dan tidak mau, aku masih butuh lagi. Nah bahkan mereka akan mencari helah-helah nih. Ada menilainya secara bruto, ada masalahnya menilainya secara neto gitu. Nah ini yang membuat kadang-kadang orang itu mencari helah-helah fikihnya gitu. Nah karena kalau orang itu menilai penghasilan aku sekian, aku kan masih punya kredit ini itu apa segala macam, ujung-ujungnya tinggal sekian ratus ribu lagi gajinya kan itu.
0: Gak cukup
4: aku
0: gitu.
4: Tak perlu zakat lagi kan itu. Tapi agama itu mengajarkan untuk dan ini pendapat mayoritas ulama, yang kita hitung adalah gaji kotor yang kita terima. Contohnya kita punya gaji nih, gaji pokok kita berapa, tunjangan jabatan berapa, nanti kalau kita di instansi vertikal ini ada namanya tunjangan kinerja kita berapa.
0: Yes.
4: Nah ini total-total semua, belum lagi kalau umpamanya kita juga pencerama, kita punya penghasilan jadi pencerama atau narasumber itu berapa. Ini yang kita kumpul, maka terkumpullah mungkin di atas 7 jutaan selama satu bulan. Inilah yang kita keluarkan zakat profesi itu tadi. Dan membayar zakat ini kan bisa setahun sekali atau bisa setiap bulan sekali kalau sudah melewati nisab dan haulnya itu tadi. Nah ini yang perlu kita sadari. Yang kedua, kenapa kita diminta, kenapa ada Basnas, kenapa ada lembaga amil zakat nasional, dan kenapa ada unit pengumpul zakat di masjid maupun instansi. Itu sesungguhnya adalah supaya potensi ekonomi tadi itu terkumpul jadi satu, dan kalau sudah berkumpul jadi satu kan enak menggunakannya. Nah ibarat kita ya kalau istilah yang dulu itu kan kayak kita membersihkan pekarangan lah. Kalau pakai satu-satu lidi kan gak bersih tuh. Tapi kalau dikumpul jadi satu itu bisa jadi bersih karena dia bersatu. Begitu juga lah potensi-potensi ekonomi. Katakanlah di jajaran Pemko Tanjung Pinang itu ada berapa ribu pegawai. Nah ada yang sudah wajib zakat atau ada yang berimpak dia. Bayangkan aja 20.000 saja dikeluarkannya satu bulan, yes, dengan 2.000 pegawai itu sudah berapa tuh kumpul impannya?
0: Betul.
4: Dibandingkan kalau ngasih satu-satu dengan 20.000. Hmm. Nah, dan uang yang banyak inilah yang perlu dikoordinir. Inilah gunanya ada lembaga Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat ini tadi, supaya bisa terkoordinir dengan baik. Nah, inilah karena Basnas ini adalah potensi terbesarnya adalah kepercayaan. Hmm. Maka tadi komitmen kepercayaan sudah disampaikan oleh Pak Koto tadi. Kita berharap ke depan semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada Basnas, dan supaya potensi ekonomi dan zakat kita terkoordinir dengan baik. Dan kita doakan mudah-mudahan Basnas bisa maksimal menggunakan untuk mengentaskan kemiskinan itu tadi.
0: Baik, kita ke Pak Adnan ya. Pak Adnan, tadi banyak nih pertanyaan untuk Basnas. Ya, silakan Pak Adnan.
5: Ya, baik, pertama Pak Umar di Soekarno-Hatta yang menyampaikan bahwa ada penerima bantuan itu 3 hari langsung kolab. Langsung tinggalkan, jual semua gerobak dijual, piring dijual. Nah, jadi Pak Umar, memang Basnas itu memberikan bantuan dari zakat Muzaki. Tetapi harus memenuhi persyaratan. Pertama, yang harus menerima bantuan itu adalah yang termasuk SNAP 8 itu. Ya. Nah, terus tidak saja kita hanya menerima di atas kertas, kita tetap melakukan survei ke lapangan. Kita ke lapangan, kegiatannya apa, sudah berapa lama berusaha, pengalamannya apa. Tetap kita pantau, kita survei. Nah, jadi tidak hanya dia ngajukan permohonan langsung kita
4: ACC.
5: Kita ACC tidak. Kita tetap survei segala macam. Nah, ke depannya nanti untuk UMKM ini kita akan dampingi baik dari segi manajemen keuangan, produksi, pemasaran. Itu titik kita ada pendampingan gitu. Jangan sampai nanti terjadi seperti jual gerobak, jual piring, jual itu sih gitu. Nah, tetap kita dampingi. Nah, itu. Nah, untuk Pak Kasim mungkin tadi jawab oleh Pak Kemenak tadi. Ya. Kemudian Pak Nasrun termasuk UMKM rehabilitasi rehab rumah, mungkin ke depannya Basnas Kota Minang akan juga melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hmm. Nah, besarannya berapa masih kita musyawarahkan lah nanti. Nah, termasuk Pak Batu. Pak Batu ini alhamdulillah setiap tahun walaupun pensiun sudah sekian tahun masih membayar zakat. Bayar zakat baik gaji pensiunnya maupun zakat mal, beliau tetap membayar. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Azmi tadi bahwa zakat ini kan ada nisabnya. Nah, berdasarkan keputusan Ketua Basnas nomor 15 tahun 2006, penetapan nisab itu untuk satu tahun itu sebesar Rp91.681.728. Kalau kita hitung per bulan itu Rp7.640.144. Nah, kalau sudah penghasilan kita sesuai dengan kalau sebulannya Rp7.640.144 itu wajib membayar zakat. Tapi kalau di bawah itu boleh dikatakan seperti yang disampaikan Pak dosen kita tadi, belum wajib membayar zakat tetapi berupa infak.
0: Iya.
5: Gitu ya. Saya mungkin gitu ya.
0: Iya, baik.
5: Kalau Pak Retno khusus ke
0: khusus
5: Pak Azmi.
0: Iya. Langsung saja mungkin Pak Azmi.
6: Oke, baik. Saya sedikit menambahkan saja. Sebenarnya zakat ini mengapa sih banyak polemiknya di kita dan tidak mau membayar ya? Sebenarnya sebenarnya saya suka dengan Pak siapa tadi itu yang memang pensiun tetapi
5: Pak Batu.
6: Ini luar biasa menjadi contoh role model bagi kami untuk anak muda bahwa membayar zakat itu walaupun sudah pensiun pendapatannya dari negara wajib membayar ya. Saya sangat senang dengan orang-orang yang memang memikirkan tidak hanya memikirkan duniawi tapi akhirat juga ya kan. Tadi kalau bicara tentang undang-undang kita sebenarnya udah banyak, kita ada undang-undang nomor 23 tahun 2014 undang-undang nomor 23 tahun 2014 itu tentang mengatur zakat itu sendiri. As itu kita lihat juga fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 itu juga mengatur tentang hal demikian. Lepas itu ada peraturan Menteri Agama Republik Indonesia di dalam aturan nomor 52 juga membahas tentang zakat. Ditambah lagi dengan tadi kata Pak Rizal ada peraturan dari daerah atau kabupaten kota. Sebenarnya ini sangat mengikat. Dan kita juga tadi mendengarkan bahwa udah ada nominalnya ya Pak, berapa jumlahnya, misalnya gajinya 7 juta ke atas, maka dia wajib membayar zakat. Kita perlu ketahui kalau di dalam dasar ekonomi, yang perlu kita ketahui adalah kadang orang memang mikirnya itu pendapatan bersih Pak, setelah dipotong gitu kan. Mengapa demikian? Kalau kita memikirkan demikian, nggak akan bayar zakat gitu Pak. Serius. Kalau dalam ekonomi teorinya makin besar pendapatan maka makin besar juga pengeluaran, benar nggak? Iya benar kan? Yeah. Kalau bisa-bisa kita setiap bulan itu minus. Kalau kita demikian memikirkan hal itu, maka sampai kapan kita memikirkan masyarakat yang lain yang harus kita bantu? Kita mikir juga tadi mau kayak gimana nih saya penerima, terus nanti akhirnya saya bisa menjadi pemberi, ya kan? Namanya kita berusaha ya Mbak, ya kan, kita juga nih kalau melihat bahwa UMKM saat ini tidak baik-baik saja, kita lihat ekonomi kita juga sedikit makin sulit ya, ya kan. Mengapa demikian? Dikarenakan kalau kita mindsetnya hanya menerima, tidak mindsetnya memberi, ya tidak akan maju dong, ya kan. Kalau kita misalnya hanya berharap dari Basnas bantuan setiap tahunnya, kapan dong kita memberinya, ya kan. Harusnya kita memiliki pola pikir bagaimana tahun ini saya menerima, tahun depan saya memberi. Saat ini saya memberikan, saya bekerja, bagaimana nanti saya bisa memperkerjakan orang. Ya kan? Itu harusnya menjadi pola pikir kita. Saat kita, UMKM kita bagaimana mau global atau internasional, sedangkan kita tidak percaya diri, tidak confident dengan usaha kita gitu kan. Ini yang perlu kita gali, bahwa saat kita berusaha dan usaha itu nanti akan membuahkan hasil, memang usaha itu tidak memudahkan apa ya, usaha itu tidak seperti kita mudah seperti membalikkan telapak tangan, usaha itu pasti ada pasang surutnya, yeah. Tapi percaya saja, dengan kita percaya insya Allah ada rezekinya.
0: Oke, okay, baik, insya Allah ada rezekinya. Jadi tidak hanya kita menerima ya, saja.
6: Iya, kita berpikir membagi ya.
0: Betul sekali, baik. Baik, Bang Azmi, Pak Anan dan juga Pak Rizal, karena kita sudah di akhir sesi, saya akan memberikan kesempatan untuk masing-masing memberikan closing statement, mulai dari Pak Rizal ya terlebih dahulu. Mungkin Pak, apa harapannya kepada terhadap pengelolaan zakat kita nih di Kota Tanjung Pinang, agar kedepannya ini zakat ini memang benar-benar bisa menjadi kekuatan kita bersamalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Silakan Pak Rizal.
4: Ya, zakat ini akan sangat efektif apabila penguatan itu langsung oleh kepala daerah.
0: Okay, baik.
4: Melalui perdanya kah, atau melalui subsidi APBD-nya kah, dan lain sebagainya. Pelatihan dan segala macam, sehingga nanti Basnas akan fokus itu. Dan pihak-pihak tertentu yang tadi agak-agak enggan itu, karena ini instruksi langsung kepala daerah, insya Allah mereka akan ikut. Dan itu sudah terbukti di beberapa tempat. Kita juga dulu pernah seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi ini harus benar-benar perlu penguatan.
4: Ya, dari... Karena kalau Ustadz aja yang ceramah, kadang-kadang yang ceramah yang dengar cuma beberapa orang. Ya.
0: Jadi memang harus benar-benar ada aturannya, dan kita semua ikut gitu ya Pak ya. Baik, Pak Adnan, mungkin apa target dan harapannya nih? Karena ini ke... pemimpinan baru nih ya, ya. Pak, untuk supaya agar zakat di Kota Tanjung Pinang ke depan ini tidak hanya membantu mustahik bertahan hidup, tetapi juga mampu mengantarkan mereka-mereka ini menjadi masyarakat yang mandiri.
5: Baik, 5 tahun ke depan kami akan memastikan terbangunnya basis data mustahik yang akurat dan berjalannya program-program produktif seperti yang tadi saya sampaikan, baik bidang usaha, pendidikan maupun pelatihan-pelatihan, serta terciptanya siklus di mana mustahik akan mustahik binaan kita itu secara bertahap naik kelas dari mustahik menjadi mandiri, dan bahkan bergeser status menjadi muzaki. Ya itu. Nah, ketika masyarakat melihat langsung keluarga-keluarga yang dulunya rentan kini memiliki penghasilan yang memiliki penghasilan tetap dan mandiri berkat zakat, saat itulah kepercayaan publik akan terbangun sepenuhnya. Dan zakat benar-benar menjadi kekuatan pengentasan kemiskinan di Kota Tanjung Pinang.
0: Baik. Supaya mustahik naik kelas ya Pak ya. Kita ya. Catat itu ya. Baik, Bang Azmi, mungkin apa rekomendasi yang bisa Anda berikan agar zakat di Tanjung Pinang ini kedepannya benar-benar tadi menjadi apa instrumen pemberdayaan ekonomi dan mengantarkan mustahik menuju naik kelas tadi, menuju mandiri tadi disampaikan. Silakan Bang.
6: Kalau dari saya mungkin ayo membayar zakat, dari hal yang kecil bisa berdampak yang besar bagi orang yang kurang mampu. Karena kita tidak semuanya, kita pasti mengetahui bahwa 20 ribu itu kecil ya untuk saat ini ya. Tetapi bagi orang yang membutuhkan itu sangat besar, ya kan? Saat ini kita memang mengatakan bahwa ya kami lagi baik-baik saja, tapi kita belum tentu melihat masyarakat kita itu ini baik atau tidak. Mari ayo membayar zakat. Mudah-mudahan dengan zakat yang diberikan distribusi pada tempatnya.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Bang Azmi, ada Pak Adnan nih selaku Ketua Basnas. Kemudian ada Pak Erizal ya, Kakan Kemenak Kota Tanjung Pinang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan pendengar, dari dialog kita pagi ini kita dapat pahami ya bahwa zakat ini memiliki makna yang jauh lebih luas dari pada sekedar kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta. Dan karena itu keberhasilan pengelolaan zakat ini bukan hanya diukur dari berapa besar dana yang berhasil dihimpun atau berapa banyak bantuan yang telah disalurkan. Lebih jauh keberhasilan itu dapat dilihat dari seberapa besar zakat mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, membuka peluang usaha, mengurangi ketergantungan, bahkan mengantarkan penerimaan manfaat tadi disampaikan dari mustahik menjadi muzaki. Tentu mewujudkan hal tersebut perlu kolaborasi dan pemerintah tentunya memiliki peran dan dalam regulasi, pembinaan dan penguatan ekosistem zakat. Lembaga zakat memiliki amanah untuk mengelola dan menyalurkan zakat secara profesional dan transparan. Mari kita tumbuhkan kesadaran bahwa zakat bukan sekedar kewajiban tetapi juga kekuatan untuk membangun kemandirian. Terima kasih kepada para pendengar tentunya yang sudah menyimak dialog kita pada pagi ini terkait zakat dari amanah menjadi manfaat, dari mustahik menjadi mandiri. Saya Renilda Valentra bersama kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Kita berjumpa lagi di program Halo RRI edisi hari ini, hari Senin, di hari ke-24 bulan Agustus tahun 2020. Dan karena saya yang membawa Halo RRI hari ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Mbak Dewi Agustina. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Mana mic saya nih? Mic saya udah bunyi belum
2: sudah,
3: ya?
2: Sudah.
3: Tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Apa kabarnya nih Bu Dewi?
3: Sehat-sehat aja Bang Riki.
2: Alhamdulillah.
3: Aduh, makin segar-segar aja nih Bang Riki ya.
2: Wah, iya betul nih. Semangat 45 di bulan Agustus nih.
3: Oh gitu ya, semangat 45. Apalagi ditambah dengan abis nonton Festival Kopi Merdeka.
2: Nah, betul itu.
3: Pas sekali gitu ya.
2: Abis nonton Gerak Jalan juga siangnya.
3: Iya, benar-benar. Memang bulan semangat. Ini bulan yang harus yang memicu kita untuk tetap bersemangat,
2: betul,
3: gitu ya.
2: Betul.
3: Bersemangat, bulan kemerdekaan, bulan semangat, bulan untuk kita berpikir lebih cerdas ya, bulan untuk membuat kita lebih melakukan banyak kreativitas pastinya ya Bang Riki ya.
2: Iya. Karena semangat 45 di ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Baik Bu Dewi,
3: merdeka dulu dong.
2: Merdeka. Di RRI kita buka line telepon 2710 dan di line WhatsApp sepertinya sudah ada ingin bergabung nih Bu. Kita akan kembali Bu ya.
3: Oke, baik. Silakan kita terima penelpon pertama. Halo RRI, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dewi Agustina.
3: Iya pagi Pak Umar ya.
4: Iya betul, Riki Nurul Huda.
2: Iya Pak Umar.
3: Iya.
4: Biasanya Ardian ya. Ardian
3: oh gitu. Ardian dia lagi cuti. Nah, jadi Bang Riki yang masuk.
2: Terus saya ditemani oleh Mbak Dewi Agustina.
4: Iya Mbak Sumi.
2: Mbak Sumi.
3: Identik saya dengan nama itu.
4: Iya. Kenapa dia bikin rendang hangus dari panjul meradang.
3: Saya marah sama Asep, tapi Asep udah pindah pula dia ke Jakarta kan.
4: Panjul, okay. panjul.
3: Panjul ada tuh lagi ngapain nih dia? Okay, baik Pak Umar. Silakan untuk
2: Halo
3: RRI-nya pagi ini.
4: Halo RRI-nya hari ini menghimbau kepada diri sendiri dan kepada masyarakat kota Tanjung Pinang. Kalau ada dapat teleponan dari Capil.
3: Disduk Capil ya?
4: Iya. Kota Tanjung Pinang jangan terpengaruh. Dengan iming-imingan. Saya mengaku orang Disduk. Meminta KTP dan KK, dokumen-dokumen kita jangan kita kasih.
3: Oke.
4: Biar RT sendiri yang menjemput baru kita kasihkan.
3: Oke.
4: Okay. Kalau orang apa, misalnya pun dia pun petugas datang ke rumah, kalau enggak betul-betul apa, enggak usah. Biarlah RT sendiri yang menjemput. Jangan pandai-pandai memberikan
3: data pribadi.
4: Ya. Data pribadi kita kepada yang bukan orangnya.
3: Yeah. Oke.
4: Okay. Nah, itulah saya mengimbau. Sebelum banyak yang terkena, Pak Kadir kan sudah kena itu.
2: Oke.
3: Okay. Oh ya?
4: Dia telepon, dia bilang dia ngaku orang Kijang Lama, kata Pak Kadir. Orang Disduk. Kenapa dia telepon tengah malam?
2: Oke, okay. Iya.
4: Jadi jangan sembarang memberikan dokumen-dokumen kita. Baik. Okay, kalau RT sendiri yang menjemput atau lurah menjemput, baru kita memberikan. Nah, itu aja lah. Segi Al-Huda untuk
2: mengingatkan
4: kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang ya.
3: Oke. Okay.
4: Nah, itu aja Mbak Dewi Agustina.
3: Baik,
4: dan
3: Bapak.
4: Mbak Sumi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Umar tadi di Soekarno Hatta ya. Ya kita harap berhati-hati ya Bu Dewi memang.
3: Benar.
2: Karena memang selalu ada kesempatan nih bagi penipu-penipu untuk mengakali kita nih sebagai masyarakat nih.
3: Iya.
2: Jangan mudah terpercaya lah intinya.
3: Benar. Apalagi sekarang ini banyak sekali ya hal-hal yang bisa mempermudah untuk orang-orang melakukan penipuan ya.
2: Betul.
3: Bisa dengan mode suara, kemudian mode wajah. Karena apa? Mereka banyak-banyaknya menggunakan AI.
2: Nah,
3: untuk melakukan penipuan.
2: Iya.
3: Dan juga untuk pendengar kami, biasanya orang di Dukcapil tuh enggak pernah datang ke rumah.
2: Betul.
3: Ataupun mereka juga tidak pernah menelpon ya. Nah, biasanya imbauan itu melalui kelurahan yang diteruskan ke RT RW untuk diteruskan ke warga
2: masyarakat.
3: Nah, begitu juga yang biasanya kalau yang datang-datang ke rumah warga itu adalah petugas dari BPS ya, petugas sensus. Nah, itu baru datang dari rumah ke rumah. Ya kan, dengan membawa identitas resminya seperti itu.
2: Pakai rompi biasanya itu rompi. Mereka.
3: Nah, kalaupun ada dari dinas sosial, nah kadang-kadang ada nih yang ngaku-ngaku dari dinas sosial. Nah, karena ya banyak program-program dari dinas sosial yang harus disampaikan ke masyarakat kan gitu. Nah, dari dinas sosial juga biasanya melalui pihak kelurahan. Ya. Kemudian melalui RT RW. Nah, ketika mereka melakukan kunjungan ke rumah warga, petugas dari dinas sosial ini bersama RT gitu, enggak sendiri,
2: ditemankan sama RT-nya.
3: Ditemani oleh RT-nya untuk meninjau warga yang berhak untuk menerima bantuan.
2: Betul, betul.
3: Nah, seperti itu ya. Jadi untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang jangan mudah tertipu, jangan tergoda ya dengan iming-iming yang aneh-aneh.
2: Betul.
3: Apalagi benar kata Pak Umar tadi, dengan meminta identitas pribadi berupa KTP, KK ya. Apalagi ada nomor
2: autentifikasi.
3: Nah, jangan sesekali
2: bahaya
3: kita
2: itu,
3: memberikan
2: Bu.
3: Itu.
2: Betul, betul.
3: Karena kalau autentifikasinya sudah diberikan, wassalam lah ya ceritanya.
2: Aduh, susah itu kalau itu.
3: Sudah
2: dan
3: susah.
2: Pihak bank juga tidak bisa
3: bertanggung
2: melakukan
3: tanggung
2: jawab. Ya kan? Kita sudah memberikan ya kode yang rahasia itu untuk
3: betul,
2: kita.
3: Betul.
2: Makanya harap berhati-hati lagi bagi masyarakat ya di luar sana begitu.
3: Nah, jangan mudah terpengaruh. Apalagi biasanya kalau penipu-penipunya, aduh, suaranya mengalang-alangi petugas.
2: Iya sih.
3: Gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah nomor rekening walaupun 10.000 gitu kan, jangan coba-coba memberi ya.
2: Betul, betul.
3: Karena ketika Anda memberikan, membuka, membuka nih, membuka apalagi yang punya mbanking nih,
2: betul.
3: Membuka mbanking, nah nomor apa namanya, kode ya,
2: kode,
3: kode ATM Anda, kode ATM digital Anda itu sudah direkam oleh mereka.
2: Makanya
3: ya,
2: sumber bahaya itu.
3: Nah, gitu.
2: Hati-hati, harap berhati-hati. Ya, selalu waspada lah, selalu waspada dan selalu hati-hati.
3: Dan APK-APK, kalau Anda dapat kiriman APK, ada tulisan APK-APK, jangan sesekali Anda buka.
2: Ya, jangan sesekali diklik ya, Bu ya.
3: Jangan sesekali
2: kalau
3: diklik.
2: Kalau yang APK nggak jelas gitu, udah langsung dihapus saja.
3: Udah hapus saja, nggak ada gunanya, ngapain
2: berbahaya
3: juga dibuka-buka
2: zaman
3: gitu
2: sekarang
3: kan.
2: Ini. Baik-baik.
3: Oke, baik kita.
2: Bu Dewi. Sambil menunggu nih, tadi ada juga laporan dari Pak Tris Budi di Pancor. Kita dengarkan dulu ya Bu Dewi.
3: Oke, baik, silakan.
5: Tidak harus 3.000, setiap mobil 3.000. Selamat pagi RRI Tanjung Pinang yang terkasih. Dan selamat pagi para pendengar. Pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengamat sosial, social observer. Itu juga kepada manajemen Pelindo Tanjung Pinang. Intinya, apakah tidak bisa ditinjau kembali kebijakan keluar masuk mobil ke pelabuhan itu biaya masuknya per masuk Rp3.000. Sementara di tempat lain itu kalau hanya masuk, hanya lewat, numpang lewat, itu tidak bayar. Dipunggur misalnya masih sekian menit, atau di matahari misalnya masih sekian detik, free. Nah, ini di Pelindo itu sekali masuk Rp3.000. Itu keluar masuk 10 kali sudah 30.000. Ini pengalaman saya. Saya mengantar keluarga karena satu mobil tidak muat, maka 2-3 kali sekali masuk 3.000. Nah, ini tentu memberatkan masyarakat. Nah, terutama memberatkan saya rasa ya, pengguna pelabuhan. Nah, bagaimana baiknya? Apakah hal-hal seperti ini yang opsinya untuk membantu masyarakat umum bisa ditinjau kembali. Terima kasih RRI Tanjung Pinang yang telah menyebarluaskan atau menyampaikan ini kepada manajemen Pelindo, semoga dapat ditinjau kembali kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat supaya menjadi prioritas.
2: Baik, itu Bu Dewi dari Patris Budi ya.
3: Ya, salah satu masyarakat yang mengeluhkan tentang parkir gitu ya, ya di pelabuhan,
2: betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Numpang lewat aja masa bayar sih katanya.
2: Cuman masuk, ngantar penumpang, keluar bayar.
3: Bayar benar 3.000. Aduh, iya. Oke, baik, kita terima
2: penelpon berikutnya. Baik, kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, RRI. Halo.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI, Bang Rizky dan Bu Dwi.
2: Iya. Dengan siapa ini, Pak?
6: Dengan tetanggamu, Bang Rizky.
2: Baik-baik, Pak Sony. Iya, sama-sama di Sungai Jang kita ya, Pak Sony ya.
3: Tetangga sebelah mana, Pak, sama Bang Rizky?
2: Tetangga kantor, Bu.
3: Oke, baik. Silakan, baik.
2: Silakan, Pak Sony.
6: Ya, jadi saya baru mendengar yang tadi baru diputar Bang Rizky dengan Bu Dewi ya.
2: Iya.
6: Dari Pak apa? Pak Trio
2: Patris Budi. Budi ya.
6: Itu menarik sekali, itu menjadi acuan kita ya. Untuk berikan masukan kepada Ketua Pelindo kita. Kenapa kita diperlakukan beda dengan seperti di Batam itu? Yang pertama. Yang kedua kan merugikan masyarakat Kota Tanjung Pinang, sedikit-sedikit biaya. Ini kan keadaan ekonomi sulit, malah masyarakat dikurangi biaya. Ini harus menjadi perhatian, harus segera dirubah itu. Jangan dibiar lama, itu saya kira Pak Trio Budi itu mewakili masyarakat kota yang lain-lain, cuma mereka kan tak bisa bersuara. Nah, dengan ada wadah RRI ini, sebagai dasar untuk menyampaikan kepada Ketua Pelindo. Agar segera merubah itu tadi. Jangan baru masuk itu hanya ngantar aja kena 3.000 kan. Beda di Batam. Itu kan sebagai perbandingan dan acuan kita meniru kepada yang lebih baik. Memang Tanjung Pinang ini kan dulunya barang-barang itu mudah masuk ke Tanjung Pinang. Tapi sekarang dipersulit ya. Dengan peraturan-peraturan baru gitu. Sampai ada orang bercerita dari Singapura, Malaysia mau bawa kue aja untuk saudaranya Tanjung Pinang ditahan. Itu kan itu kue. Itu kan tak wajar, kecuali bawa barang peti-peti atau yang itu tuh boleh. Nah, ini terlalu mengada-ngada saya lihat aturan-aturan ini. Kalau tak kita masyarakat apa, menyampaikan atau apa perlu di demo gitu biar dia berubah gitu.
3: Jadi
6: masyarakat jadi sulit. Ini suatu informasi yang menarik sekali, jangan dibiarkan, ini harus dilanjuti gitu, harus ditindaklanjuti. Dan kalau bisa nanti saya dengar, bukan apa, kalau tak berubah juga, kalau perlu kita pengaruhi masyarakat untuk turun ke sana, ke Pelindo itu.
3: Baik, Bapak, ada cara yang bagus untuk kita menyampaikan gitu, ya. Baik, terima kasih Pak Sony.
6: Terima kasih,
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony ya, di Sejang, di tetangga kantor kita.
3: Oh gitu, tetangga kantor ya,
2: Baik, nah gimana nih Bu Dewi?
3: Ya kalau
2: hanya melewatin pelabuhan bayar 3.000 nih, betul juga sih kalau beberapa kali lumayan.
3: Iya benar. Dan ini juga memang perlu ditinjau ulang ya, perlu dievaluasi ya. Nah, oke, kita terima dulu.
2: Ya, terima lagi nih Bu Dewi ya. Ada sebelum telepon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
7: Halo RRI.
3: Halo, selamat pagi.
2: Dengan Ibu siapa ini, Bu?
7: Werna, Mas Riki.
2: Bu Werna di kilometer 5 bawah. Baik, Bu Werna. Di sini ada Bu Dewi juga nih. Silakan Ibu, mau melaporkan apa nih Bu Werna?
7: Selamat bergabung ya Bu Dewi pada hari ini. Rindu kali
2: kami. Tuh, Bu Werna udah rindu sama Bu Dewi.
3: Banyak loh yang rindu sama saya. Apakah saya harus balik lagi ke sini gitu? Ibu masih mau Bu dengerin saya siaran Bu?
7: Ah, si Bu
2: Dewi. Suaranya tuh merindukan ya, Bu Erna ya.
3: Udah 6 tahun loh, Bu. Udah 6 tahun loh, Bu, saya meninggalkan ruangan ini.
7: Sekali-sekali boleh lah.
3: Boleh. Nah, sesekalinya di acara Halo RRI aja ya, Bu.
7: Iya.
3: Oke, baik. Silakan, Ibu.
7: Kan buku Cindang di Udaro itu tak ada lagi ya?
3: Ada di Perempat, Bu. Ada.
7: Dari apa?
3: Itu setiap hari Senin di program 4 FM-nya berapa Bang Riki? 101,3 ya?
2: Iya, 101,3 FM. Iya. Program 4.
3: Program 4 RRI. Jadi
2: Suara
3: Bu,
2: Budaya,
3: untuk Kodeo. Yang kalau Ibu mau dengerin acara pantun, lagu-lagu daerah, Ibu bisa monitor melalui program 4, Ibu. Itu di FM 101,3.
7: FM 101,3.
3: Kalau acara pantun itu jam 9 malam sampai jam 11.
2: 11
3: ya?
2: 2 jam
3: sampai
2: dia.
3: Sampai 11. Itu malam ya, Bu, setiap hari. Kemudian acara acara siaran bahasa Melayu Langgam namanya. Nah, kemudian kalau untuk acara Baku Cindan di Udaro tuh setiap hari Senin, Bu, jam 8 malam di Pro 4.
7: Ya. Ya, makasih Devi informasinya.
3: Sama-sama,
7: saya selama ini udah lama kali nggak dengar siaran itu. Jadi makanya saya tanyakan. Ini mengenai pelayanan di pelabuhan juga ya. Saya kemarin pernah pulang dari Batam. Jadi saya ada kendaraan tuh apa mau anak sedang berhalangan tuh menjemput. Jadi saya naik taksi lah ya. Dari sana itu kita naik taksi, kita daftar dulu dengan konter tuh namanya ya. Jadi Bu tuh tanya mau kemana, Bu mau ke Batu Lima Bawah, saya bilang gitu. Oh iya, 70.000 Bu, ya saya bilang. Sebentar ya Bu, katanya. Kirain saya itu Bu Dewi, kebiasaannya kalau di Batam tuh seperti itu. Kita booking taksi itu udah ada di depan mata kita kan, seperti itu. Nah, sekarang, lama betul saya, mana Bu taksinya? Saya kirain itu yang berjajar-jajar itu taksi untuk umum. Rupanya bukan. Itu ada untuk masyarakat yang penuh di depan tuh masyarakat tuh yang punya mobil. Jadi kalau taksi ini katanya di luar pelabuhan berhentinya di parkirnya. Jadi saya bilang malah gitu berputar pula kawan tuh lagi kan. Berputar 1 menit lamanya saya nunggu. Saya bilang wah kalau ini kita ketinggalan nih Bu. Ini kalau di Batam begitu kita pesan taksi langsung naik langsung berangkat. Ini tidak, kita harus nengok dulu mana nih mana. Sebentar Bu, lagi di ini udah dipanggil katanya. Tapi pelayanan yang lambat ini yang bikin kita ini agak apa nama
3: emosi
7: ke belakang.
3: Ya, Bu. Ya.
7: Emosi juga. Saya mau cepat loh Bu, sekiranya saya ini mau mobil yang berjajar ini taksi, saya bukan Bu katanya. Itu lagi di ada 10 menit lamanya saya nunggu. Jadi saya mengharapkanlah kepada bagian pelayanan taksi itu. Alangkah baiknya taksi itu berjejer dulu 5 kayak di depan tuh ya kan. Yang lain di luar sana kalau memang pelabuhannya sempit gitu. Jadi kita ini merasa senang. Ini Bu taksinya udah silakan naik kan gitu kan. Di Batam seperti kalau kita mau naik taksi itu sudah ada berjejer-berjejer mau kemana tuh ada semuanya kan gitu. Jadi mohonlah dirubah cara kita ini untuk pelayan masyarakat sehingga pelabuhan kita itu makin baik, makin nyaman. Kemudian masyarakat luar negeri pun kalau datang, wah ini nggak bosan nunggu kan? Maksud saya
3: tak lama ya. Oke, baik.
7: Mungkin Bu Dewi, Mas Riki sudah pernah mungkin ke Malaysia di daerah Johor
3: nih?
7: Situ kan?
3: Johor. Johor itu tulang laut.
7: Kan itu. Tulang daerah laut itu kan cepat.
3: Iya.
7: Yeah. Nah, Bu, ya dekat cepat mau gitu. Ya itu aja saya mau ke layanan di pelabuhan agar kita ini lebih nyaman. Siapkanlah segala sesuatunya dengan baik walaupun bayarnya mahal. Berapa sih mahalnya tuh sih? Enggak mahal juga lah saya kira. Kalau sekali masuk nunggu

0: Transportasi
1: transportasi
0: umum,
1: umum,
0: nah,
1: betul
0: seperti
1: Bu
0: banyak
1: Dewi.
0: Kita lihat
1: Iya.
0: ya, nggak jauh-jauh lah ya di Batam aja
1: betul
0: lah kita
1: ya,
0: ambil
1: sampai di
0: contoh ya.
1: Batam.
0: Nah, di mana khusus untuk parkir mengambil masyarakat
1: Ya.
0: umum posisinya di mana? Nah, kemudian parkiran untuk yang angkutan pribadi parkirannya
1: Di
0: itu di
1: mana?
0: mana? Pusat
1: Iya,
0: menunggunya
1: betul,
0: kan
1: betul.
0: seperti itu. Nah, jadi ini adalah salah satu akses untuk memudahkan pelayanan ke
1: Iya.
0: masyarakat. Nah,
1: Jadi
0: ini
1: tidak menunggu-menunggu kayak Bu Erna tadi ya Bu
0: ya,
1: ya.
0: karena ini juga menjadi permasalahan
1: Betul, betul.
0: permasalahan cukup lama gitu
1: Iya,
0: ya di
1: iya,
0: Kota
1: iya.
0: Tanjung Pinang. Oke, nanti kita akan coba koordinasi dengan teman-teman tim pemberitaan ya,
1: Ya.
0: terkait dengan pelayanan dari
1: Pelabuhannya.
0: Pelindo, pelabuhan, terkait dengan masalah uang parkir
1: Iya.
0: dan juga untuk apa namanya transportasi bagi masyarakat umum
1: Ya.
0: untuk akses masuk ke dalam. Nah, apakah memang tidak diperkenankan gitu ya untuk mobil-mobil apa
1: Angkutan umum
0: namanya
1: ya.
0: angkutan umum masuk ke dalam. Nah,
1: Oke.
0: kalau ojek itu kan posisinya sudah ada ya di
1: Ya.
0: dalam gitu ya. Nah, tetapi untuk yang
1: Nah,
0: taksi-taksi,
1: yang roda
0: nah,
1: 4 ya Bu ya.
0: roda 4, nah, itu aksesnya seperti
1: Iya,
0: apa?
1: iya, iya,
0: Nah,
1: iya.
0: oke, ini mudah-mudahan nanti ada solusinya dan ada jawabannya.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih untuk pendengar kita ya.
1: Iya.
0: Ini kayaknya banyak hari ini fokus di masalah parkir nih Bang
1: Iya,
0: Riki ya.
1: betul,
0: Oke
1: betul,
0: deh.
1: betul. Baik, Bu Dewi. Sambil menunggu kita jeda dulu deh ya. Kita tarik nafas
0: Baik,
1: dulu ya, Bu Dewi
0: oke.
1: ya. Dan nanti kita kembali lagi di Halo RRI ya. Dan tetaplah bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Baik, terima kasih masih bersama kami di Halo RRI hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Masih bersama saya, Ricky Haruda, dan ditemani oleh Mbak Dewi Agustina. Baik, masih kami tunggu ya Bu Dewi ya.
3: Ya, benar.
2: Jika Anda ingin bergabung bersama kami untuk melaporkan tentang pelayanan publik dan informasi-informasi publik di line telepon kami 27100, bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830. Nah, Bu Dewi, sambil menunggu nih Bu Dewi, kita putarkan dulu nih, ada aduan juga kemarin dari
3: pendengar kita ya.
2: Pendengar kita lah.
3: Siapa
2: nanti
3: itu?
2: Dari Tok Londe kalau nggak salah.
3: Oh, Tok Londe, yeah, di Kampung Bulang ya.
2: Tentang kabel, apa tuh? Kabel ya? Semrawut nih,
3: Bu. Kabel.
2: Sudah lama dia melaporkan dan sampai sekarang masih semrawut, belum ditindakkan.
3: Iya. Oke. Okay.
2: Baik, kita dengarkan dulu ya Bu Dewi ya.
3: Siap.
4: Ada mungkin ya, lama-lama itu belum terlaksana.
3: Kita up lagi apa tuh?
4: Ada kabel yang meletur. Yeah. Ada kabel listrik yang sampai ke bumbung rumah yang
2: semrawut ya,
4: yang besar
2: ya.
4: Juga ada tali listrik itu, ada daun-daun tumbuh-tumbuhan yang di taman dan masyarakat itu hampir sampai dengan kabel yang telanjang. Itu perlu. Jadi ini laporan saya itu sudah mulai ERI diterbuka umum. Sampai sekarang sudah ada kejadian meninggal satu kemarin. Dan tali itu masih banyak yang melintang bujur, melintang bujur. Kami takutnya nanti kalau memang kami manggil bomba ya, yang pemadaman itu lewat nanti ke rumah-rumah masyarakat, kabel-kabel warnet apa itu semua melintang, kabel-kabel listrik
3: nyangkut
4: itu
3: takutnya ya.
4: Itu takutnya menyangkut.
2: Betul-betul.
4: Nunggu lepas dari peran nyangkut bomba tadi, rumah orang pun habis nanti makan api. Mudah-mudahan tidak kejadian. Tetapi kita kampung ini, kita waspada saja supaya lancar-lancar.
2: Baik, itu dia nih Bu, laporan dari Tok Loni tentang kabel semrawut nih di Kampung Bulang. Bagaimana
3: banyak,
2: nih Bu?
3: Masih banyak kabel-kabel yang semrawut. Ya kayaknya enggak hanya di Kampung Bulang aja
2: iya
3: deh
2: sih,
3: kabel semrawut.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul Bu Dewi. Banyak sebenarnya.
3: Di depan kantor kita juga banyak nih kabel
2: itu
3: semrawut.
2: Itu tergantung tata kota berarti.
3: Karena kita masyarakat itu menginginkan, cobalah Kota Tanjung Pinang nih kabelnya ditanam di bawah gitu ya.
2: Nah, lebih bagus.
3: Kayak di kota lama tuh Bang Ricky. Kan cantik tuh ya, enggak ada kabel-kabel semrawut.
2: Indah aja ngelihat dia
3: lempeng gitu ya. Wah, los gitu. Jadi ketika ada petir pun memang kita takut petir, tetapi ketika di atas kita tuh ada kabel yang melintang pukang penempatannya, ketakutan kita semakin luar biasa.
2: Iya, betul. Udah ya petir, kan? Kabel listrik,
3: kabel listrik melintang pukang di mana-mana kadang-kadang ya. Tidak hanya kabel listrik aja Bang Ricky. Ya ini kan sekarang ada juga ya kayak TV-TV kabel,
2: kabel TV kabel gitu, terus ya. Internet juga
3: internet
2: tuh Bu. Betul.
3: Nah, ini pemasangannya seperti apa? Apakah sudah melalui koordinasi dengan PLN? Nah, ya kan. Kadang-kadang takutnya ya, ya namanya juga masyarakat ya. Ah, ini main tancap-tancap ya semua
2: main
3: di mana-mana.
2: Aja.
3: Main sangkut aja. Nah, nanti kalau ada resiko apa-apa tak mau tanggung jawab. Nah,
2: betul,
3: dia. Mungkin keluhan kita masyarakat juga seperti itu ya. Karena kita juga bagian dari masyarakat gitu ya. Nah, karena kita yang bekerja di RRI. Nah, ini kesempatan kita juga untuk menyampaikan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Yeah. Nah, ini kita harus kemana gitu ya kan? Ya, mungkin ke Perkim ya.
2: Ya, untuk ini ya. Iya sih, Bu, mungkin
3: untuk
2: ya, Bu,
3: keindahan wilayah kota. Nah, penataan, apalagi sekarang ini kan banyak juga nih dibangun perumahan-perumahan seperti ya. Itu ya. Mm-hmm. Nah, ini seharusnya kita menginginkan adalah penempatan listrik nggak melintang pukang.
2: Betul. Gitu ya kan. Baik, tapi Bu Dewi, kita okay. angkat dulu nih, sudah ada penelpon yang bergabung lagi bersama okay, kita.
3: Oke, baik, silakan. Halo RRI, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Pak Madi, 18 Kijang Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
3: Wih, lengkap sekali. Sehat, Pak?
5: Alhamdulillah. Oh, Mbak Dewi.
3: Yoi, ada saya di sini.
5: Dewi Agustina, kapan jumpa ya?
3: Kapan jumpa? Bulan lalu kayaknya, Pak.
5: Sehat ya, Mbak?
3: Alhamdulillah, sehat.
5: Al-Huda, sehat walafiat.
2: Ya. Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Ahmadi.
3: Oke, Pak, silakan. Apa yang ingin
2: baik, silakan, sampaikan? Pak Ahmadi.
5: Hari ini, selamat pagi ini. Semalam kami melintas di Jalan Batu 18 Kijang menuju ke Tuapaya dalam acara undangan. Mm-hmm. Ini saya perhatikan di pinggir-pinggir jalan-jalan lama itu, jalan lama, itu rumputnya sudah setinggi dada kiri kanan jalan.
3: Di mana, Pak, Tuapaya?
5: Di sini, di dari 18 Hutan Lindung sampai ke pertengahan Kelapa Sawit lah gitu kira-kira.
3: Okay.
5: Ya.
3: Oke.
5: Memang kawasan Bintan Timur, kalau kawasan Tuapaya kan gesek ke sana ya.
3: Kilo berarti di sekitaran Batu 18 ya?
5: Ya, 18. Kita khawatirkan ini musim-musim kemarau panas panjang ini. Sedikit aja percikan bunga-bunga api bisa membakar hutan yang begitu luas. Jadi kalau dinas lingkungan hidup kurang memperhatikan, saya DLH kayaknya ya. Perhatikan terutama daripada pengawas-pengawas yang ditugaskan di lapangan, kan ada mandor-mandor, ada officer-nya kan. Itu kalau diperhatikan perlu diadakan pembersihan di terbas.
2: Baik.
5: Jalan itu kalau dibiarkan itu mudah sekali terjadi kebakaran musim-musim kan.
2: Iya. Yeah.
5: Jadi untuk undangan, jadi saya perhatikan kemarin juga belum dia apa-apa yang kayaknya. Dan kita menghindarkan daripada kebakaran itu aja, Mbak.
2: Betul.
5: Riki.
2: Betul,
5: ya.
2: Mbak Rani.
5: Nah, dan Mbak Riki Al.
3: Oke.
5: Halo, Riki. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmadi ya di Kijang. Kalau kita ngomong kebakaran ini, Bang Riki ya.
2: Betul.
3: Secara nasional itu kita juga menyaksikan dan mendengar ya melalui media televisi dan radio.
2: Betul.
3: Lombok ini Mbak Rik, Bang Riki ya, Lombok.
2: Semalam ya, Bu ya, kemarin ya.
3: Yang pertama sekali itu Kampung Adat Sade.
2: Iya, rumah-rumah adat Sade.
3: Rumah adat Sade itu habis terbakar
2: habis,
3: ya.
2: Betul.
3: Ada sekitar 100 rumah lebih itu. Ya, itu kawasan wisata ya.
2: Betul, Ibu.
3: Rumah adat di Sade Lombok. Nah itu di Kecamatan Pujut itu mengalami kebakaran hebat. Nah, kemudian juga informasi terbaru Bang Riki, semalam saya dinas sama Mbak Eza. Kebetulan Mbak Eza anaknya menempuh pendidikan di pesantren Lombok ya. Nah, kemudian pesantren kamar ya, kamar asrama ya.
2: Asramanya,
3: tempat anak beliau mondok itu terbakar. Nah, ini banyak hal yang bisa memicu kebakaran-kebakaran hutan ya, ataupun kebakaran-kebakaran di rumah penduduk, apalagi dengan kondisi alam yang luar biasa karena kita sudah memasuki badai El Nino.
2: Betul.
3: Nih kan, yang akan mengalami
2: kemarau
3: yang sangat panjang. Nah, ini ya kita selaku warga masyarakat dan juga nanti didukung juga nih oleh dinas-dinas terkait agar betul-betul dapat memperhatikan hal-hal krusial di mana nih kadang-kadang ada hotspot ya,
2: titik-titik
3: yang titik-titik api yang bisa memicu kebakaran. Contoh di Kalimantan itu kebakarannya sudah luar biasa saat ini sudah sampai ke Malaysia.
2: Waduh,
3: sudah sampai ke Brunei asapnya. Nah, ini kebakaran besar memang Indonesia boleh dibilang sebagai hotspot tertinggi ya. Oke, okay, untuk terjadinya kebakaran
2: hutan ya, Bu, ya.
3: Jadi ya mohon kita untuk senantiasa hati-hati dan waspada ya. Dan senantiasa teliti. Ditambah lagi angin sudah mulai kencang nih.
2: Betul. Ya, kan? Faktor utama juga
3: faktor
2: angin ya, Bu,
3: utama
2: ya.
3: Pemicu terjadinya kebakaran juga angin.
2: Betul-betul. Okay. Betul. Jadi menyebar ya kan. Oke, okay. Mudah-mudahan lah bisa teratasi semua ya, Bu.
3: Iya, benar-benar.
2: Ya.
3: Apalagi di kawasan Bintan ini kan masih banyak kawasan hutan ya, gitu
2: betul,
3: ya.
2: Bu, betul, Bu.
3: Kawasan hutan lindung, kawasan daerah-daerah yang apa ya, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya bencana seperti kebakaran seperti itu. Nah, ketersediaan air juga mungkin sudah mulai dirasakan kurang gitu ya kan. Nah, jadi ada baiknya lah kita sama-sama saling melindungi.
2: Betul.
3: Ya, melindungi lingkungan kita, melindungi apa rumah kita gitu kan, melindungi alam kita dari bahaya kebakaran.
2: Iya, kalau di Bintan ini sudahlah, kalau musim panas gampang masih banyak hutannya, gampang kita harus jaga agar tidak terbakaran dan air juga susah ya Bu ya. Kemarin ada Bunda Permata juga melaporkan bahwa Mas, di Penjengat ini air udah mulai asin gitu ya. Sumurnya udah mulai terasa asin katanya. Tapan apa kapan lah hujan nih katanya. Tapi kita syukuri aja dulu katanya begitu. Kita baca-baca berdoa aja. Yang penting sehat gitu katanya.
3: Benar. Segala sesuatunya memang harus kita syukuri gitu
2: betul,
3: ya.
2: Menewi.
3: Harus kita syukuri dan kita harus banyak-banyak ikhtiar, banyak berdoa
2: betul.
3: Ya. Jangan ada banyak dihabisin banyak gitu. Nah, hari ini dapat, hari ini habis, aduh, besok innalillahi lah ya kita ceritanya ya kan. Tak punya apa-apanya lagi kita kan gitu ceritanya.
2: Baik,
3: ya.
2: Baik, Bu Dewi, satu penelpon lagi nih kita angkat.
3: Baik,
2: ya.
3: Baik, silakan.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Lagi ya. Iya, waalaikumsalam.
3: Kenapa, Mas? Gimana?
6: Itu kalau masalah pokok rumput-rumput di jalan itu memang kalau bisa memang diapakanlah.
2: Iya.
6: Memang dia harus dipangkas.
2: Iya, dirapikan dia, Pak Man, ya.
6: Dirapikan, karena rumput-rumput sudah banyak mati.
2: Betul, sudah kering.
6: Mudah api apa istilahnya?
2: Menyulut api, ya betul.
6: Betul, rokok aja lah. Kita buang itu paling mudah untuk menyala. Nah, saran Pak Omar, pohon apa rumput-rumput ini pinggir jalan itu kalau bisa tolong dibersihkan. Nah, dibuang. Jangan kita sebelum terjadi kita waspada dulu. Itu aja lah ya.
2: Baik Pak Omar.
6: Karena kemarau ini bukan ini kejadian 98-97 ini. Ini begitu panjang, ada bisa-bisa sampai setahun.
2: Sampai tahun depan ya Pak Umar ya. Baik-baik.
3: Jangan sampai ya Pak Umar ya.
6: Jangan sampai, itu perkiraan BMKG ya.
2: Iya, betul.
6: Kalau perkiraan Pak Umar, insya Allah September ini atau di Oktober ini turun.
2: Hujan, amin.
6: Kita bukan Tuhan, tapi kita marilah kita berdoa bersama.
2: Berdoa, memohon, betul. Baik.
6: Itu aja lah.
2: Baik, Pak Umar.
6: Ya. Mbak Dewi.
3: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Umar nih. Dua kali masuk sampai ini. Ya, Bu Dewi. Kita sudah di penghujung nih ternyata. Terima kasih sudah menemani saya di hari Senin ini. Di hari
3: sama-sama
2: hari ini.
3: Bang Riki.
2: Ya. Dan saya juga pamit nih pendengar dari ruang dengar Anda di Tanjung Pinang pagi ya. Dan sudah menemani dari pukul 5 tadi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia. Dan nanti kami ajak Anda menuju Tanjung Pinang siang bersama rekan kami ada Rizawati. Yang sudah tidak sabar untuk siaran ya katanya.
3: Emang udah ada?
2: Itu?
3: Oh, udah dateng.
2: Senyum-senyum dia tuh. Baik, saya Riki Haruda undur diri dan Bu Dewi Agustina juga undur diri. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus menggadar untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
9: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
10: Tanjung Pinang Siang Pro 1, RRI Tanjung Pinang. Kembali mengudara untuk siang hari ini, saya Liza Andriani akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di siang hari ini pendengar, cuaca cukup cerah ya, dan semoga aktivitas Anda juga berjalan dengan lancar di awal pekan ini, ditemani dengan rekan acara di Pro 1, RRI Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kembali untuk siang hari ini kita berjumpa di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Hari ini pendengar kita akan membahas tentang perempuan, khususnya perempuan di wilayah perbatasan. Pendengar, di era perkembangan teknologi yang semakin cepat, perempuan memiliki peluang yang lebih luas untuk belajar, berkarya, berusaha, bahkan menjadi pemimpin. Namun tentu masih ada tantangan yang dihadapi. Lalu bagaimana perempuan bisa memanfaatkan peluang di era digital? Dan seperti apa kesetaraan gender yang diharapkan? Akan kami bahas untuk siang hari ini di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Dengar, perkembangan teknologi digital saat ini membuka ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk berkembang. Dengan internet, perempuan bisa mendapatkan informasi, bisa mengikuti pelatihan, mempelajari keterampilan baru, hingga bisa membangun usaha. Bahkan pendengar, perempuan yang tinggal di wilayah perbatasan pun jadi punya kesempatan untuk terhubung dengan dunia yang lebih luas. Dan dilansir dari eradi.co.id, aktivis perbatasan, aktivis perempuan perbatasan Kabupaten Sanggau, yaitu Endang Rosmiati, mengatakan era digital membuka peluang besar bagi perempuan untuk berkembang, berkarya, bahkan menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif. Karena itu, teknologi sebaiknya tidak hanya digunakan untuk hiburan semata. Tapi perempuan juga bisa memanfaatkan untuk belajar, untuk membangun jaringan, memasarkan produk, dan meningkatkan kemampuan. Tentu saja kesempatan itu harus diikuti dengan kemauan untuk terus belajar. Sebab perkembangan teknologi berjalan sangat cepat dan perempuan juga perlu mampu beradaptasi agar tidak tertinggal. Jadi era digital bukan hanya tantangan, tapi juga kesempatan bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat.

Pendengar, ketika berbicara tentang pemberdayaan perempuan, kita tentu tidak bisa lepas dari persoalan kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu bukan berarti perempuan harus lebih tinggi dari laki-laki, begitupun sebaliknya. Kesetaraan berarti perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil untuk belajar, berkembang, bekerja, berpartisipasi, dan memberikan kontribusi. Yang dibangun adalah hubungan yang saling menghargai dan saling mendukung. Bukan persaingan untuk menentukan siapa yang lebih hebat. Tapi masih ada tantangan yang dihadapi perempuan, terutama di wilayah perbatasan. Keterbatasan akses pendidikan, informasi, teknologi, dan kesempatan ekonomi masih menjadi persoalan. Dan masih juga ada pandangan di masyarakat yang terkadang membatasi ruang perempuan. Karena itu pendengar, membangun kesetaraan gender butuh dukungan banyak pihak. Keluarga, pemerintah, terus lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha perlu bersama-sama menciptakan ruang yang aman dan nyaman, memberikan kesempatan yang setara pula. Dengan begitu, perempuan bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pendengar perempuan juga punya peran penting dalam menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat. Kita bisa melihat ya banyak sekali sekarang nih perempuan yang menjadi pelaku UMKM, pedagang, pengusaha maupun menjalankan usaha dari rumah. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru untuk memperluas usaha mereka. Melalui media sosial dan berbagai platform digital, produk lokal bisa diperkenalkan kepada masyarakat lebih luas. Dan ini tentunya menjadi peluang yang sangat baik ya, terutama bagi perempuan di wilayah perbatasan. Namun punya usaha saja belum cukup. Perempuan juga perlu meningkatkan keterampilan dalam mengelola usaha, memahami pemasaran, mengatur keuangan, dan menggunakan teknologi secara tepat. Pekerjaan dan kegiatan ekonomi juga tidak seharusnya dibatasi berdasarkan gender. Selama memiliki kemampuan, kemauan, dan kesempatan, perempuan juga mampu menjadi penggerak ekonomi keluarga sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah. Ketika perempuan semakin mandiri secara ekonomi, semakin besar pula ruang bagi mereka

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selain ekonomi, ada satu hal juga yang penting didorong, yaitu tentang kepemimpinan perempuan. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Kemampuan memimpin bukan ditentukan oleh gender, tapi oleh kemampuan, integritas, keberanian, dan juga tanggung jawab. Karena itu pendengar, perempuan muda perlu mempersiapkan diri sejak sekarang. Terus belajar, meningkatkan keterampilan, memperkuat literasi digital, dan membangun kepercayaan diri. Generasi muda juga punya peran penting dalam mengubah cara pandang terhadap perempuan. Jangan lagi ada anggapan bahwa perempuan tidak pantas memimpin hanya karena jenis kelaminnya. Yang harus dilihat adalah kemampuan dan integritasnya. Perempuan dan laki-laki juga tidak harus bersaing. Keduanya bisa berjalan berdampingan sebagai mitra, saling mendukung dan bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik. Dan perempuan muda juga punya kesempatan untuk berkembang ya, berkarya dan juga menjadi bagian dari perubahan.

0: Pendengar, kita melihat bahwa perempuan, termasuk perempuan di wilayah perbatasan, dimanapun berada, punya peluang besar untuk berkembang di era digital. Kuncinya adalah terus belajar, meningkatkan keterampilan, memanfaatkan teknologi secara positif, dan berani mengambil kesempatan. Kesetaraan gender itu bukan tentang siapa yang lebih hebat ya, tapi tentang bagaimana perempuan dan laki-laki bisa saling menghargai, saling mendukung, dan mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang. Untuk perempuan dimanapun berada, jangan takut bermimpi dan jangan merasa terbatas oleh keadaan. Terus berkarya dan tunjukkan bahwa perempuan juga mampu menjadi bagian penting dari perubahan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Jendela Kepri untuk siang hari ini dengan topik perempuan berdaya di era digital, kesetaraan, peluang, dan kepemimpinan. Sampai berjumpa lagi di Jendela Kepri di lain kesempatan.
1: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, masih pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we scored at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
2: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
2: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
5: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
6: Ya, baik, pendengar. Tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Pos Mundur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Katanya tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
7: Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
8: Oh itu.
7: Oh ya.
8: 41 juta.
7: Kita siram.
8: Hanya dengan 5 heli.
7: 5 heli. Iya. Ya.
8: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter mobil.
7: Kemarin dia. Ya. Ya, sama Presiden kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Oh, kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
8: Berapa alat eskavator?
7: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
8: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
7: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
8: Jadi 5 tambah 2
7: ya.
8: Tadi juga
7: makin banyak semakin bagus.
8: Nah, itu cuma teknologi yang harus cek paling banyak
7: ya.
8: Dan saya cek kalau paling banyak dibutuh aku alirin ke paling banyak
7: siap
8: iya mungkin OMC ya.
7: Kemudian
8: pesawat OMC dari udara kita tambah awan bagus sih.
7: Ya, awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air
8: kemudian kemudian kami laporkan kami juga sudah dibentuk tim CNCP yang diminta oleh kami sudah siapkan
5: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Fire up face. Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
3: First, I have to start with you, Francis.
4: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Tenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
5: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
0: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu dari Ati Sibi ya, dengan judul Risau, yang merupakan lagu pilihan dalam ajang Bintang Radio kategori wanita. Dan pendengar, untuk Anda, kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, kami informasikan masuknya fardu zuhur untuk siang hari ini pukul 12.08 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 12.08 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang baru pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda, menemani Anda yang barangkali saat ini sudah bersiap-siap untuk makan siang ya. Semoga makan siangnya menyenangkan dengan hadirnya Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Anmes, Cinta Luar Biasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rizky ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari. Tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help

yang membahagiakan kita adalah Allah. Dan Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala hendaki

Mendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan, pertanda masuknya fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

perjalanan terberat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya, walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya, menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Medis apaan sih?
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemprov Kepulauan Riau terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan. Pelantikan dan mutasi pejabat di Bintan dijadwalkan pada Agustus ini. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Liza Andrian. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Jakarta. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Hairu Rahayu menyambut positif langkah Pemprov Kepri dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan unit pelaksana teknis di wilayah Kepri.
2: Saya sangat senang karena melihat bagaimana dukungan Pak Gubernur, Pak Wakil, Kepala Dinas dengan jajarannya untuk pengembangan salah satu UPT kami. Ya insya Allah dalam waktu dekat kita akan coba nilai di lapangan apakah sudah bisa kita bangun dalam waktu dekat.
1: Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis bagi perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan dengan sekitar 98% wilayahnya merupakan perairan.
3: Ini sangat luar biasa sekali yang mana provinsi Kepulauan Riau banyak potensi yang harus kita kembangkan. Salah satunya adalah rumput laut di 7 kabupaten kota, ada di Lingga, ada di Karimun, Anambas, Natuna, Batam, dan Bintan. Ini menandakan bahwa kita sebagai daerah kepulauan, daerah maritim 98% yang ada di Provinsi Kepulauan Riau kita kembangkan. Ada budidaya rumput laut, ada lobster.
1: Dirinya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan di Kepri. Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam mendorong hilirisasi serta investasi di sektor tersebut. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan pada Agustus 2026 masih menunggu rekomendasi dan persetujuan dari pemerintah pusat.
4: Pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Namun, pelaksanaannya masih menunggu rekomendasi dan persetujuan dari pemerintah pusat. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, pelantikan akan dilakukan terhadap pejabat yang telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah masih menunggu rekomendasi yang menjadi dasar pelaksanaan pelantikan. Robi juga mengatakan rekomendasi dari pemerintah pusat akan menentukan pejabat yang dapat dilantik dalam proses mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Bintan. Ia juga belum memastikan apakah pelantikan akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
5: Nanti berdasarkan yang sudah diizinkan aja dan keluar rekom dari pusat, ya nanti tinggal kita guna manajemen talenta.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika sebelumnya menjelaskan bahwa pengisian sejumlah jabatan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Bintan menggunakan skema manajemen talenta dalam proses pengisian jabatan tersebut. Menurut Roni, mekanisme manajemen talenta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi serta persetujuan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak seluruh jabatan akan langsung diisi dalam satu waktu.
6: Intinya setiap organisasi itu perlu ada penataan, penyegaran. Untuk waktu, tanggal, ya tentu kan kami harus menggodok, mengevaluasi. Tinggal tunggu waktu yang pas, mudah-mudahan kita
5: akan.
6: Skemanya hari ini kan kita menyesuaikan ketika pengajuan disetujui oleh pusat, kita langsung lakukan tahap. Jadi tahapnya bisa bergulir terus, dinamis. Nah itulah konsep manajemen talenta tadi.
4: Roni menegaskan pemerintah daerah akan menyesuaikan proses pengisian jabatan dengan rekomendasi yang telah diterbitkan. Langkah ini dilakukan agar proses pelantikan dan mutasi pejabat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peningkatan literasi masyarakat sangat penting agar literasi dapat terarah dan berjalan dengan baik. Diperlukan peraturan daerah terkait literasi.
7: Kunci utama meningkatkan literasi adalah dengan membentuk ekosistem literasi yang baik. Namun ekosistem tersebut memerlukan payung hukum agar dapat berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga terarah. Ketua Pengurus Wilayah Taman Bacaan Masyarakat TBM Provinsi Kepulauan Riau, Harken, mengatakan, ketika ekosistem literasi berjalan dan terintegrasi dengan baik, peningkatan literasi di wilayah Kepri akan semakin baik dan meningkat. Hal tersebut karena ekosistem merupakan kunci dalam peningkatan literasi suatu daerah yang tujuannya agar terjadi komunikasi dan kolaborasi yang baik. Melalui payung hukum seperti peraturan daerah atau perda, setiap pihak akan mengetahui tugas dan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya bersifat seremonial saja. Apalagi nantinya, beban tanggung jawab peningkatan literasi hanya dibebankan kepada pemerintah. Akan tetapi, semua elemen masyarakat harus bergerak bersama.
8: Apa yang membuat website terlindung dari hoax? Tentu ada aturan yang memayunginya. Itunya perlu suatu peraturan daerah sehingga apa? Ekosistem itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Hari ini disampaikan kita sudah kaya, komunitas sudah bergerak, teman-teman TBM sudah bergerak cara swadaya dengan kemampuan keterbatasan yang mereka miliki. Namun satu lagi, kita perlu kebijakan di sini. Nah, kita bicara kebijakan itu adalah bicara aturan. Nah, siapa membuat aturan hari ini? Memang kita perlu hari ini ada aturan. Nah, makanya perlu ada apa, literasi itu harus ada di pariwisata, harus ada di ekonomi, harus ada di pembangunan, harus ada di budaya. Nah, itu yang hari ini kita perlukan. Kalau yang disampaikan, kita kaya, betul, kita sudah bergerak, benar. Tapi ketika bicara kebijakan, kita belum tahu arahnya seperti apa.
7: Menurut Harken, perda sangat diperlukan sebagai kebijakan membentuk peta jalan untuk literasi ke depannya, untuk menjaga dan melestarikan warisan literasi agar tidak punah. Perda tersebut juga agar ekosistem literasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Reporter Fidewati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan zakat yang tepat diharapkan tidak hanya meringankan beban mustahik, tetapi juga mendorong mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
9: Pengelolaan zakat terus didorong agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, khususnya mustahik atau penerima zakat. Zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga diarahkan menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau, Arusman Yusuf, mengatakan zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, penyaluran zakat tidak hanya dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga program produktif, termasuk membantu UMKM dan usaha kecil agar penerima memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan. Menurut Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau, Arusman Yusuf, keberhasilan zakat tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari kemampuannya mengubah kehidupan penerima. Mustahik diharapkan dapat berkembang mandiri dan pada akhirnya tidak lagi bergantung pada bantuan.
10: Kalau zakat itu memang dihimpun Basnas, menghimpun, mengelola, mencatat, mendistribusikan, memberdayakan, termasuk salah satu ekonomi itu. Lalu kegiatannya adalah bantuan-bantuan untuk memberdayakan UMKM, ya, pedagang kecil. Kenapa? Supaya menyentuh semua masyarakat.
9: Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau, Arusman Yusuf, juga mengajak masyarakat yang telah memenuhi kewajiban zakat untuk menyalurkannya melalui lembaga resmi, sehingga pengelolaannya lebih terarah, transparan, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Silaturahmi Pesta Rakyat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan RT 6 RW 5, Perumahan Alam Tirta Lestari di Tanjung Pinang, berlangsung lancar.
11: Kemeriahan dan kebersamaan begitu terasa di lingkungan Perumahan Alam Tirta Lestari ATL RT 06 RW 05 di Jalan Galen, Lurahan Pinang Kecana, Kota Tanjung Pinang. Selama 3 hari berturut-turut, panitia bersama warga sukses menyelenggarakan rangkaian pesta rakyat yang diisi berbagai perlombaan dan kegiatan kemasyarakatan sempena hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua RT 06 RW 05 Azmirullah mengatakan, momentum pesta rakyat ini tidak hanya sekedar menjadi ajang hiburan dan perlombaan semata, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat tali silaturahmi serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh warga perumahan.
12: Sangat luar biasa dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, serta lansia pun ikut memberikan dalam petani perumahan alam Tirta Lestari. Pesan dan pesan saya, dengan semangat kemerdekaan ini kita bangun kekompakan, kebersamaan, serta nasionalisme kita terhadap para pejuang, para pelawan kita yang telah gugur. Dengan semangat kita bangkit, semangat terus semangat.
11: Ketua Panitia Kegiatan Pangsuanda Nanda menjelaskan rangkaian hiburan rakyat menyambut hari kemerdekaan berlangsung selama 3 hari sejak Jumat hingga Minggu. Dimulai dari lomba karaoke, permainan anak-anak, panjat pinang, gerak jalan santai, pertandingan futsal menggunakan sarung, hingga di malam puncak dengan penyerahan sejumlah hadiah dan panggung hiburan keakraban.
13: Rangkaian acara kegiatan dimulai dari hari Jumat malam, yaitu malam ada di lomba karaoke. Dan di Sabtu pagi perlombaan ibu-ibu dan anak-anak dari pagi sampai sore, dan di Sabtu malam kami mengadakan lomba final karaoke, dan di hari Minggu pagi kami mengadakan jalan santai, Minggu sore kami mengadakan panjat pinang.
11: Panitia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh warga perumahan ATL RT 06 RW 05 yang telah berpartisipasi aktif serta mendukung penuh kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemko Tanjung Pinang kembali menggelar gerak jalan dan rangkaian teri Lomba Juang Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan.
14: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar gerak jalan 8 km kategori wanita sebagai bagian dari rangkaian Tri Lomba Juang dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat dengan diikuti ratusan peserta yang tampil dengan berbagai atribut kreatif. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan, pelaksanaan gerak jalan 8 km tidak hanya menjadi kegiatan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan, kekompakan, serta menjaga stabilitas daerah.
15: Harapan kita bahwa pelaksanaan kegiatan ini terus bisa memberikan rangsangan bagi UMKM kita, dan tentunya juga dalam rangka bukan hanya sekadar seremoni gerak jalan 8 kilo, tetapi paling tidak ini merupakan semangat rasa kebersamaan, menumbuh kembangkan semangat rasa persatuan kita, kekompakan kita, dan menjaga stabilitas daerah kita.
14: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, menjelaskan pelaksanaan kegiatan gerak jalan pada Minggu pagi hari ini berjalan lancar dengan dukungan cuaca yang cukup baik. Jumlah peserta gerak jalan 8 km tahun ini mencapai 156 regu setelah adanya tambahan 2 peserta dari jumlah sebelumnya yang tercatat 154 regu. Sementara pada pelaksanaan gerak jalan kategori 17 km yang dilaksanakan hari Sabtu kemarin berjumlah 188 regu.
16: Ada 156 regu. Ada tambahan 2 terakhir kan kemarin 154, ternyata ada tambahan 2 lagi, jadi semua 156.
14: Rangkaian Tri Lomba Juang selanjutnya akan dilanjutkan dengan gerak jalan kategori 45 km yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 29 Agustus 2026 malam hari nanti. Menurutnya, tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap rangkaian kegiatan Tri Lomba Juang semakin baik. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga garis finish dengan aman, sehat, dan tertib. Reporter Karta Ramadan, RRI terus mengudara untuk...
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov Kepulauan Riau terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan. Pelantikan dan mutasi pejabat di Bintan dijadwalkan pada Agustus ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berger di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tanjung Pinang Siang. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia kembali mengudara untuk siang hari ini, pendengar, bersama saya Lisa Andriani. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, silakan untuk Anda ingin bergabung, ya, request lagu-lagu Indonesia, telepon saja ke 0771-2700 atau ke WhatsApp juga boleh 0811-7789-830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia 100% Indonesia.
1: Wih, perdana dia. Halo.
2: Halo juga, Liza. Liza Putiwi.
1: Hah?
2: Liza Putiwi.
1: Wah, bagus. Ngubah-ngubah nama orang. Bagus.
2: Iya, Pak. Liza, Pak. Liza.
1: Iya, suka-suka. Suka-suka.
2: Kita gak tahu. Kita mau tahu. Oh, Liza nih, Liza. Liza Peter Isani.
1: Arden Huta Barat.
2: Laki, kok di benjong.
1: Oke, Le, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah ngomong.

0: Aduh, berat hati itu.
1: Oke. Siap. Oke. Buat siapa?
0: Lagu ini terutama untuk Riza yang tugas yang ini.
1: Terima kasih.
0: Ya,
1: amin.
0: Musiknya.
1: Amin.
0: Sama Riza ya.
1: Amin.
0: Ya, udah sampai ke salam gua dah.
1: Enggak, ada.
0: Tegal ya. Jam di rumah pada gue.
1: Haha. Terus?
0: Salam ya.
1: Mm-hmm.
0: Teman-teman mau ngarep, Mbak Yuta, Mbak Isani.
1: Iya.
0: Mbak Rika, Mbak Bibi. Mbak Ima, Melati, Adian, Riki, nantinya Mbak Dewi Sina. Kenapa pertama nih, Kinzai?
1: Iya. Yeah.
0: Untuk teman-teman, saya di Bogor, sama di Bandung. Siapa yang di Bengkulu, yang di Manado tuh?
1: Manado? Nah, siapa Manado?
0: Deli punya,
1: Kak Deli?
0: Nah, Deli punya saudara di Manado tuh.
1: Iya, Kak Deli mungkin.
0: Nah, lupalah, nah, kalau mau Manado lah ya, mau Manado. dari Palu.
1: Iya.
0: Untuk Tina Rinda Bula. Ayu Bungulu. Ayu di Bungulu eh.
1: Siapa?
0: Ayu.
1: Iya, Bengkulu.
0: Ayu Bungulu, Amayu di Bandung. Kayak di Bandung pula Amayu di bilang, aduh, lupa kan. Kok tahu sih Amayu di Jambi. Jambi ya?
1: Suka-suka lah.
0: Gak gitu, gak gitu, gak gitu. Aku ketawa sih.
1: Suka-suka.
0: Lupa nih, Liga Laun nih. Sama Iwan, ada Yusuf di... Lupa di mana sama Yusuf lah. Teruslah, untuk Mamun dari Isak Panjang, Agar Padang Bala, Iman Sekulia yang Batu, Mas Prabu, cepat Mas balik Watam. Mas Prabu, untuk Yusuf Kinang Watam, untuk Mas Nakiyu, untuk yang lucu Mas Cima, Mas Rizka, Mbak Mia, Putri Bondo alias Komod, Mbak Rizka, Mbak Dhani, Mbak Eva, Mbak Nadia, Pak Ude, Pak Herman, Pak Bumi, Pak Mati Bangulat, Lukman Tobaka,
1: Alik
0: Rulu, untuk dengan setia BB di ini, dengan setia Ria ya, BB, untuk Mbak Aida, untuk
1: pulang dulu ya. Pulang dulu ya.
0: Kamu ini
1: masih panjang kan salam-salamnya, jadi aku pulang dulu.
0: Ya, kau jangan pulang ke warung jajan. Deli, Mbak Walosi, Bang Uya, Bang Uya atau gimana? Pak Demang.
1: Ya.
0: Itu Pak Adi Budianto.
1: Ya.
0: Budi Nopiani. Samsul dan anaknya. Iwan Sam, untuk Sabriadi anaknya, lupa kan namanya kan? Lupa namanya di Adi tuh kapannya?
1: Itulah pokoknya.
0: Dika. Dika untuk pendengar setiap waktu untuk Pak Mas Felipo. Riza.
1: Ya.
0: Itu untuk Riza. Leng ada dia. Riza.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Ile ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia. Indonesia.
1: Bang, makan dulu, Bang.
2: Barusan, Bang.
1: Oh, baru siap makan. Berarti efek kekenyangan ini ya.
2: Iya, kekenyangan.
1: Oke deh, Bang Lukman sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Ini mau ngapain?
2: Lagunya lemah.
1: Oh, minta lagu. Kirain. Apa tuh?
2: Leto, Mbak.
1: Leto, yang mana?
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu malam?
2: Ini kan cuma lagunya, Mbak.
1: Oh, lagunya. Kirain mau Ruang Rindu sekarang juga. Nanti malam, sabar. Oke, buat siapa?
2: Salam yang pertama untuk Mbak Liza. Selamat siang, selamat tugas.
1: Ya.
2: Terus salamnya ikutan Ile. Jadi aja lemak.
1: Oh, iya, panjang.
2: Semua,
1: iya.
2: Sampai disebut satu persatu, Mbak, ya.
1: Iya.
2: Semuanya disenggol.
1: Siap.
2: Buat Mbak Liza, makasih. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lukman di Teluk Bakau ya. Di belakang Bang Lukman, penampung berikutnya lo.

0: Selamat siang Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, 100% Indonesia Merdeka.
0: Masya Allah, masih semangat, luar biasa.
1: Biasa di luar.
0: Oh, biasa di luar. Sehat Bang?
1: Alhamdulillah, mood sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Abang ini tidak minta lagu, cuma request lagu.
0: Iya juga. Request.
1: Minta nanti kehabisan lagu.
0: Habis kan, nanti. Ya, kan? Iya.
1: Kalau baru kemarin minta lagu dia.
0: Iya, minta. Janganlah nanti habis lagu kami.
1: Habis lagu. Kalau request enggak. Kalau request kita dengar-mendengar aja.
0: Oh alah. Oke, boleh-boleh. Apa tuh request lagu apa Bang Udin?
1: Dari Poppy Mercury lah. PMKM.
0: Poppy Mercury?
1: Iya.
0: Yang mana tuh?
1: Apa yang ada tuh? Hati yang tak luka apa? Hatiku yang tak pernah luka.
0: Hati siapa tak luka ya? Tahun
1: berapa tuh ya? Hati siapa tak luka?
0: Bentar,
1: cek kalau
0: dulu,
1: cintanya
0: ya.
1: Jauh di seberang. Ya kan cintanya jauh di seberang kan?
0: Tak luka. Bentar ya.
1: Masuk ke kelas siang masuk tuh. Pernah minta tuh.
0: Oh ya boleh lah 95. Oke. Buat siapa?
1: Buat pertama buat Mbak Liza lah yang sedang bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Ada adik Ilek ya. Ilek kenapa ditegur panjang ya?
0: Ya saya pulang ya, aja. Saya pulang biar dia selesaikan sampai habis.
1: Kalau cepat-cepat bacanya kan cepat.
0: Siap, canda aja.
1: Ini usup-usup udah masuk?
0: Belum.
1: Berarti ini ketiga ya?
0: Kerja oh, mungkin usah. Dia.
1: Abang kan pindah dari Radio Bintang tadi. Yalah, yang tadinya ada masuk Ilek, ada Pak Lukman ya.
0: Iya.
1: Tak lupa juga ini Pak Umar nih, Pak Umar masuk ya. Bang Herman kita, Bang Bayu, ada Kak Nomor 2 ya.
0: Iya.
1: Comor ya, comor.
0: Comor.
1: Kalau dengan Lisa comor ya.
0: Iya.
1: Kalau Mbak Rika tak tahu dia tuh.
0: Oke.
1: Kak Nomor 2 ya. Jangan marah Kak Nomor 2. Kak Berlian juga, Kak Serina, Ibu Nopia ya. Yang lucu ya. Ibu Cinta, tak lupa Ibu Erna kita ya. Ibu Erna, Bunda Sulami, Nanti Ma, ada Pak Kumes ya.
0: Iya.
1: Ada yang dari Jambi biasa masuk siang enggak? Bang Abdi Yusuf ya kami ya. Ika juga. Tak lupa juga salam buatnya yang dari Pulau Penyalai.
0: Iya. Yeah. Kak Jamila ya.
1: Ada juga Ibu Erna juga ya, tetangga Bang Udin gitu.
0: Iya. 13 ya?
1: 13. Ada Mbak Rika juga ya, Mbak Rika di Pulau Ladi. Ada Bang Jais juga. Dinda ya di Bogor. Amar Ridwan ya, Gundah Gulana. Itu bukan galau.
0: Gundah Gulana.
1: Galau sama Gulana adik-beradik juga lah ya.
0: Oh gitu.
1: Itu ya. Masuk lah Bang Irwan, Amar Ridwan ya.
0: Galau betul.
1: Jangan galau. ATBK, jangan lupa ATBK ya.
0: Iya.
1: Gombal.
0: Malam tadi
1: gombal.
0: Masuk dia.
1: Dengar lah, Bang Udin kan masuk pun tadi kan. Ada Mbak Prida juga ya. Kak Siska juga, Ibu Hani. Tak lupa juga ini. Yang kalau Bang dari Bengkulu jarang masuk kalau siang ya.
0: Iya.
1: Yang dari ini, Mbak Rika ya. Yang dari Bangka Belitung siapa? Rina.
0: Ria.
1: Kak Rina, Kak Ria. Kak Ria. Ada juga Mak Rosi ya, Mak Rosi biasa masuk tuh. Ada Pak Demang, Usup ya, Bang Uya, Pika ya, Kak Dili kita masuk Kak Dili. Bye bye Kak Dili. Ya, kalau Kak Dili tandanya bye bye. Itu ciri khasnya. Kalau Bang Udin salam mesra ciri khasnya.
0: Ya udahlah, itu
1: aja yang tersebut namanya ya. Ya tak tersebut mohon dimaafkan. Ciri khasnya salam mesra.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih buat Bang Udin. Dan 3 penelpon sudah kita terima. Kalau gitu kita ke lagu dulu ya, pendengar. Ada lagu dari Silau Seven, Seberapa Pantas. Ada Leto, Ruang Rindu. Dan Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Pendengar cek fakta pertama, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer atau DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan TNI, Muhammad Nas menyebut unggahan tersebut adalah hoaks. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, hilang. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tumbekhog.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan liputan6.com berjudul heboh isu barang bukti kasus korupsi ex-gubernur Arinal Junaidi hilang. Ini kata Kejati Lampung. Dari pemberitaan tersebut diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi atau Kejati membantah informasi yang menyebutkan barang bukti tersebut hilang. Dan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung yaitu Riki Ramadan menegaskan seluruh aset masih utuh serta digunakan dalam persidangan kasus korupsi PT Lambung Energi Berjaya. Demikian cek fakta untuk siang hari ini, pendengar bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363434 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Judika bukan rayuan gombel. Iya, lagunya tadi buat Pak Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya Pak ya. Katanya salam untuk semua yang udah dipotokopi sama Bang Udin tadi. Juga Mbak Merlian, ada semua fans Pro 1 tanpa terkecuali pokoknya. Selamat siang, semoga happy-happy bersama keluarga. Buat Mbak Lisa, selamat siang, selamat tugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Doa yang sama ya Pak Hamzah Yusuf. Lagunya sudah diputar, kita ke penelpon lagi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat siang.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam sayang. Gimana kabar Eyang?
1: Alhamdulillah. Mbak Eza.
0: Saya.
1: Eyang udah 3 hari lo enggak monitor, enggak monitor radio.
0: Kenapa?
1: Ya kita main lah 17-an.
0: Oh,
1: jadi baru hari Senin ini. Itu pun udah Mbak Eza udah ini dicek fakta tadi.
0: Oh iya. Yeah. Wah, gimana dapat apa aja nih? Menang lomba apa aja nih? Menang lomba apa aja nih 17-annya?
1: Ya, dapat tapi dapat capeknya aja Mbak Eza.
0: Oh, dapat capeknya aja ya Allah. Enggak apa-apa.
1: Udah tui-tui nak ikut main siapa suruh.
0: Iya juga. Ya udah, meramaikan ya Mbak Eza. Ya,
1: tak ingat umur Mbak Eza. Itulah.
0: Oke lah, yang penting sehat ya.
1: Sedih lagu Pak Hamzah Yusuf tadi ya. Bukan rayuan gombal ya. Okay. Ya udah, dah pandai gombal-gombal Pak Hamzah kita.
0: Oke, kalau yang mau dengar lagu apa nih?
1: 90-an boleh Mbak Eza.
0: Apa tuh?
1: Mbak Eza sebenarnya sukanya lagu apa sih Mbak Eza kalau lagu pop?
0: Kenapa
1: coba hari ini spesial Mbak Eza pilihin.
0: Kenapa harus pilih Lisa?
1: 90-an, 2000-an apa yang Mbak Eza suka gitu.
0: Aduh banyak.
1: Ya salah satu lah kalau Eyang sih semuanya suka lagu pop 90-an.
0: Apa ya?
1: Hari ini kepengennya Mbak Eza gitu ya, pengen dengar lagu apa di cuaca-cuaca yang mendung-mendung manja gini Mbak Eza.
0: Apa ya? Saya juga bingung jadinya nih. Lah,
1: kok bingung? Mbak Eza yang muterin, kok Mbak Eza yang bingung.
0: Oh gitu.
1: Terserah Mbak Eza, pokoknya Mbak Eza pilihin Mbak Eza ya.
0: Mau yang slow atau yang ngebeat nih?
1: Kemarin kan udah pandangan pertama yang ngebeat. Hari ini kan sesuai dengan cuacanya, anginnya semilir-semilir gitu Mbak Eza. Yang slow-slow aja lah Mbak Eza.
0: Ya.
1: Nah, pilihin Mbak Eza ya.
0: Sesi potret aja kali ya.
1: Oh iya ya.
0: Ya.
1: Iyalah.
0: Baik.
1: Yang percayakan Mbak Eza 100% ya Mbak Eza ya.
0: Oke.
1: Heeh, iyalah. Udah banyak kan yang gabung. Tak dengar tadi. Ini Kak Deli udah gabung Kak Deli?
0: Belum.
1: Oh, belum. Mbak Kak Deli ya, Mak Rika ya. Makcik Mas, sinilah jangan dengar aja gabung nih ada Mbak Eza. Si Comot. Kak Comot kita dah gabung?
0: Belum.
1: Sibuk. Oh, sibuk. Ayolah. Mudah-mudahan dia dengar nanti dia gabung nanti deh. Kalau Mbak Eza kan comel dengan Comot kan? Iyalah.
0: Iya.
1: Gurau aja Mbak Eza ya. Kang Irwan. Yeah. Ya, tak terlupakan orang tua kita. Masa orang tua kita. Ya, ini. Oma Sulami, Bu Hani ya. Bunda Yeni. Pak Demang ada WA, ada gabung.
0: Pak Demang.
1: Ada.
0: Pak Demang laginya kata apa? Tangannya sakit katanya.
1: Dia suka gitu. Tangannya suka apa? Nyut-nyut gitu kan.
0: Iya, Pak Demang. Selamat siang Pak Demang.
1: Dari kemarin nyut-nyut terus tangannya kenapa lah tangan orang tua.
0: Lekas sembuh ya Pak Demang. Iya.
1: Oh, ada dia ya. Mbak Bang Uya ya.
0: Iya.
1: Buat Kak Ria, buat Bunda Isal, buat Bu Yus ya.
0: Iya.
1: Kak Jamila, Kak Farida yang di Palu di sana juga Bang Nabil ya. Pak Hamzah ini, Pak Hamzah Yusuf sudah buat Yusuf, buat Fauzi semua yang ada di Batam. Mas Prabu kita tuh udah lama tak kedengaran suaranya Mbak Eza ya.
0: Iya, sibuk kali. Iya, sibuk kali.
1: Iya, sibuk kali katanya dia.
0: Businessman.
1: Balik ke Salatiga dia Mbak Eza. Balik kampung. Nah, iyalah. kalau Mas Prabu salah 3, kalau iya salah 10 Mbak Eza. Banyak tuh salah deh. Yalah, nanti ikut yang belakang aja Mbak Rosi ya. Mungkin Bunda Permata nanti nak gabung Kang Irwan kita, ini Teh Dinda sama apalagi lah, pokoknya buat semua-semua aja lah Mbak Eza ya.
0: Iya, siap.
1: Bang Bayu, Pak Umar, semua Ilek, Mak Dani juga dah lama tak kedengaran suaranya.
0: Betul.
1: Sini lah Mak Dani, jangan di kebun aja Mbak Eza ya. Relak lah dulu ya di sini ya, layah-layah dulu sama Mbak Eza nih. Manja-manja gitu. Ayo kita ajak Mbak Eza ya.
0: Iya yang cu.
1: Ada ajak makan duku tak enak. Duku banyak nih Mbak Eza. Udah manis kok, udah tak masam lagi Mbak Eza.
0: Makasih.
1: Yalah, nawarin aja Mbak Eza ya.
0: Iya, makasih cu.
1: Iyalah, nanti Pak Demang komen tuh dia tuh.
0: Iya.
1: Yuk, kita aja Mbak Eza ya.
0: Iya.
1: Yuk, terima kasih, selamat siang.
0: Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Eza.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang.
0: Masya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam. Iya, semangat betul, mas, luar biasa. Padahal cuaca panas nih. Alhamdulillah.
2: Cerah pun, Bunda pun cerah.
0: Cerah ya, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bunda.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Bunda?
2: Ungu lah.
0: Ungu yang mana tuh?
2: Seperti masih lampu ya sayang.
0: Masya Allah.
2: Dengan cuaca gini juga nak happy sih.
0: Happy
2: supaya jangan menyejukkan hati ini. Salam dia buat Riza, mak petugas, saya selalu keluarga nak.
0: Amin, bunda juga ya.
2: Ya sama. Besok ada pawai nih dekat penyengat nih.
0: Oh iya, pawai apa tuh?
2: Pawai apa nyambut ini?
0: Mulut Nabi.
2: Iya, mulut Nabi besok.
0: Oke.
2: Okay. Tahu lah. Jam berapa katanya? Jam 8 ke katanya. Untuk tadi apanya Pak Demang udah masuk ya?
0: Pak Demang lagi sakit jadi cuma WA aja.
2: Pak Demang cepat juga Pak Demang.
0: Iya.
2: Cepat juga bergabung lagi. Bang Uya, Bang Andi, lama tak dengar suara Bang Andi.
0: Iya.
2: Pak Anu ini, apa namanya, yang ucu tadi ya. Dapat apa yang ucu dia?
0: Itulah, dapat apa, dapat capeknya aja katanya.
2: Dapat capeknya, dapat penamanya. Tak apalah, penting Anu, happy-happy, tak selalu aja.
0: Amin.
2: Amin. Untuk ini Kak Deli, untuk Bang Jae, untuk apa namanya, Teh Dinda, untuk si Comot,
0: Comot, iya Comot titip salam nih, untuk iya, Comot lagi dengerin,
2: ini sama Ilek, Bang Ilek, sama
0: Ilek, iya Ilek juga denger tuh,
2: Mak Dani, jangan di kebun terus,
0: iya Mak Dani udah lama tak nelfon, mana ya?
2: Di rumah lah, apa namanya, jangan berjemur terus, sehat aja selalu,
0: iya.
2: Untuk siapa lagi ya? Untuk ini yang di apa namanya di Batu Sangkar tuh Kak Rahma, Bang Jaih, Mas Prabu adalah balik kampung gitu. Untuk siapa lagi? Untuk Asisa, untuk semuanya lah. Bang Gapar semuanya, Bang Udin Salam Mesra tadi ya. Untuk Yusuf sama Anjah Yusuf. Semuanya berkat semua.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Permata di penyengat ya. Dan selamat siang juga buat Comot. Waalaikumsalam Kak Comot. Ya, katanya Comot memang lagi ngendel kerjaan nih. Lagi sibuk ya, sibuk. Moga-moga sehat-sehat aja katanya. Request lagu Dawai, salam fotokopi Bang Udin, kopi Ile, kopi Pak Hamzah Yusuf, Pak Sarina, terus ada Mama Rosi, Bunda Permata, Pak Kumis, Alif, Karya, Bu Sinta, Bang Bayu, Yusuf, Aida, semua. Jalah kasian yang baca katanya. Salam juga buat Eyang Ucu ya Comel, kata Kak Comot. Eyang Ucu dapat salam dari Comot ya. Terus ada juga dari Bang Nabil di Sultang ya. Waalaikumsalam Bang Nabil, katanya request lagu Baginda Suka Sama Kamu. Salam untuk Kak Deli, Pak Bayu, yang Ucu, semua lagi yang mendengarkan RRI semuanya, sehat semua. Buat Eliza, terima kasih, sehat selalu. Sehat-sehat juga Bang Nabil di Sultang sana. Dan selamat siang juga buat Ibu Sinta. Waalaikumsalam Bu Sinta di Jalan Jawa. Katanya selamat siang, Liza, salam sehat dan tetap semangat, Masya Allah. Salam sehat dan tetap semangat juga ya Bu Sinta di Jalan Jawa. Terima kasih Ibu. Satu lagi nantilah ya. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya, luar biasa. Kita ke lagu dari Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Masih di Persada Indonesia Pro 1 era di Tanjung Pinang. Kita ke telepon lagi ya. Untuk yang WhatsApp nanti akan Liza bacakan juga. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Panjang umur, tadi dicariin loh.
1: Iya, siapa nyari?
0: Siapa ya, gak kenal saya. Aduh.
1: Tapi bukan pinjol kan.
0: Astagfirullahaladzim. Sehat Kak Deli?
1: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, kayak lagu ya, baik-baik sayang ya.
1: Iyalah.
0: Oke. Mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Aduh. Aduh, kenapa ya?
0: Kenapa?
1: Lagunya ini ya. Nitari Lala sekali-sekali.
0: Gak boleh.
1: Gak boleh, aduh. Ngenes sekali, udah semalam aku tak bisa.
0: Iyalah, di ruang rindu lah itu.
1: Kali-kali. Tadi kopi merkuri kan baru 90.
0: Aduh, 95.
1: Acah. 95. Oke lah.
0: Jadi?
1: Judul dia tuh Cinta di Antara Kita.
0: Gak ada.
1: Ada lah, apa gak, pula tadi.
0: Gak ada.
1: Jangan mulai. Aduh, aku tak bisa ngomong nih kalau kasih gemes atau
0: sih. Gemes gak tuh? Tuh kan gak ada loh, gak ada loh.
1: Masa iya?
0: Iya.
1: Itu yang selamat datang cinta.
0: Gak ada.
1: Selamat datang bahagia.
0: Tuh, iya. Bagus, lebih bagus kalau nyanyi.
1: Nanti nyasar kemana-mana.
0: Apa yang iya. Lain?
1: Itu aja lah,
0: Apa?
1: Seventeen aja deh.
0: Seventeen yang mana?
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Gini, kan nanya apa kabar? Saya tanya, saya jawab. Alhamdulillah, baik, betul kan?
1: Judul dia kan.
0: Oh, judulnya. Oh iya, lagu baru ya, lupa saya. Iya, ditunggu nanti habis maghrib ya.
1: Jangan lah. Ini sutil betul.
0: Oke, okay, buat siapa?
1: Beneran loh, kalau dekat rumah nih.
0: Apa?
1: Udah dari atas udah mandi.
0: Ampun. Buat siapa lagunya? Ampun.
1: Iyalah. Tante Kalisa, selamat bertugas, Lasa. Ya, selalu.
0: Amin, doa yang sama.
1: Yang dikangenin sama dia, inilah yang dikangenin.
0: Oh, Masya Allah.
1: Ketawa tuh kata Bu Sinta, kalau ketemu Kalisa ini, suaranya ini memang satu penyiar ini memang punya karakter masing-masing lah ya.
0: Oh, iya.
1: Iya,
0: memang. Gak ada yang sama ketemu. Kami ya, kalau sama bahaya.
1: Nah, itu. Tadi lagunya enak,

0: kan?
1: Siapa?
0: Bang Lukman ya?
1: Iya, Bang Lukman.
0: Iya, Bang Lukman. Heeh, di Teluk Bakau ya.
1: Heeh.
0: Bang Ile, Bang Udin, salam mesra. Bang Udin. Siapa Mak Ucu, Bunda Permata. Sulawesi Tengah, selamat sore sama Ngone di sana, kita bebas udara. Semoga sehat selalu, Kakak Nasir juga ya.
1: Amin.
0: Sehat, Bu Farida, buat papa adekku yang lagi dirawat di rumah sakit.
1: Oh, kenapa? Lekas sembuh ya?
0: Iya, semoga sehat selalu lah ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Lebih banyak yang tepare di Palu.
1: Iya.
0: Dia katanya mau pulang. Aku bilang, aku nanti ku ini lah. Kita kan aku kasih tahu. Tahu-tahunya ada muncul lagi di rumah orang kan. Kan aku Palu rencana memang.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan cepat pulang lagi ke sana ya. Jadi saya kerja hampir seminggu di rumah sakit.
1: Iya.
0: Semoga cepat sembuh lah ya, Papa Ade ya.
1: Amin.
0: Pak Demang kenapa? Pak Demang
1: tangannya sakit, nyut-nyutan. Kayaknya butuh duit yang banyak.
0: Aku tuh di jamannya atau tunggu.
1: Ampun Pak Demang, ampun. Ampun Pak Demang. Oke.
0: Okay. Ya Pak Demang tetap sehat lah.
1: Oke.
0: Okay. Bukan salah pengampu itu.
1: Udah.
0: Masuk Bapak.
1: Iya.
0: Yeah. Lo dengar suara Bapak tuh.
1: Oh, sure.
0: Mana masuk kan? Masuklah. Ada Bu Sinta juga sehat selalu ya. Apa kabar Mas Ui?
1: Senangnya dia.
0: Iya, Bang Uya sehat selalu. Ada siapa? Bang Bayu. Di apa sih sebutannya?
1: Ya Allah, senangnya dia, gelinya. Astagfirullahaladzim. Udah? Dadah. Tarik nafas. Ya, hembuskan, tarik nafas. Itu kepalanya udah kelihatan. Ya, dikit lagi. Tiba-tiba melahirkan. Udah?
0: Oke, salamnya satu semua.
1: Oke, siap,
0: ya.
1: Yuk. Dadah. Dah. Oke, Kak Deli ya. Di belakang Kak Deli, halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, selamat siang Persada Indonesia 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Hai, ini dengan Kak Rahma di Batu Sangkar.
1: Oh iya, salam kenal sama Liza, Kak Rahma.
2: Salam kenal juga, ini baru pertama sama Liza gabung ini.
1: Iya, Batu Sangkar, Sumatera Barat ya, Masya Allah.
2: Iya betul, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar.
1: Tanah Datar. Gimana di sana cuaca, panas, hujan?
2: Panas.
1: Hati,
2: iya,
1: hati panas
2: kemarin,
1: gak?
2: Iya, panas. Malam hati. Minggu kemarin mah sempat gerimis-gerimis, bentar aja ya,
1: oke.
2: Iya. Sehat, Liza?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Ini, alhamdulillah sehat. Ini karena ngebet banget nih, pengen gabung sama Liza, gak bisa telepon biasa. Ya, jalur WhatsApp ya, beraninya lagi.
1: Iya, selang-seling, Kak. Dari tadi barusan telepon biasa tuh, selang-seling ya.
2: Iya, telepon biasa sibuk terus deh tadi.
1: Iya, barusan Kak Deli tuh. Kak Rama mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Ini dari... lagu Permata Hati Lia Natalia featuring Dedi Dores.
1: Tahun berapa itu ya? Bentar cek dulu ya.
2: 1996 kalau nggak salah.
1: Nggak ada yang 2000-an gitu ya?
2: oh, pengen 2000-an ya? Oke deh, yang 2000-an aja deh. Okay. Ini lagu Cinta Cuma Satu dari Nindi.
1: Nindi.
2: Iya.
1: Satu aja cintanya.
2: Ya, cintaku hanya cuma satu itu buat RRI Tanjung Pinang.
1: Masya Allah,
2: gitu.
1: Terima kasih banyak. Buat siapa?
2: Masalahnya ini, ini penyiar-penyiarnya welcome banget ya. Masalahnya tiap gak denger. Dengar Kak Rahma yang gabung pada ceria-ceria yang gabung.
1: Alhamdulillah.
2: Ih, pokoknya baik. Ini siapa ya? Pokoknya kakak lah, ibu-ibu lah pokoknya deh. Pokoknya ceria-ceria gabung di sini.
1: Iya. Buat siapa salam-salamnya?
2: Pokoknya

0: Yang pertama, sehat, sukses dan bahagia selalu buat Liza serta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Rahmat juga ya.
0: Iya, amin. Terima kasih. Buat yang udah kenal sama Kak Rahma nih, buat Teh Dinda. Masalah Teh Dinda juga yang ngajak sini nih bersama Bang ya Bang Andi Yudhistira, sama Bu Farida di Palu, buat buat Deona di Kupang. Juga buat yang sempat kenal juga pas Kak Rahma gabung dia, buat Kak Rosi ya, salam sehat juga deh.
1: Oke.
0: Kak Rosi di mana dia Kak Rosi ya?
1: Oh, Kak Rosi, Mama Rosi kali ya. Mama Rosi di kilometer 10.
0: Oh iya, dia karena waktu itu pas Kak Rahma gabung, dia habis Kak Rahma dia gabung, dia salamin Kak Rahma begitu.
1: Oh iya, siap. Banyak kawan ya.
0: Banyak. Mudah-mudahan buat Kak Deli yang barusan ya, salam sehat juga deh.
1: Dapat salam juga Kak Rahma dari Pak Demang. Salam Kak Rahma, orangnya ceria katanya.
0: Oh iya, Pak Demang ini udah dengar juga di RRI di mana. Pokoknya dia udah melalang buana juga ini. Salam sehat deh selalu deh buat Pak Demang, buat serta keluarga ya.
1: Siap.
0: Oh, kalau Kak Rahma emang suka ceria-ceria juga. Kadang suka berkaraoke di radio di sini nih, di Batu Sangkar kan ada program karaoke-nya malam minggu. Kata Ardian di Tanjung Pinang juga ada karaoke, kata Ardian.
1: Dulu, sekarang ada lagi. Karaoke di rumah masing-masing. Iya dulu adanya, sekarang ada lagi.
0: Iya deh, oke deh, gak bisa ngobrol lama ya, udah mepet waktunya ya. Terima kasih ya. Udah welcome buat Kak Rahma ya, buat semua-semua deh pendengar, pendengar setia RRI Tanjung Pinang, sehat selalu dalam lindung Allah SWT. Terima kasih Liza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat ya. Oke, bisa ke WhatsApp lagi pendengar, luar biasa ya pada siang hari ini untuk Anda yang sedang mendengarkan tapi tidak bisa bergabung ya. Selamat siang buat Bu Hani, Waalaikumsalam Bu Hani, katanya Persada Indonesia request lagu dari Ariel yang terdalam, Noah kali ya. Salamnya buat Mbak Liza, sehat, selamat siang. Selamat bertugas untuk Mama Deni, Bang Udin, Bu Erna, Batu 13, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Kak Deli, Bang Jais, Kak Berlian, ada Ibu Farida di Palu, Mama Rosi, ada Bunda Permata, Bang Ile, Bunda Isal, Kak Yeni dan Yusuf, terus ada Uya, Putra Merica, Putri Merica, kenapa jadi Putra? Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, QQ, Macima, Eyang Ucu, terus ada Bang Ile, fans RRI di mana saja berada lah, pokoknya semuanya sehat dan bahagia selalu. Merdeka! Kata Bu Hani, Masya Allah, masih semangat kemerdekaan ya Bu Hani ya. Merdeka, sehat dan bahagia juga buat Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Ada juga dari Ibu Erna di kilometer 13 Kijang. Waalaikumsalam Ibu. Katanya salam pertama buat Liza, lagunya Pernikahan Dini dari Agnes Monica. Kalau lagu Liza gak janji lagi ya, soalnya udah di ujung-ujung nih, mohon maaf sekali. Semoga sehat katanya. Salam buat Bang Udin, Eyang Ucu, Bunda Permata, Ile, Kak Deli, Bang Bayu, semuanya A sampai Z. Oke Ibu, sehat-sehat juga buat Ibu Erna di kilometer 13 Kijang ya. Oke, kita ke lagu pendengar, ada lagu-lagu terakhir yang akan Liza hadirkan untuk Anda. Kita ke Seventeen dulu, apa kabar? Buat Kak Deli tadi ya.

Mendingan dimana saja berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Persada Indonesia siang hari ini ya. Mohon maaf yang gak bisa bergabung karena juga waktunya tidak mencukupi. Selamat siang buat Mama Rosi, buat Mak Cikma, buat siapa lagi tadi yang gak terangkat ya. Buat semua deh yang lagi mendengarkan saat ini, semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat lagu terakhir untuk Anda dari Noah yang terdalam. Dan Liza juga sekaligus pamit dari Intra Dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Siang dari jam 10 tadi bersama Liza. Dan jangan kemana-mana, karena setelah Liza nanti ada rekan Rima Melati yang akan meneruskan siar menemani Anda di Tanjung Pinang Sore. Tetap semangat aktivitasnya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kita bersama tepatnya di hari Senin ya, tanggal 24 Agustus 2026. Saya Rima Melati menemani Anda di acara Beranda Asta Cita. Nah pendengar, ketika hari ini kita bicara tentang UMKM. Nah ini biasanya pendengar, tentu kita langsung terbayang ya, adalah produk yang bagus, kemudian pelanggan yang ramai, promosi di media sosial, atau juga bagaimana untuk meningkatkan penjualan. Namun pendengar, ada satu hal yang seringkali justru menjadi tantangan bagi pelaku usaha, yaitu mengelola keuangan. Nah di Beranda Asta Cita untuk sore hari ini tentang UMKM bicara, kita membahas tentang mengelola keuangan agar UMKM tetap sehat. Dan tentu pendengar, bagaimana cara sederhana untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran. Nah ini tentu semua orang harus tahu ya, mengapa usaha, uang usaha itu sebaiknya itu dipisahkan ya, dipisahkan dari uang pribadi yang ada. Bagaimana untuk menentukan harga jual, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana untuk mengetahui apakah usaha kita itu benar-benar menghasilkan keuntungan. Nah semua itu akan kita bahas ya di program Beranda Asta Cita UMKM Bicara. Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita, sebelumnya kita dengarkan dulu ya, dari Judika, Mama Papa Lara.

Ya, pendengar, salah satu persoalan yang cukup sering terjadi dalam usaha kecil adalah tercampurnya uang usaha dengan uang pribadi ya. Misalnya, pagi hari seorang pelaku UMKM itu menerima uang hasil penjualan. Kemudian siangnya itu uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Nah, besoknya digunakan kembali untuk membayar kebutuhan usaha. Nah, akhirnya pendengar, ketika ingin membeli bahan baku, modal yang tersedia itu ternyata sudah berkurang. Nah, hal sederhana seperti ini pendengar sebenarnya dapat membuat pelaku usaha kesulitan untuk mengetahui kondisi bisnisnya. Karena itu pendengar, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memisahkan keuangan usaha dan juga keuangan pribadi kita. Tidak harus langsung menggunakan sistem yang rumit ya pendengar. Bisa dimulai dengan memiliki tempat penyimpanan uang yang berbeda, kemudian rekening yang berbeda juga jika memungkinkan ya. Atau pencatatan yang jelas antara uang usaha dan juga uang pribadi. Setiap ada pemasukan dari penjualan, maka kita harus catat ya. Setiap ada pengeluaran untuk bahan baku juga harus kita catat. Misalnya transportasi, kemasan, listrik, promosi, dan juga kebutuhan usaha lainnya juga harus dicatat ya. Dengan begitu pendengar, pelaku usaha tentu dapat melihat gambaran yang lebih jelas. Berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, dan berapa sebenarnya keuntungan yang diperoleh. Pendengar tentu ya, jangan sampai kita merasa usaha sedang untung hanya karena uang di tangan terlihat banyak. Sebab uang yang ada di kas usaha itu belum tentu ya semuanya merupakan keuntungan. Di dalamnya itu bisa saja masih terdapat uang untuk membeli bahan baku, kemudian membayar utang usaha, biaya operasional, dan juga kebutuhan lainnya. Nah, bagi Anda yang mungkin punya usaha, mulai saat ini ya, coba ya untuk memisahkan antara uang pribadi dan juga uang usaha. Misalnya kalau kita punya modal 5 juta, kemudian kita membuka usaha, dan tentu ini harus jelas sekali ya, modal usaha 5 juta. Nah, kemudian dalam waktu beberapa bulan mungkin ada penambahan, nah itu mungkin bisa dihitung ya.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga. 4, 5,
0: bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pada pukul 15 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida' Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladhi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
0: Dengan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Beranda Asta Cita. Pendengar, apakah Anda pelaku UMKM yang masih mencatat transaksi usaha hanya berdasarkan ingatan? Nah, kalau iya nih pendengar, mulai sekarang ya coba ubah kebiasaan itu, sebab semakin banyak transaksi, semakin sulit ya untuk mengandalkan ingatan. Pencatatan keuangan itu sebenarnya tidak harus rumit, pendengar. Pelaku UMKM itu bisa memulainya dengan mencatat 3 hal utama, yaitu uang masuk, uang keluar, dan saldo yang tersedia. Nah, misalnya hari ini ada penjualan sebesar Rp500.000, kemudian digunakan untuk membeli bahan baku Rp200.000. Nah, biaya kemasan Rp50.000 misalnya ya, dan transportasi Rp50.000. Nah, semuanya dicatat. Dari catatan itu pendengar, kita bisa mengetahui bagaimana pergerakan uang dan usaha kita. Catatan juga membantu ketika pelaku usaha itu ingin melakukan evaluasi. Misalnya, ternyata biaya kemasan bulan ini itu meningkat, atau ternyata ada bahan baku tertentu yang terlalu banyak dibeli tetapi tidak cepat terjual. Nah, dari situ pendengar, pelaku usaha bisa mengambil keputusan, di mana keuangan bukan sekedar soal mencatat angka ya. Keuangan itu adalah alat untuk membantu kita untuk mengambil keputusan bisnis yang kita jalani. Karena itu pendengar, kita harus biasakan ya untuk melakukan evaluasi secara berkala. Tidak perlu menunggu akhir tahun, bisa kita lakukan setiap minggu atau juga setiap bulannya. Lihat kembali transaksi yang sudah terjadi, apakah pemasukan itu meningkat, apakah pengeluaran masih terkendali, atau produk mana yang paling laku dijual ya, produk mana yang justru menghabiskan biaya tetapi penjualannya rendah. Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini pendengar dapat membantu UMKM untuk berkembang lebih terarah. Baiklah pendengar, sembari mungkin Anda saat ini masih bekerja, ya selamat bekerja saja, tetap semangat. Kita simak untuk lagu berikut ini, Sahabat Selamanya dari Rocket Rockers.

Ya, pendengar, sekarang kita mengetahui tentang jangan salah menentukan harga jual ya. Sekarang kita harus tahu selaku UMKM, kadang ya menentukan harga hanya dengan melihat harga pesaing saja. Padahal setiap usaha memiliki biaya yang berbeda. Ada biaya bahan baku ya, kemudian ada kemasan, ada transportasi, listrik, tenaga kerja, kemudian pengeluaran promosi, sewa tempat, dan juga berbagai biaya lainnya. Nah, semua itu perlu diperhitungkan. Jangan sampai produk terlihat laku keras, tetapi setelah dihitung itu ternyata keuntungannya sangat kecil atau bahkan tidak ada untung ya. Karena itu pendengar, sebelum menentukan harga jual, kita atau pelaku usaha perlu memahami berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Kemudian mempertimbangkan keuntungan yang ingin diperoleh. Harga jual itu bisa disesuaikan ya dengan kondisi pasar dan nilai produk yang kita tawarkan. Produk dengan kemasan lebih baik, pelayanan lebih baik, atau juga memiliki keunikan tertentu, tentu memiliki nilai yang berbeda. Jadi pendengar, jangan hanya bertanya berapa harga yang dijual pesaing, tetapi tanyakan juga berapa sebenarnya biaya yang Anda keluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Dengan begitu pendengar, tentu harga jual tidak ditentukan secara asal-asal saja. Ya pendengar, sukses ya untuk Anda yang saat ini sudah bisa menentukan harga jual yang pantas, yang sesuai dengan produk yang Anda hasilkan.

Ya, saya menyapa pendengar yang saat ini sedang mendengarkan di live chat saya, Rima Melati Azahra ya. Ada M. Jais. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Selamat sore ya, selamat sore juga ya buat M. Jais. Kemudian juga ada Aza. Dan juga ada Ibu Rosdiana. Salam kenal buat Mbak penyiarnya, salam kenal juga ya. Barangkali yang gabung di sini UMKM, ya kita bicara tentang UMKM ya. Dan bagaimana caranya kita untuk membedakan antara uang pribadi dan uang usaha. Dan untuk selanjutnya kita juga harus tahu ya, keuntungan jangan langsung kita habiskan. Nah, pendengar ada ya yang mungkin ketika mendapatkan keuntungan, apa yang biasanya dilakukan masih bingung. Ada yang langsung mengambilnya untuk kebutuhan pribadi, ada pula yang langsung menambah stok barang. Nah, keduanya itu tidak salah sebenarnya ya. Namun pendengar, pelaku UMKM perlu memiliki perencanaan. Keuntungan usaha itu sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai uang bebas yang bisa digunakan seluruhnya. Sebagian dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi sesuai kemampuan usaha, sebagiannya lagi dapat diputar kembali ya sebagai modal. Dan bila memungkinkan pendengar, sebagiannya itu disiapkan sebagai dana cadangan usaha. Dana cadangan ini penting ya, karena dunia usaha itu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada saat penjualan itu meningkat, tetapi ada pula masa ketika penjualan itu menurun. Ada bahan baku yang tiba-tiba naik harganya. Ada juga peralatan yang rusak ya, ada kebutuhan operasional yang tidak terduga. Dengan memiliki cadangan, usaha memiliki ruang untuk menghadapi kondisi tersebut, pendengar. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu berhati-hati dalam mengambil utang. Utang ini bisa menjadi salah satu sumber modal, tetapi pendengar harus diperhitungkan kemampuan untuk membayarnya. Jangan sampai cicilan justru mengganggu arus kas usaha. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya.

Pendengar, mengelola keuangan memang membutuhkan disiplin ya, tetapi bukan berarti harus selalu menggunakan sistem yang rumit. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Kita pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Catat setiap pemasukan dan pengeluarannya. Dan juga hitung ya biaya produksi sebelum menentukan harga jual. Kemudian kita lakukan evaluasi keuntungan secara berkala. Dan siapkan dana untuk kebutuhan usaha yang tidak terduga. Nah, ketika pencatatan keuangan itu sudah rapi, pendengar, tentu kita atau Anda sebagai pelaku UMKM akan lebih mudah untuk melihat kondisi usaha. Bahkan ketika suatu saat membutuhkan tambahan modal atau juga ingin mengembangkan usaha, catatan keuangan itu dapat membantu menunjukkan bagaimana perjalanan bisnis selama ini. Dan tentu usaha yang sehat itu bukan hanya usaha yang ramai pembeli. Usaha yang sehat adalah usaha yang mampu untuk mengelola pemasukan ya, kemudian mengendalikan pengeluaran, menjaga modal dan juga menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Karena itu pendengar, jangan tunggu ya usaha menjadi besar untuk mulai mencatat keuangan. Justru dari pencatatan yang sederhana, usaha kita bisa tumbuh menjadi lebih besar lagi.

Mendengar dari pembahasan kita, nah kita bisa melihat ya bahwa mengelola keuangan itu bukan hanya pekerjaan perusahaan besar saja. Pelaku usaha kecil pun perlu memahami kemana uang masuk dan kemana uang keluar. Karena itu pendengar, ketika keuangan tertata, maka pelaku UMKM bisa mengambil keputusan dengan lebih percaya diri. Mau menambah produk atau menambah stok, atau juga memperluas pemasaran, atau juga untuk membeli peralatan, atau bahkan membuka cabang. Nah, semuanya itu membutuhkan perhitungan keuangan yang sehat. Jadi pendengar, mari mulai dari sekarang ya. Tidak perlu menunggu memiliki usaha besar, tidak perlu menunggu memiliki aplikasi keuangan yang canggih ya. Ambil buku catatan, buka ponsel, atau juga gunakan saja alat pencatatan yang paling mudah bagi Anda. Yang terpenting adalah konsisten untuk mencatat dan mau melakukan evaluasi. Semoga pembahasan hari ini pendengar memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM di Tanjung Pinang, Bintan, dan seluruh provinsi Kepulauan Riau. Selamat sore pendengar. Tentunya kami masih hadirkan lagu ya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat untuk membangun usaha, terus belajar, terus berinovasi, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan keuangan usaha Anda.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Hari ini kita melepas menambah kekuatan. Selama ini kekuatan kita sudah ada di lapangan semua.
2: Kasus TBC anaknya sendiri itu sebanyak 22 anak kita yang sudah terdiagnosa TBC.
3: Mengurangi atau meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan dan memperbanyak minum air putih.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu. Sari berita, Pemprov Riau tambah personel padamkan karhutla di Kerumutan. 22 anak terdiagnosis TBC di Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswar.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto melepas tambahan 92 personel untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Femi Astiyovani menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Riau kembali menambah kekuatan personil untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, sebanyak 92 personil diterjunkan untuk memperkuat tim di lapangan yang selama ini telah beroperasi bersama TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, dan pemerintah Kabupaten Kota. Penambahan tersebut dilakukan dalam pelepasan yang dilakukan Senin pagi di kantor Gubernur Riau. PLT Gubernur menyebutkan salah satu kendala utama dalam pemadaman adalah ketersediaan air. Sejumlah embung dan parit di lokasi Karhutla disebut telah mengering sehingga pemerintah berupaya menggali dan menyediakan kembali sumber air untuk mendukung pemadaman. PLT Gubernur menyampaikan selain menambah personel, pemerintah provinsi juga menyalurkan 14.000 masker kepada masyarakat serta menyiapkan oksigen bagi petugas yang bertugas di lokasi Karhutla.
2: Hari ini kita melepas menambah kekuatan, ya. Selama ini kekuatan kita sudah ada di lapangan semua, sudah ada lebih kurang 300 di Kerumutan. Ya, kemarin di pun sudah ada. Ini kekuatan kita sebar. Ini kita kerjasama dengan TNI Polri, dengan Manggala Agni, ya kan? Dengan Manggala Api juga dan Kabupaten Kota. Ya, ini semua tersebar.
1: Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Riau Sri Sadono Mulyanto mengatakan, dalam penambahan personil yang dilakukan untuk penanganan Karhutla, pihaknya menurunkan 50 personil yang diberangkatkan membawa peralatan pemadaman, diantaranya 5 unit pompa, genset, tangki air, dan selang. Menurutnya, personil akan dilakukan pergantian secara berkala untuk menjaga kondisi fisik dan mengurangi paparan asap. Personil yang bertugas diperkirakan akan diganti setelah 5 hari.
3: Untuk jaga fitnya, kita hapus dengan rekan-rekan yang lain. Jadi nanti ada peloton yang lain berangkat. Kalau ini rata-rata yang kemarin dari Aceh, karena ini Pak Gub perintahnya segera, langsung 50, nanti 5 hari mungkin hapus lagi dengan yang baru. Supaya tetap fit dan tidak terlalu terpapar asap di sana. Mohon doanya.
1: Sri Sadono menjelaskan ketersediaan sumber air menjadi satu kendala di lapangan. Karena itu, tim membawa peralatan pemompa dan selang untuk menjangkau sumber air yang berada jauh dari lokasi kebakaran. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Kualitas udara di Provinsi Riau terus mengalami penurunan. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengimbau pihak sekolah waspadai dampak kesehatan bagi siswa. Seperti dilaporkan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
4: Kualitas udara di Provinsi Riau yang menurun akibat kebakaran hutan dan lahan mendorong sejumlah sekolah, khususnya di Pekanbaru, menerapkan pembelajaran daring sebagai upaya melindungi kesehatan siswa. Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil Riau 1, Carmila Sari mengatakan, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas di tengah kondisi udara yang kurang sehat. Ia mengimbau siswa menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan pihaknya masih mengimbau sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan sejumlah langkah pencegahan. Siswa diminta menggunakan masker, mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan memperbanyak konsumsi air putih.
5: Namun tentu dengan harapan anak-anak kita bisa memakai masker, kemudian juga mengurangi atau meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan, dan memperbanyak minum air putih. Ya, sembari kita terus memantau dan melihat bagaimana cuaca di daerah kita ini di masa-masa yang akan datang. Ya, kalau misalnya memang mengarah ke kondisi yang tidak baik gitu ya, kondisi cuaca semakin memburuk, ya tentu kita akan meminta arahan nanti dari pimpinan kita apakah memang perlu anak-anak kita liburkan.
4: Di sisi lain, Wakil Kepala Mendua Pekanbaru, F. Nino Vita, menyebut Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran terkait kondisi lingkungan yang mulai tidak sehat. Madrasah diberikan kewenangan untuk menentukan apakah pembelajaran dilakukan secara daring maupun tetap tatap muka sesuai kondisi di lapangan.
6: Langkah
4: Pemerintah dan pihak sekolah berharap kondisi udara di Riau kembali membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung normal. Masyarakat juga diminta berperan aktif mencegah munculnya titik api agar dampak karhula terhadap kesehatan dan pendidikan tidak semakin meluas. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: 22 anak-anak di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang terdiagnosis mengalami tuberkulosis TBC sepanjang tahun ini. Jumlah dimaksud menjadi bagian dari total 64 kasus baru TBC yang ditemukan di 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina dari RRI Padang.
6: Kasus TBC untuk di Puskesmas Lubuk Buaya sendiri 64 pasien baru. Untuk kasus TBC anaknya sendiri itu sebanyak 22 anak kita yang sudah terdiagnosa TBC.
7: Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Fardan kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, penanganan TBC pada anak tidak berbeda dengan pasien dewasa karena sama-sama membutuhkan pengobatan secara teratur. Namun penanganan anak membutuhkan perhatian lebih dari orang tua, terutama dalam memastikan kepatuhan mengkonsumsi obat. Menurutnya, anak belum sepenuhnya memahami pentingnya mengkonsumsi obat setiap hari, sehingga peran orang tua sangat diperlukan. Selain itu, orang tua juga perlu memastikan anak mendapatkan asupan makanan yang cukup, serta memahami langkah pencegahan penularan. Dr. Fardan mengatakan, anak yang terdiagnosis TBC perlu mendapat edukasi mengenai penggunaan masker ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut terutama diperlukan saat anak berada di lingkungan luar rumah atau berkontak dengan teman-temannya.
6: Ini kan penyakit menular. Untuk penanganannya pasti sama. Penting pertama bagaimana kepatuhan minum obat. Tapi penanganan kalau pada anak kan pasti kepatuhan minum obatnya pasti akan berbeda dengan dewasa. Memahami bagaimana dia harus minum obat setiap hari, terus harus tingkatkan daya tahan tubuhnya dengan makan teraturnya, yang seperti itu kan. Terus juga nanti bagaimana dia harus memakai masker kalau berkontak dengan orang lain.
7: Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Fardan menambahkan, tantangan dalam penanganan TBC bukan hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga masih adanya stigma di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dapat membuat keluarga merasa khawatir ketika mengetahui salah satu anggota keluarganya terdiagnosis TBC. Melati Oktawina melaporkan.
0: Cegah potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Natuna, pemerintah di tingkat kecamatan himbau warga tidak membakar lahan terbuka dan menghemat penggunaan air bersih. Dari RRI Ranai, Marjani menurunkan laporannya.
8: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Natuna meningkatkan potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemerintah kecamatan menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran secara sembarangan untuk mencegah kebakaran meluas. Camat Bunguran Barat Sapi'i mengatakan kondisi kemarau membuat lahan lebih mudah terbakar. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api. Menurut Sapi'i, warga yang melakukan pembersihan lahan harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Pembakaran yang tidak terkendali dapat dengan cepat meluas terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Selain pencegahan karhutla, Sapi'i juga mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air dan potensi kekeringan.
9: Untuk tidak membuka lahan atau perkebunan, tidak membakar sampah di sembarang tempat, memanfaatkan sumber air dengan sebaik-baiknya, ya kan? Karena hari ini kita menghadapi potensi keringan kebakaran hutan dan lahan. Jadi saya sudah juga mengirim himbauan kepada kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Bunguran Barat.
8: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan himbauan serupa kepada masyarakat di wilayahnya. Ia meminta warga berhati-hati saat membersihkan kebun, khususnya jika menggunakan api. Bambang mengatakan pembakaran lahan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak dibiarkan hingga api sulit dikendalikan. Masyarakat juga diminta memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pembakaran. Ia menilai pencegahan karhutla membutuhkan kepedulian dan kewaspadaan seluruh masyarakat. Terlebih kondisi kemarau membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar sehingga risiko kebakaran semakin tinggi.
9: Terkait dengan musim kemarau untuk tidak membuka hutan dengan membakar. Selalu waspada terhadap api yang ada di tepi-tepi hutan, di kebun-kebun.
8: Pemerintah kecamatan berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau. Selain mencegah karhutla, warga juga diharapkan menghemat air bersih agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kering. Demikian Marjani melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan dukungannya terkait rencana pembangunan kantor imigrasi wilayah di daerah tersebut. Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
11: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung rencana pembangunan kantor imigrasi di daerah tersebut. Dukungan itu diwujudkan dengan menyiapkan dan memetakan aset tanah milik pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan. Pembahasan pembangunan kantor imigrasi berlangsung dalam pertemuan Bupati Pasaman Barat Yulianto dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat Arvin Gumilang. Pertemuan tersebut turut dihadiri dengan jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sumbar dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Agam. Dalam kesempatan itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto menyebutkan, sejumlah lahan telah dipertimbangkan untuk menjadi lokasi pembangunan kantor imigrasi. Lokasi pembangunan kantor imigrasi diupayakan berada di kawasan perkantoran pemerintahan Simpang 4, agar mudah dijangkau masyarakat.
12: Kami menyadari pemerintah daerah itu sangat butuh. Dan tentunya kerjasama ini untuk dapat bukan saja dilanjutkan begitu saja, bahkan ditingkatkan. Ya. Dan seolah pemerintah daerah tentunya kita siap. Dan dalam hal ini perlu suatu kebersamaan. Pemerintah daerah siap untuk bersama-sama untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ya.
11: Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Barat, Arvin Gumilang, menilai pembangunan kantor imigrasi di Pasaman Barat penting untuk memperpendek akses masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian. Karena menurutnya, selama ini masyarakat Pasaman Barat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari kota Bukit Tinggi maupun kota Padang untuk memperoleh layanan tersebut.
13: Tentunya Pak Bupati, terima kasih. Kami yakin dan kehadiran imigrasi itu kalau kita bicara terkait dengan prospek investasi suatu daerah, itu sedikit banyak berpengaruh, Pak. Karena orang itu sangat mungkin orang asing kalau mau investasi itu, Pak. Mereka melihat salah satu kemudahan perizinan itu termasuk masalah keimigrasian. Kalau ada imigrasi di wilayah itu, ya mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik, Pak.
11: Arvin Gumilang memastikan jajarannya bersama pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan memperkuat koordinasi untuk menentukan lokasi yang memenuhi persyaratan teknis dan strategis bagi pelayanan masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alanor Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi asli daerah. Selengkapnya disampaikan Rizwan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
14: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Jakarta. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Hairu Rahayu, menyambut positif langkah Pemprov Kepri dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan unit pelaksana teknis di wilayah Kepri.
15: Saya sangat senang karena melihat bagaimana dukungan Pak Gubernur, Pak Wakil, Kepala Dinas dengan jajarannya untuk pengembangan salah satu UPT kami. Ya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan coba menilai di lapangan apakah sudah bisa kita bangun dalam waktu dekat.
14: Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis bagi perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan dengan sekitar 98% wilayahnya merupakan perairan.
16: Ini sangat luar biasa sekali, yang mana provinsi Kepulauan Riau banyak potensi yang harus kita kembangkan. Salah satunya ada rumput laut di 7 kabupaten kota, ada di Lingga, ada di Karimun, Anambas, Natuna, Batam, dan Bintan. Ini menandakan bahwa kita sebagai daerah kepulauan, daerah maritim 98% yang ada di Provinsi Kepulauan Riau harus kita kembangkan. Ada budidaya rumput laut, ada lobster.
14: Dirinya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan di Kepri. Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam mendorong hilirisasi serta investasi di sektor tersebut. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BKKBN Kepulauan Riau dorong kolaborasi dalam upaya menekan angka stunting khususnya di Karimun sebab angka stunting di daerah dimaksud masih di atas 20%. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
17: Masih ada salah satu kabupaten yang menjadi PR kita, Karimun itu masih di atas 20%.
18: Kenapa sih? Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan intervensi terhadap angka stunting di provinsi dengan 98% lautan ini. Namun ternyata masih ada satu kabupaten di Kepri yang prevalensi stuntingnya masih berada di angka 20%. Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Dr. Victor mengungkapkan, kabupaten yang ternyata angka stuntingnya masih dalam kategori tinggi adalah Kabupaten Karimun, bahkan persentasenya mencapai di atas kisaran 20%. Dr. Victor mengungkapkan tingkat rotasi atau perpindahan masyarakat yang cepat di kabupaten berjuluk Bumi Berazam itu menjadi penyebab belum maksimalnya penekanan angka stunting, sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak dalam menekan hal tersebut.
17: Karimun itu begini loh, Karimun ini kan merupakan wilayah dengan angka perputaran penduduk yang tidak kalah sama Batamnya. Nah itu yang mungkin merupakan tugas kita bersama, utamanya pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan migrasi penduduknya.
18: Victor mengakui data perkembangan stunting di Kepri masih belum update dikarenakan survei terakhir dilakukan pada 2024 untuk dirilis pada 2025. Namun saat itu angka stunting di Kepri sudah mengalami penurunan menjadi 14% dibandingkan 2023 yakni sebesar 15%.
17: Saat ini kan untuk kita kan tahun 2025 kan kita kan gak ada survei. Survei terakhir yang dirilis tahun 2025 itu survei 2024. Nah itu kan Kepri kan sudah 14% itu. Kita menurun dari 15% ke 14%, Kepri ya, secara umum. Namun masih ada satu kabupaten yang menjadi
18: ya. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih Harapan Jaya menjadi satu-satunya desa yang diprioritaskan sebagai percontohan Kopdes di Kabupaten Natuna. Pembangunan fisik gerai Kopdes tersebut telah mencapai 100%. Seperti dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
19: Koperasi Desa Merah Putih Harapan Jaya menjadi satu-satunya desa yang diprioritaskan sebagai percontohan Kopdes di Kabupaten Natuna dengan pembangunan yang telah mencapai 100% kesiapan sejak Maret 2026. Peresmian secara simbolis turut dihadiri Bupati Natuna dan Ketua DPRD Kabupaten Natuna. Kepala Desa Harapan Jaya Pardan mengatakan kesiapan pembangunan Kopdes menjadi langkah awal untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa bersama pengelola koperasi kini menunggu arahan pemerintah untuk pelaksanaan program selanjutnya.
20: Ya kalau gambaran dari pemerintah desa itu sendiri ya intinya pada prinsipnya ya kita metode tematik ya untuk tematik potensi apa yang ada di desa. Desa Harapan Jaya tentunya satu-satunya desa kan bahkan satu-satunya kecamatan yang tidak mempunyai garis pantai. Jadi ya tetap tematik kita tetap di bidang sub pertanian, perkebunan, peternakan, nah itulah.
19: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Harapan Jaya, Syahidin, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pembentukan anggota koperasi cukup tinggi. Sejumlah persiapan telah dilakukan dan masyarakat dinilai siap mengikuti program koperasi sesuai dengan instruksi pemerintah.
21: Ya kami sekarang ini sudah antusias lah sebagai pengurus juga keanggotaan. Target kami adalah untuk yang akan dijalankan ya terutama ya sembako sama pupuk subsidi dan non-subsidi.
19: Syahidin menjelaskan ke depan Kopdes Harapan Jaya ditargetkan memiliki sejumlah gerai yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan pangan. Pengembangan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya kemandirian dan swasembada pangan di tingkat desa. Kesiapan Kopdes Harapan Jaya diharapkan menjadi contoh bagi desa lainnya di Kabupaten Natuna dalam mengembangkan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, Kopdes ditargetkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi warga. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat menyiapkan langkah baru untuk memperkuat sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Program yang diarahkan di Kabupaten Pasaman ini akan menghubungkan petani mulai dari produksi hingga pemasaran sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Seperti dilaporkan Dodik Setio dari RRI Padang.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Barat menyiapkan program unggulan untuk memperkuat ekosistem pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak di Kabupaten Pasaman pada tahun ini. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, saat ini sedang mematangkan perjanjian kerjasama atau PKS dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Di antaranya menggandeng pembeli atau off-taker agar hasil panen petani memiliki kepastian pasar. Salah satu pihak yang digandeng OJK Sumatera Barat yakni Perumbulok. Selain itu, juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta.
3: Nanti kita bikin perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak untuk membuat ekosistem kayak closed loop gitu kan. Jadi dari petani, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian dari lembaga jasa keuangan, ya, kemudian sampai nanti ada off-takernya yang pembeli, standby buyer. Nah itu kita ngajak dari Bulog dan mungkin juga ada beberapa perusahaan swasta yang mau menjadi off-taker.
2: Roni menjelaskan program tersebut saat ini diarahkan ke Kabupaten Pasaman. Luas lahan yang akan masuk dalam ekosistem masih dalam penghitungan karena OJK bersama gabungan kelompok tani masih melakukan pendataan. Meski demikian, OJK tidak membatasi luas lahan maupun jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut. Petani yang berminat akan difasilitasi untuk masuk ke dalam ekosistem pertanian jagung yang sedang dibangun. Roni menambahkan, pada tahap awal program difokuskan pada produksi dan pemasaran jagung. Namun ke depan ekosistem tersebut berpeluang dikembangkan hingga menghasilkan berbagai produk turunan dari komoditas jagung. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam melakukan penyempurnaan aturan retribusi pada sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya layanan pemotongan serta pemeriksaan kesehatan hewan. Informasi selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
22: Pemerintah Kota Batam melakukan penyempurnaan aturan retribusi pada sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya layanan pemotongan serta pemeriksaan kesehatan hewan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perubahan peraturan daerah Kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Penyesuaian dilakukan setelah adanya rekomendasi Kementerian Keuangan mengenai komponen biaya pemeriksaan kesehatan hewan. Wali Kota Batam Amsaka Ramat menjelaskan perubahan tersebut mencakup penyatuan biaya pemeriksaan kesehatan hewan ke dalam tarif pemotongan.
23: Pada sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya pelayanan pemotongan dan pemeriksaan kesehatan hewan, berdasarkan rekomendasi Kementerian Keuangan terhadap komponen biaya pemeriksaan kesehatan hewan harus disatukan ke dalam tarif pemotongan sehingga tidak lagi dipungut biaya secara terpisah. Selanjutnya, struktur tarif pemotongan ruminansia besar dan ruminansia kecil juga harus dilakukan penyesuaian.
22: Dengan perubahan tersebut, masyarakat tidak lagi dikenakan biaya pemeriksaan kesehatan hewan secara terpisah karena komponennya akan disatukan dalam tarif pemotongan. Selain penyesuaian struktur tarif untuk hewan ruminansia besar dan kecil, Pemko Batam juga memasukkan sejumlah layanan baru dalam rancangan regulasi. Layanan tersebut antara lain pengkarkasan, pemotongan unggas modern, penggunaan freezer atau cold storage, serta sewa kandang penampungan. Penyempurnaan aturan ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam pengelolaan layanan pemotongan hewan sekaligus menyesuaikan mekanisme retribusi dengan ketentuan yang berlaku. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Ben Musaki melaporkan.
0: Pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Bengkalis terus dilakukan secara rutin. Kegiatan meliputi pembacaan Al-Quran dan pembelajaran mengaji bagi warga binaan yang masih dalam tahap belajar. Dari RRI Bengkalis, Nur Fitriani menurunkan laporannya.
1: Pembinaan keagamaan menjadi salah satu kegiatan rutin yang diberikan kepada warga binaan perempuan di Lapas Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman keagamaan sekaligus membantu warga binaan memperbaiki kemampuan membaca Al-Quran dan meningkatkan kebiasaan beribadah. Penyuluh agama Islam Kemenak Bengkalis sekaligus pembina wanita lapas Eni Gusinawati mengatakan kegiatan keagamaan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Kegiatan diawali dengan membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kahfi, khususnya 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Setelah itu, warga binaan yang masih belum lancar membaca Al-Quran diberikan pembelajaran menggunakan Iqra.
4: Kalau setiap hari Jumat ini ya, baca Yasin dulu. Yasin itu baca surah Al-Kahfi 20 ayat, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Setelah itu baru belajar lagi bagi yang Iqra, belajar Iqra. Ada yang hatam tadi satu, hatam ikro tapi 5 bulan belajar ikro hatam.
1: Ini menambahkan pembelajaran mengaji dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing warga binaan. Salah satu warga binaan disebut telah berhasil menyelesaikan pembelajaran ikro setelah mengikuti bimbingan selama kurang lebih 5 bulan dan kemudian melanjutkan ke tahap membaca Al-Quran. Menurut Eni, proses pembelajaran tersebut menjadi bagian penting dalam pembinaan karena warga binaan tidak hanya mendapatkan pengetahuan agama tetapi juga dibiasakan untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Pembinaan keagamaan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan menjalankan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang perkuat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah melalui kotak infak di tempat usaha. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
5: Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang terus berupaya memperkuat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Bukan melalui pendistribusian kotak infak ke berbagai tempat usaha di Kota Padang Panjang. Kegiatan itu dilakukan oleh Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang, Bidang Pengumpulan, Samsuarni, sebagai bagian dari strategi Basnas untuk mendekatkan akses berinfak kepada masyarakat. Kotak infak ditempatkan di sejumlah tempat usaha yang bersedia menjadi mitra Basnas dalam menghimpun infak dari masyarakat. Dengan adanya kotak infak tersebut, masyarakat dapat berinfak dengan mudah ketika beraktivitas maupun berbelanja di tempat usaha yang telah menyediakan fasilitas itu. Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang Samsuarni menyampaikan, penguatan pengumpulan ZIS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha. Dirinya mengatakan bahwa pengumpulan infak tidak hanya menjadi tanggung jawab Basnas, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Samsuarni juga mengajak para pelaku usaha untuk bersama-sama menyediakan ruang bagi masyarakat yang ingin berinfak. Dirinya berharap keberadaan kotak infak di berbagai tempat usaha dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membiasakan diri berinfak. Menurutnya, infak yang dilakukan secara rutin, meskipun dengan nominal kecil, akan memberikan manfaat besar apabila dihimpun dan dikelola dengan baik.
6: Kita sangat berharap para muzaki kita, khususnya di Kota Padang Panjang, salurkan zakat ke Basnas. Secara aturan, Basnas sudah layak untuk menyalurkan zakat. Bapak dan Ibu, para muzaki salurkan melalui Basnas. Secara aturan perundang-undangan secara syariat, Basnas sudah punya legalitas formal untuk penerimaan dan penyaluran profesional secara aturan perundang-undangan dan secara syariat.
5: Samsuarni menegaskan setiap infak yang terkumpul akan dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program Basnas serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Basnas Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus meningkatkan pengumpulan ZIS dengan menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Melalui sinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat, potensi ZIS di Kota Padang Panjang diharapkan dapat semakin optimal untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Nofri melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Warung Angkringan menjadi salah satu usaha kuliner yang ramai dikunjungi masyarakat Bengkalis. Usaha yang telah berdiri sejak sekitar tahun 2023 ini menyediakan berbagai pilihan minuman dan mampu meraup pendapatan hingga 2 juta rupiah per hari. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
7: Karyawan warung angkringan Andivan menyampaikan usaha telah berdiri sekitar tahun 2023 dan menyediakan berbagai pilihan minuman, diantaranya kopi latte, teh gentong, dan lemon tea. Beberapa minuman yang menjadi pilihan paling laris antara lain tiramisu, latte, teh gentong, dan lemon squash. Andivan menyebutkan pendapatan warung angkringan berkisar antara 1 juta hingga 2 juta rupiah per hari.
8: Ada tiramisu, latte, teh gentong, lemon squash, itu paling laris. Itu sekitar 1 juta sampai 2 juta.
7: Sementara itu, salah satu pelanggan warung angkringan, Roni, mengatakan sering membeli minuman di warung angkringan tersebut.
9: Biasanya saya sendiri sering memesan kopi latte. Saya sendiri biasanya memesan sekitar pukul 12 siang. Di saat-saat jam segitu memang terlihat sangat ramai pembeli untuk memesan berbagai jenis minuman yang ada di warung angkringan tersebut.
7: Dalam menjalankan usaha, salah satu kendala yang dihadapi adalah cuaca panas yang dapat mempengaruhi kondisi usaha dan kenyamanan pembeli. Kedepan, pihak warung angkringan berharap usaha dapat terus ditingkatkan menjadi lebih besar serta semakin ramai didatangi pembeli. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar gerak jalan dalam rangkaian Trilomba Juang HUT ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
12: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar gerak jalan 8 km kategori wanita sebagai bagian dari rangkaian Trilomba Juang dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat dengan diikuti ratusan peserta yang tampil dengan berbagai atribut kreatif. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan, pelaksanaan gerak jalan 8 km tidak hanya menjadi kegiatan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan, kekompakan, serta menjaga stabilitas daerah.
24: Harapan kita bahwa pelaksanaan kegiatan ini terus bisa memberikan rangsangan bagi UMKM kita dan tentunya juga dalam rangka bukan hanya sekadar seremoni gerak jalan 8 kilo, tetapi paling tidak ini merupakan semangat rasa kebersamaan, menumbuh kembangkan semangat rasa persatuan kita, kekompakan kita, dan menjaga stabilitas daerah kita.
12: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Fayadi, menjelaskan pelaksanaan kegiatan gerak jalan pada minggu pagi hari ini berjalan lancar dengan dukungan cuaca yang cukup baik. Jumlah peserta gerak jalan 8 km tahun ini mencapai 156 regu setelah adanya tambahan 2 peserta dari jumlah sebelumnya yang tercatat 154 regu. Sementara pada pelaksanaan gerak jalan kategori 17 km yang dilaksanakan hari Sabtu kemarin berjumlah 188 regu.
25: Ada 156 regu. Ada tambahan 2 terakhir. Terakhir kan kemarin 154 kali ada tambahan 2 lagi. Jadi semua 156.
12: Rangkaian Trilomba Juang selanjutnya akan dilanjutkan dengan gerak jalan kategori 45 km yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 29 Agustus 2026 malam hari nanti. Menurutnya, tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap rangkaian kegiatan Trilomba Juang semakin baik. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga garis finish dengan aman, sehat, dan tertib. Reporter Karta Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Pemprov Riau tambah personel padamkan karhutla di Kerumutan. 22 anak terdiagnosis TBC di Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wahidu Maswar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Hayu ya. Kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Hayu?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Kak.
0: Alhamdulillah, silakan untuk informasi cuacanya esok hari.
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang harinya berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bintan. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 92%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau untuk waspada terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang relatif kering dan tiupan angin yang relatif kencang. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Hayu. Informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi ya dari perakirawan BMKG Tanjung Pinang untuk cuaca esok hari ya. Pagi cerah berawan, kemudian untuk siangnya kemungkinan ada hujan ringan ya untuk daerah Bintan. Ya, banyak sekali ya masyarakat tentunya mengharapkan ada hujan ya. Semoga perakiraan cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Tanjung Pinang ini bermanfaat dan tentunya kita bisa melihat ya seperti apa cuaca setiap harinya, dan kami dari Prosatu RRI Tanjung Pinang terus untuk menyampaikan informasi cuaca. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk sore hari ini, kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan informasi-informasi dan juga lagu ya. Kali ini ada Anmeska Maling, Kumau Dia. Selamat sore semuanya yang saat ini sedang mendengarkan lewat RRI Digital, lewat radio dan juga lewat live chat. Saya Rima Melati Azhar. Ada MJS, makasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Iya, berikan untuk informasi berikut ini, kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperkuat koordinasi penyelenggaraan program makan bergizi gratis MBG. Langkah itu pendengar dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional berjalan tepat sasaran sekaligus juga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Dan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura. Dan menurutnya pendengar, program MBG ini tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi masyarakat, namun merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya pendengar, program makan bergizi gratis ini bukan hanya persoalan pemenuhan kebutuhan makanan bergizi, Karena itu pendengar, pelaksanaannya tentu harus dikawal bersama agar tepat sasaran, kemudian juga berkualitas dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendengar, karakteristik Kepri sebagai wilayah Kepulauan Riau ini membutuhkan koordinasi yang kuat dalam pelaksanaan program. Distribusi bahan pangan dan juga makanan bergizi ini harus dipastikan ya dapat menjangkau masyarakat secara optimal, termasuk wilayah yang memiliki tantangan geografis. Nah, di sisi lain pendengar, Nyanyang juga melihat pelaksanaan MBG ini memiliki peluang besar ya untuk mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar ini dapat menjadi pasar potensial bagi pelaku usaha daerah. Dan keterlibatan pelaku ekonomi lokal ini penting ya agar manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima MBG tetapi juga oleh masyarakat yang berada dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan. Nah, jika dikelola secara terintegrasi mendengar, kebutuhan bahan pangan untuk MBG ini dapat membuka peluang pasar yang lebih stabil bagi sektor pertanian, ya perikanan, kemudian peternakan, perdagangan hingga usaha mikro dan kecil. Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, saya menyapa juga yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 lewat live chat saya, Rima Melati Azhara. Ada Raja M. Shah, kemudian ada Hajah Warsan Tasikmalaya, ada M. Jais juga. Selamat sore ya. Dari Batam juga hadir ya Pak Muhammad ya. Makasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baiklah, untuk lagu berikut ini ada Firza, Jika ya. Semoga informasi-informasi yang kami hadirkan bermanfaat adanya, dan juga lagu yang kami putarkan ya membuat Anda semangat dan terhibur.

Mendengar Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamora menerima kunjungan putra-putri terbaik Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil lolos sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Mereka adalah Muhammad Salman Farisi dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dan Raudah Mabrura dari SMA Negeri 1 Bintan Utara. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamora menyampaikan apresiasi sekaligus rasa bangga atas capaian tersebut. Menurutnya pendengar, keberhasilan ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi juga kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau. Keduanya berhasil menembus seleksi ketat berjenjang hingga tingkat nasional, menyisihkan puluhan peserta terbaik dari seluruh Indonesia. Dan prestasi ini pendengar menjadi bukti bahwa kualitas generasi muda Kepri yang mampu bersaing di level tertinggi. Dan ia juga berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti pelatihan nasional ini dapat menjadi bekal berharga bagi keduanya untuk menjadi teladan di lingkungan masing-masing. Dan proses seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Kepri tahun 2026 itu telah dilaksanakan pada 5 hingga 7 Mei 2026 dengan melibatkan 50 peserta terbaik dari 7 kabupaten dan kota sekepulauan Riau. Seleksi dilakukan secara ketat melalui berbagai tahapan, mulai dari tes Pancasila, kemudian juga wawasan kebangsaan, ada juga tes intelijensi umum dan juga pemeriksaan kesehatan, peraturan baris berbaris, kesamaptaan jasmani hingga psikotes. Nah, pendengar, keberhasilan ini tentu semakin memperkuat posisi Kepri sebagai salah satu daerah yang konsisten melahirkan generasi muda yang berprestasi di tingkat nasional, khususnya dalam ajang Paskibraka yang syarat nilai disiplin, kepemimpinan dan nasionalisme. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tetaplah stay tune ya di 98,3 MHz Pro Satu RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan di Pro Satu, di live chat saya menyapa juga ada M. Jais ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mendengarkan lewat live chat. Kemudian ada Parel Bujang. Assalamualaikum akak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada Mbak Jamilah juga. Selamat sore. Selamat sore juga. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita terus lagi ya untuk mendengarkan lagu ya yang kami hadirkan di sore hari ini. Sore ini sudah teduh ya, kalau tadi cukup panas ya. Semoga kita merasa nyaman ya karena sudah teduh. Mungkin Anda sudah pulang ke rumah, sudah bisa merasakan udara yang sejuk ya.

0: Ya, selamat sore juga buat Ibu Sinta di Jalan Jawa. Selamat sore katanya, salam sehat serta selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih ya buat Ibu Sinta di Jalan Jawa. Pendengar, berikut ini akan kami sampaikan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

0: pendengar, informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer atau DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspem TNI Muhammad Nas menyebutkan unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Dan ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pimpinan redaksi Kompas.com, Amir Sadikin juga menegaskan, medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Dan ia menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan Kompas.com. Kemudian pendengar, beredar di media sosial Facebook yang diklaim menampilkan detik-detik air laut surut dan bunyi sirine yang menandakan tsunami bakal terjadi di Nusa Tenggara Timur NTT beredar di media sosial pada pertengahan Agustus 2026. Video itu muncul setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Dilansir dari kompas.com, video tersebut sama persis dengan unggahan akun Instagram @brutaliyofnatur pada 30 Mei 2026 dan pada 26 Juni 2026. Hal ini menunjukkan bahwa video sudah beredar sebelum insiden gempa dan peringatan dini tsunami terjadi di NTT pada 15 Agustus 2026.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamar mandi, buruan i keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Sirah Nabawiyah, disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 11 dibacakan oleh Larry Francisca. Beduk azan Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salamun ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, insyaAllah dirahmati, diberkahi, dicintai, dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan peringati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, manusia paling agung, manusia terbaik. Untuk itu kita akan membahas dalam sebuah kitab Sirah Nabawiyah, ditulis oleh Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri, penulis juara 1 tingkat internasional tentang Sirah Nabawiyah. Pendengar dimanapun berada, Baginda Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di tengah-tengah keluarga Bani Hashim. Kalau kita tengok ranji silsilah Baginda Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya ayah bernama Abdullah. Abdullah punya ayah bernama yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah bernama Hashim. Hashim punya ayah Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak ayah Qusay. Inilah silsilah daripada keturunan dari kakek-kakek beliau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Makkah fi sabi'ati yaumil itsnain, lahir pada waktu subuh di kota Makkah pada hari Senin. Maka beliau lahir pada hari Senin. Maka Nabi paling sering puasa Senin. Ya Rasulullah, kenapa engkau sering puasa Senin ya Rasulullah? Inna wulidtu itsnain, saya lahir pada hari Senin. Maka aku paling senang puasa pada hari Senin. Isya hari Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, pada tahun Fil, pada tahun Gajah. Pendengar di mana pun berada, bagi Nabi Muhammad SAW, ya, ini diceritakan oleh ibu beliau Aminah, qalat lama ulidatuhu kharaja min farji nuran ada'at lahu kusur syam. Kata Aminah, tak kala aku melahirkan bayiku keluar dari kemaluanku farji, ya, nur keluar cahaya. Bahkan cahaya itu ada'at menerangi sampai ke negeri Syam, terang menerang waktu subuh itu. Bahkan cahaya terang menerang itu sampai ke negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara, Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Terang menerang, bercahaya. Pendengar di mana pun berada, ada beberapa kejadian unik dan aneh ketika Baginda Muhammad SAW melahirkan. Ya. Itu diantaranya ada 14 barcode, ya, bahan bangunan, ya, tempat ibadah runtuh waktu itu bahkan sampai ke tanah. Yang kedua, wa khadamat an-naru lati ba bi yaqbuduha al-majusi, mati padamnya api yang disembah oleh orang agama Majusi. Di api yang dianggap sebagai tuhan, disembah, ya. Itu padam waktu itu, mati. Memang terjadi keunikan. Nah, pendengar di mana pun berada, ya, Baginda lahir, walam maulidahu ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashshiruhu bihafidah. Tak kala beliau lahir, kemudian ibunya menyuruh menyampaikan informasi kepada kakeknya Abdul Muttalib, menyampaikan kabar gembira. Telah lahir cucu kesayangannya. Datanglah Abdul Muttalib, faja'a mustabsyiran wa dakhala bihil Ka'bah wa da'a Allahu wa syukran lahu. Datanglah dengan gembira, perasaan suka penuh cita karena kelahiran cucu yang tersayang. Maka Abdul Muttalib membawa Muhammad bayi ke dalam Ka'bah. Karena yang megang kunci Ka'bah waktu itu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau
Abdul Muthalib melakukan wada Allah, berdoa kepada Allah, wasyukranlahu, dan bersyukur kepada Allah. Nah, senang gembira kelahiran cucu dibawalah ke dalam Ka'bah. Siapa yang beri nama Muhammad itu? Langsung Abdul Muthalib yang beri nama. Wa ikhtara lahu ismun Muhammad wa hazal ismu lam yakun ma'rufah fil Arab, dan langsung dia memilih nama Muhammad untuk cucu kesayangan. Maka kalau ada pertanyaan siapa yang beri nama Nabi Muhammad, kakeknya Abdul Muthalib. Bahkan nama itu belum terkenal, belum ada yang pakai di Arab waktu itu lagi. Pendengar dimana pun berada. Kemudian beliau disusu oleh Suwaibah. Ya. Dan beliau juga sepersusun dengan paman beliau bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Di Hamzah bin Abdul Muthalib di samping paman sendiri, adiknya bapak beliau. Dan juga sepersusuan dengan Hamzah itu kepada Suwaibah. Pendengar, RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, dirahmati, berkah, dicintai, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada umur 4 tahun, Wafisana Ar-Rabi'ah, pada tahun keempat umur beliau, di situ terjadi pembelahan dada beliau. Fa'akazahu, datang Jibril mengambil beliau, kemudian menelentangi beliau, kemudian membelah dada beliau dan mengambil hati. Fas kharaja qalbi, kemudian keluar, diambil, dikeluarkan hati beliau, kemudian dibasuh. Summa ghassalhu fi tasti min zahabi bima'i zamzam, dimasukkan ke dalam baskom terbuat daripada emas, kemudian dibersihkan dengan air zamzam. Nah, maka hati beliau dibersihkan dengan air zam-zam. Dengar di mana pun berada. Dan ketika itu nampak sama anak-anak sepermainan beliau. Kemudian beliau anak-anak itu mengadu kepada Halimah Tusadiyah. Terjadi nanti sesuatu yang tidak diinginkan, maka Halimah mengembalikan kepada ibunya. Dan kembali kepada pangkuan ibu tercinta, itu Aminah. Dan tak kalah bersama Aminah ketika umur 6 tahun, maka Aminah perlu mengenang wafatnya suami tercinta. Karena umur 2 bulan dalam kandungan Aminah, bapak meninggal dunia. Wafat di Yastrib, di Madinah, dan dikuburkan di Madinah. Maka beliau perlu mengenang, pergi berziarah membawa Nabi Muhammad. Kecil, umur 6 tahun, menempuh perjalanan dari Mekah ke Yastrib, ke Madinah, yaitu 500 kilometer, 500 kilometer perjalanan. Setelah sampai di Yastrib, lepas rindu berziarah menengok kuburan suami tercinta, menuju pulang ke Mekah, ibunya sakit, Aminah meninggal dunia. Meninggal dunia, dikuburkan bil Abwa, bainal Makkah wal Madinah, yaitu di desa Abwa antara kota Makkah dan Madinah. Umur 6 tahun, ibu pula meninggal dunia, yatim piatu. Kalau 6 tahun, lebih kurang ya anak kelas 1 SD. Kita bayangkan anak-anak kelas 1 SD, ya, ketika umur itulah Nabi Muhammad wafat pula ibu beliau. Yatim piatu, nggak bergantung kepada ayah, ayah tak pernah berjumpa. Nggak bergantung kepada ibu, umur 6 tahun ibu meninggal dunia dan diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat sayang kepada baginda Muhammad SAW. Tapi tak lama setelah itu, umur 8 tahun, kakek pula meninggal dunia dan diasuh oleh paman beliau bernama Abu Talib. Abu Talib seorang pedagang, pembisnis. Irtahalat bihi Abu Talib tajiran ila Syam. Kemudian mengajak Muhammad umur 12 tahun berdagang ke negeri Syam. Di situ berjumpa dengan Bahira, dengan pendeta. Nah, ketika itu Bahira menghampiri, mengajak singgah.
dan mengatakan yaitu haza rasul rabbul alamin, ilah rasul Tuhan, utusan Allah untuk seluruh alam. Haza sayyidul alamin, ilah penghulu untuk seluruh alam. Haza yab'atsahullahu rahmatan lil alamin, dialah nanti yang menjadi utusan Allah untuk rahmat sekalian alam. Kakeklah Abu Talib. Kenaan ini masih kecil, dibilang pula jadi nabi nanti. Maka kata Abu Talib, bertanya kepada Bahirah, apa kata Abu Talib? Wa ma'alimka bizalik. Dari mana engkau tahu Bahirah? Aku menengok tadi, yaitu hajar wala syajaral illa kharras sajidan. Aku menengok batu, batu-batu, pohon-pohon, pokok kayu, sujud kepada anak kecil ini, dan tidak akan sujud batu-batu dan pokok kayu kecuali kepada orang yang akan menjadi nabi di masa akan datang. Wala yasjudani illa lin nabi, dan tidak akan sujud keduanya itu kecuali kepada nabi. Maka itu tanda-tanda ku baca dalam kitabku, dalam kitab agamaku. Maka jangan dibawa dia ke Syam. Orang Syam, orang Bani Israel sedang menunggu kelahiran nabi terakhir. Mereka yakini dari golongan kaum mereka. Andaikan mereka tahu nanti golongan lain yang melahirkan nabi, yang menjadi nabi nanti, pasti dia akan mencelakai. Oleh karena jangan bawa ke Syam, bawa ke Mekah. Dengar. Kalau kita tengok silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau jalur yang satu Nabi Ishak anak beliau, yang jalur satu lagi Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam terus ke bawah sampai kepada Adnan. Adnan terus ke bawah, Lu'ay, Fihir, Nadar, sampai kepada Qusay. Qusay punya anak bernama terus ke bawah, Abdul Manaf, Qusay, kemudian Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, Muhammad SAW. Dari jalur Nabi Ismail, cuma satu-satunya Nabi Allah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan di jalur Ishak, Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub punya anak 11 orang. Satu di antaranya di Nabi Allah, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Cucu cicit Yahuza ini disebut dengan Yahudi. Maka ini menjadi Nabi Allah, keturunan beliau. Di antara itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi dari golongan Ishak sampai ke bawah ini, Bani Israel, Yahudi, semuanya dari Nabi Allah di sana. Sedangkan satu-satunya keturunan Nabi Ismail itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka meyakini Bani Israel bahwa Nabi terakhir dari golongan mereka. Maka kata Bahirah, jangan dibawa ke Syam. Karena orang-orang di sana menunggu kelahiran Nabi dari golongan mereka. Dengar di mana pun berada, umur 20 tahun beliau bergembala, umur 25 tahun beliau berbisnis, berdagang dari Arab ke Syam, dari Arab ke Yaman. Umur 25 tahun menikah dengan Khadijah. Kemudian umur 40 tahun beliau menjadi Nabi Allah, diangkat menjadi Rasul. 13 tahun di kota Mekah menyampaikan kerasulan, kerisalahan beliau. Dan pada umur dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Dengar RRI Tanjung Pinang di mana pun berada, insya Allah dirahmati, berkah, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebentar lagi kita akan memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita untuk meramaikan, bersama-sama kita untuk hadir bersama-sama di masjid, ya, di acara-acara Tabli Akbar, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang tentu bisa kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah, supaya kita dapat meningkatkan terus kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak kita,
keluarga kita, ramaikan, ambil berkah dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengar, ada sebuah nyanyi dengan judul Kisah Sang Rasul, sangat menarik sekali, yang perlu kita coba untuk menyampaikan.

duka. Oleh karena itu, ini perlu kita sampaikan nyanyi tentang kisah seorang rasul ditulis oleh Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita bisa untuk menyampaikan lagu-lagu ini sehingga kita tahu tentang sejarah kisah sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Maulid, sebentar lagi kita akan peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari bersama-sama kita ambil berkah bentuk kecintaan kita kepada Muhammad SAW. Kita pelajari kisah kehidupan beliau, kelahiran beliau, meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Olsun.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man adza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: saat diri diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya, sholat itu atas izin Allah sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, sang Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, "Tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal." Begitulah salat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah baca sejarah hidup beberapa tokoh. Mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Sholat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yaitu ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penenteram hati adalah sholat yang khusyuk. Wahai jiwa yang dirundung kegelisahan, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-nya. Dengan begitu, niscaya kamu akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya, dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketentraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar jika kita mau berpikir adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita. Bahkan, sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi, dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun, sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Lain halnya dengan mereka yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan-kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu ke kesengsaraan yang lain.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Berikut untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulau Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
7: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Srisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Berapa Bu mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum karena memang jantungnya undang-undang itu.
21: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
20: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
21: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
21: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
22: Bahwa dalam Undang-Undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
23: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
22: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan, agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
23: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
23: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Protein. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober, saya kurang jelas. Ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Oh, ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Khususnya bagi umat Kristiani, pada malam hari ini Anda dapat mengikuti mimbar agama Kristen bersama Bapak Darbinet.

0: Shalom, selamat malam. Saya menyapa seluruh umat-umat Tuhan yang ada di wilayah Kepulauan Riau, secara khusus Kota Tanjung Pinang. Salam bertemu kembali bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Puji Tuhan, kita ada kembali bersama-sama dalam program Mimbar Agama Kristen ini. Saya sebagai host Darby Nep Marujan Simanjunta akan memimpin langsung program kita ini sampai dengan 30 menit ke depan. Puji Tuhan, di studio sudah hadir rekan kerja kami dari Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Beliau Bapak David Saputra. Apa kabar Bapak?
1: Baik Pak, selamat malam, shalom para pendengar sekalian. Ya,
0: puji Tuhan, sudah ready untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini Pak. Baik, pada malam hari ini dalam program Mimbar Agama Kristen sudah disiapkan oleh hambanya Bapak David. Program ini Mimbar Agama Kristen dengan tema adalah pengakuan yang memerdekakan. Ya, ini sepertinya menarik karena kita masih dengan suasana yang bersemangat, dengan suasana yang sukacita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Saya yakin dan percaya akan menjadi berkat bagi kita semuanya di momentum Hari Kemerdekaan ini. Pengakuan yang memerdekakan, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan langsung dari hambanya Bapak Narasumber tema kita malam hari ini, terlebih dahulu kita awali program Mimbar Agama Kristen malam ini dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami datang mengucap syukur dengan segala kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terlebih di sepanjang hari ini kami sudah beraktivitas Tuhan. Dan malam hari ini juga Tuhan, dengan sukacita kami juga hamba-hamba-Mu boleh ada bersama-sama di dalam program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Kami percaya Tuhan, lewat kami biarlah kami boleh menjadi berkat bagi semua Bapak Ibu pendengar, sehingga mereka boleh merasakan sukacita kebaikan bersama dengan Tuhan. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Bapak David, biarlah juga Tuhan memberkati, urapi, pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pada malam hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Amin.
0: Baik Bapak Ibu pendengar, saya pribadi tidak sabar lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan malam hari ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat, saya persilakan dengan hormat Bapak David. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Bapak Darbin.
0: Sama-sama Bapak.
1: Selamat malam para pendengar yang dikasih oleh Tuhan, dan khususnya juga dengan Ibu Merima Melati yang ada di ruangan bersama-sama dengan kita di studio RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Bapak Ibu, orang-orang muda dan anak-anak sekalian, kita semua bersuka cita oleh karena bangsa kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan ke-81.
0: Satu.
1: Tentu ada banyak kegiatan yang telah kita ikuti, baik di kantor, di sekolah, bahkan juga mungkin juga di lingkungan kita.
0: Betul Pak.
1: Ada ikut perlombaan-perlombaan juga tentunya ya.
0: Iya
1: Pak Darbin.
0: Iya.
1: Kita senang karena kita telah merdeka selama 81 tahun, dan ini merupakan satu hal yang patut kita syukuri karena semua adalah karena kasih karunia Tuhan.
0: Amin.
1: Kepada bangsa kita. Nah, pada malam hari ini seperti yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, rekan kami Bapak Darby Nep, tema atau judul pelajaran kita adalah pengakuan yang memerdekakan. Pengakuan yang memerdekakan. Kira-kira apa maksud dari pelajaran ini tentunya ya Pak?
0: Iya, benar.
1: Baik, kami mengundang para pendengar, Bapak Ibu, orang-orang muda dan anak-anak kami, kita membuka Alkitab kita dari buku Alkitab kita jika memungkinkan, dan jika memang ada di ponsel kita atau di laptop kita, silahkan buka juga di aplikasi kita Alkitab. Dan ayat firman pada malam hari ini kita akan bacakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9.
0: 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1: Amin. Terima kasih Bapak Darbin. Dan ini yang merupakan satu jalan bagaimana pengakuan kita atau cara kita untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan. Kita mengetahui bagaimana zaman dahulu ada satu masa di mana umat Tuhan harus membawa korban ya, ke bait suci, dan di depan imam, di hadapan imam ia mengakui dosanya, dan pada waktu itu dosanya itu kemudian dialihkan kepada hewan, dan tentu itu kita semua tahu itu melambangkan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita yaitu kemerdekaan.
0: Ya.
1: Tentu kata merdeka ini bukan hanya muncul begitu saja, Pak ya.
0: Baik.
1: Ternyata itu berasal dari bahasa Sanskerta.
0: Ya.
1: Yang kata itu adalah mahardika. Mahardika dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah kaya, sejahtera, dan kuat. Dan tentu artinya adalah juga bebas dari segala belenggu, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Nah, jadi sangat relevan dengan makna kemerdekaan oleh bangsa kita ketika bangsa kita memproklamasikan melalui Presiden Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta, 17 Agustus 1945 kita bebas dari belenggu penjajahan bangsa-bangsa lain. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan, dibacakan oleh Bapak Darbinep tadi, bagaimana kita memperoleh kemerdekaan kita secara rohani di hadapan Tuhan adalah ketika kita memperoleh pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu, ada satu syarat pengampunan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ada seorang tokoh yang bernama Martin Luther King Jr. Dia pernah berkata bahwa kebebasan tidak pernah diberikan secara sukarela oleh si penindas. Tetapi ia harus dituntut, diupayakan oleh si tertindas. Jadi yang namanya penjajah tidak akan memberikan kemerdekaan itu secara sukarela atau cuma-cuma, Pak ya, dengan serta-merta atau dengan mudahnya. Tapi itu harus diupayakan dan bahkan dituntut oleh yang tertindas atau yang dijajah. Nah, dalam hal kerohanian, Bapak Ibu, tentu kita adalah orang yang dijajah oleh dosa. Kita tertindas oleh kuasa dosa. Dan kita tidak hanya menunggu kita dilepaskan dari rantai belenggu dosa itu. Kita akan belajar pada malam hari ini. Baik, 81 tahun yang lalu, pada 17 Agustus 1945, Bapak Proklamator bangsa kita, Bapak Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta, membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hanya beberapa baris kalimat pendek, Bapak Ibu ya. Suaranya nyaris datar tanpa gemuruh, namun kalimat-kalimat sederhana itu menggetarkan sebuah bangsa, memecah rantai, memutus rantai penjajahan 3,5 abad lamanya. Dari satu proklamasi, dari satu pernyataan, dan sebuah bangsa berubah status. Dari terjajah menjadi merdeka. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, kita telah merdeka dari jajahan bangsa asing secara bangsa. Tetapi secara rohani, secara pribadi, ada proklamasi yang lebih tua, yang lebih dalam, dan lebih berkuasa dari segala kata-kata. Ia bukan terucap di mimbar revolusi, melainkan di kayu salib, tempat darah mengalir tanpa henti. Tempat Tuhan Yesus menyatakan pembebasan bagi setiap jiwa, bagi setiap orang yang berani membuka mulut dan berkata jujur tentang dosanya. Nah, kita akan bahas kata yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi ya, Pak Darmin ya. Jika kita mengaku dosa kita. Baik, kata Yunani yang digunakan untuk kata mengaku oleh Rasul Yohanes adalah homologeo. Homologeo dari dua kata, homos dan logeo. Homos artinya sama, kemudian logeo artinya berkata-kata. Jadi secara harfiah, homos dan logeo atau homologeo artinya adalah berkata sama atau menyetujui. Jadi Bapak Ibu, para pendengar, ketika kita mengaku dosa kita berkata sama dengan Allah tentang dosa kita. Di situ kita tidak menutup-nutupi dosa kita. Di situ kita tidak memberi alasan, oh Tuhan, saya melakukannya karena terpaksa. Saya melakukannya karena saya memang lagi susah. Karena saya melakukannya karena, ya, mendadak. Tidak ada rencana saya, Tuhan. Kita juga tidak boleh menyalahkan keadaan.

0: total di hadapan terang, tanpa satu sudut gelap pun yang masih tersembunyi dan terlarang. Di sini kita diminta kepada Tuhan, diminta agar berbicara terus terang, agar kita mengalami pemulihan seutuhnya. Biasanya ketika kita dituduh atau kita dikatakan bersalah, maka kita pasti akan membela diri. Tapi di hadapan Tuhan, apakah kita bisa menyembunyikan kesalahan kita, para pendengar? Hari ini banyak orang yang dipenjara, di lapas, baik di rutan, melakukan pelanggaran, melanggar hukum. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak pernah melanggar hukum? Kemungkinan kita juga sama, hanya kita tidak terjerat. Atau mungkin kita di hadapan Tuhan, kita semua sama-sama berdosa. Tetapi di hadapan negara, di hadapan hukum negara, mungkin ada perbedaan. Dan perhatikanlah respon Allah, para pendengar. Bukan amarah, bukan hukuman. Rasul Yohanes menggunakan dua kata yang menggetarkan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ada dua kata, Pak, setelah itu. Yaitu setia dan
1: adil.
0: Adil. Nah, dua kata ini dari bahasa Yunani juga, ketika kita pelajari, sederhana Bapak Ibu ya, tidak susah-susah ini, tidak. Kata itu adalah pistos dan juga dikaios. Pistos menunjukkan karakter Allah yang konsisten. Allah tidak berubah. Allah yang sama, yang dahulu telah menciptakan Adam dan Hawa, yang telah mengampuni Daud dari dosanya. Dia tidak pernah berubah. Dan yang teguh seperti batu karang. Jadi Allah yang tidak berubah. Allah yang setia. Dan yang kedua adalah Allah yang adil. Ia, jika kita mengaku, maka ia adalah setia. Dia tidak berubah. Dan dia adalah Allah yang adil. Di kaios, kata yang biasanya menakutkan bagi orang berdosa. Tetapi di sini, di ayat ini, menjadi sebuah pengampunan. Karena keadilan Allah sudah dipuaskan. Sudah ditebus di kayu salib. Ia adil untuk mengampuni, para pendengar. Meskipun ia adil, tetapi bukan karena meskipun ia adil, tetapi karena Allah memang adil. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di Golgota, di kayu salib, keadilan dan kasih karunia bertemu. Bukan bertentangan. Keadilan Tuhan bukan melepaskan semua akibat dosa kita. Keadilan Tuhan menuntut orang yang berdosa sebagaimana yang tertulis dalam Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Dan disitulah Yesus menggantikan posisi kita. Seharusnya kitalah yang mati. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, keadilan itu menuntut kematian, dan Ia menggantikan posisi kita.
1: Amen.
0: Oleh karena satu Adam, Adam pertama membuka jalan semua dosa, dan Adam kedua, yang adalah Yesus Kristus sendiri, membuka keselamatan. Amen. Bagi seluruh umat manusia. Para pendengar, disinilah letak paradoks kemerdekaan rohani. Pada proklamasi kemerdekaan Indonesia, membutuhkan keberanian untuk berkata
1: merdeka.
0: Tetapi proklamasi kemerdekaan jiwa membutuhkan keberanian untuk berkata, aku berdosa.
1: Pengakuan ya Pak ya.
0: Pengakuan.
1: Ya.
0: Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes tadi Pak. Proklamasi kemerdekaan yang pertama, mengangkat kepala tinggi-tinggi sebagai bangsa yang merdeka.
1: Ya.
0: Tetapi proklamasi kemerdekaan jiwa, kita menundukkan kepala kita dalam-dalam. Karena kita tahu bahwa kita berdosa. Para pendengar, keduanya menghasilkan kebebasan yang sesungguhnya. Seorang penulis rohani yang bernama Ellen Goldwhite mengatakan dalam bukunya Kebahagiaan Sejati, syarat-syarat untuk memperoleh kemurahan Allah itu sederhana, adil, dan masuk akal. Tuhan tidak menghendaki kita melakukan sesuatu yang menyakitkan supaya dosa kita diampuni. Kita tidak perlu mengadakan perjalanan ziarah yang panjang dan melelahkan, atau melakukan penyiksaan yang pedih untuk kepada diri kita, kepada tubuh kita. Tetapi orang yang mengaku dosa dan meninggalkan dosanya akan beroleh rahmat. Amen. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, nah kita akan bahas lagi dalam 1 Yohanes 1:9 tadi. Yang pertama adalah mengaku ya Pak ya. Homo logeo, yang artinya adalah berkata sama. Seperti Allah mengatakan dosa kita itu. Yang kedua tadi adalah Allah adalah pistos, Dia setia, Dia tidak berubah. Dan Allah juga adalah dikaios,
1: adil.
0: Dia adalah adil. Dan keadilan itu menuntut orang yang berdosa harus mati. Tetapi di kayu salib, kematian itu digantikan.

0: digantikan oleh Yesus Amen. Sendiri. Dan disitulah berpelukan antara keadilan dan kasih karunia Tuhan. Para pendengar yang dikasih Tuhan Yesus, dan bagian yang terakhir dari ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 adalah mengampuni dan menyucikan. Mengampuni dan menyucikan. Mengampuni secara literal berarti melepaskan dan membiarkan pergi, atau melepaskan kita dari hukuman dosa. Tetapi bukan hanya melepaskan kita, membiarkan kita pergi. Sebelum kita dibiarkan pergi, sebelum kita dilepaskan, Tuhan juga menyucikan kita. Arti atau bahasa dalam bahasa Yunani untuk mengampuni adalah afiemi. Afiemi secara literal tadi melepaskan, tetapi untuk selanjutnya Tuhan juga menyucikan kita. Dari kata katarizo. Arti menyucikan di sini adalah membersihkan hingga bersih total. Jadi ketika kita dilepaskan, kita juga sudah dibersihkan dari noda-noda dosa kita. Para pendengar yang dikasih Tuhan, kita juga ya Pak Darbin, kita melayani bersama Pak Samuel, Pak Pendeta, juga Ibu Rika, para penyuluh Kementerian Agama. Kami melayani di rutan, kami melayani juga di lapas umum, di lapas narkotika. Ada banyak orang yang begitu menyesali dosa-dosanya. Allah tidak hanya melepaskan kita dari hukuman dosa, tapi juga Dia membersihkan kita dari noda dosa kita. Para pendengar yang dikasih Tuhan, sungguh begitu besar pengampunan dan penyucian Tuhan itu. Pengampunan dan juga penyucian terjadi bersamaan saat kita datang dengan jujur kepada Tuhan. Tidak menyembunyikan, tidak berdalih. Para pendengar yang dikasih Tuhan, pengampunan menyelesaikan urusan hukum, dan penyucian menyelesaikan urusan hati. Pengampunan mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang merdeka. Tetapi penyucian mengubah substansi diri kita. Jadi Tuhan bukan hanya melepaskan kita, tapi Dia juga menyucikan kita. Tuhan bukan hanya menyatakan status kita sudah merdeka, tapi Tuhan menyatakan kita sudah bersih. Dalam konteks pertentangan besar, setan ketika sebelum berdosa, dia akan berbisik kepada kita, ini tidak apa-apa, bukan apa-apa, lakukan saja. Semua orang juga lakukan kok, tidak apa-apa, tidak ada yang lihat, begitu. Tetapi setelah kita berdosa, strategi setan adalah dia akan menyudutkan kita, dan dia akan berkata, kamu tidak terampuni, kamu tidak layak, kamu tidak bisa lagi datang ke gereja, kamu tidak layak berdoa. Karena kalau kamu berdoa, Tuhan gak akan mau dengar, kamu terlalu berdosa. Kamu sudah janji dulu, kamu sudah bernazar, sekarang kamu sudah ingkari.
1: Terlambat. Gitu
0: dan apa? Sudah terlambat untuk kembali.
1: Kembali.
0: Para pendengar yang dikasih Tuhan, dosa apakah serius? Ya, dosa serius sekali. Oleh karena dosa begitu serius, tidak bisa ditawar-tawar. Maka harus ada kematian. Dan kematian itu harus dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Para pendengar, pengampunan memang pasti, dan karena Allah adalah setia dan adil. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, tetapi kita dapat memproklamasikan pengampunan kita setiap waktu. Satu hari ini, mari kita renungkan, apakah kita sudah mendukakan Tuhan? Apakah kita sudah melanggar apa yang Ia kehendaki dalam diri kita? Para pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang yang datang kepada Tuhan, dia dibawa, dia diseret oleh orang banyak pada zaman, pada waktu Yesus hidup di muka bumi. Kita tahu dia adalah seorang wanita yang kedapatan berbuat zina.
1: Ya.
0: Orang-orang sudah siap menggenggam, mereka menggenggam batu, mereka siap untuk melempari wanita itu. Tetapi Yesus menunduk dan dia mulai menulis di atas tanah. Yang ditulisnya bukanlah isi dari 10 hukum Allah itu, tapi yang diisinya adalah pada hari ini bapa ini berdosa, engkau melakukan ini. Pada hari ini ibu ini yang hadir pada waktu itu, dia juga menuliskan dosanya, engkau melakukan ini. Pada hari ini, pada waktu ini engkau melakukan ini. Pada saat orang itu melihat dekat-dekat, ternyata yang ditulis Yesus adalah dosa mereka, disitulah mereka merasa malu. Dan akhirnya mereka satu persatu mundur. Ketika Yesus bangkit, dia bertanya kepada wanita itu, kemana mereka semua? Ternyata mereka semua telah pergi. Para pendengar, Tuhan berkata kepada wanita itu, kalau begitu aku juga tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Baik, mungkin sampai di sini kami serahkan kepada Bapak Darbin.
1: Baik, puji Tuhan. Ya, pemaparan yang sungguh luar biasa. Dari tema kita pada malam hari ini berhubungan dengan kesadaran seseorang untuk mengaku, ya, mengaku dosanya sehingga dia dapat dimerdekakan seperti tema kita pada hari ini.
0: Amin.
1: Sama seperti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamirkan oleh bapak-bapak yang luar biasa, Bapak Soekarno dengan Bapak Hatta, sehingga merdekalah, ya, Indonesia. Berhubungan dengan pengakuan rohani yang tadi sudah dijabarkan oleh Bapak David, timbul pertanyaan dari saya, Bapak, sebenarnya kalau dibandingkan atau mungkin kita lihat dari sisi gampangnya, sungguh gampang sebenarnya, ya, ketika kita mau mendapat pengampunan seperti yang disampaikan firman Tuhan
0: hanya
1: tadi dalam
0: satu
1: ya, mengaku saja gitu ya, mengaku saja, ya, mengaku saja mungkin ya dengan kesungguhan, ya, maka kamu akan diampuni, sepertinya gampang gitu ya. Tetapi menjadi pertanyaan, mengapa untuk mendapatkan pengampunan itu, ya, mengapa kita sulit untuk meminta maaf, ya, kepada sesama kita? Ini kepada sesama kita dulu, Pak, ya, kepada Tuhan, tetapi untuk kepada sesama kita, ya, supaya kami bisa diampuni, ya, katakan saja minta maaf, baik itu kepada sesama kita dapat pengampunan dan juga kepada Tuhan. Tanda tanya dan digaris bawahi, mengapa sulit ini, Pak, untuk meminta maaf, mengaku gitu?
0: Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya, ya, Pak Darbin. Ini bukan hanya sebuah pertanyaan yang apa ditanyakan lalu dijawab begitu saja.
1: Ya.
0: Sebenarnya melakukannya susah. Kalau kalau untuk menjabarkannya, saya percaya para pendengar juga paham, ya. Cuma inilah yang menjadi masalah kita, yaitu ego, ya, Pak, ya. Mungkin ada beberapa jawaban, ya, beberapa faktor. Yang pertama tentu adalah kesombongan kita.
1: Ya.
0: Ini setiap orang memiliki kadar kesombongan dan kadarnya mungkin berbeda-beda. Tetapi ketika kita sudah mengenal Tuhan, apalagi sih yang mau disombongkan sebenarnya, begitu ya. Ini saya hanya berkata-kata, Pak, ya, maaf ya. Saya juga masih harus banyak berbenah ini untuk ini. Jadi yang pertama tentu adalah kesombongan. Rasa tinggi hati kita itu yang menghalangi kita. Kemudian ada juga rasa malu. Ini sebenarnya masih berhubungan semua, Pak, ya. Malu kita mau mengucapkan
1: maaf,
0: maafkan gitu. Saya atau maaf, saya bersalah. Atau kadang-kadang orang mengaku, ya yalah, yalah, biarlah saya ngaku, biarlah saya bilang saya bersalah. Sepertinya tidak, ya, tulus. Begitu.
1: Betul.
0: Jadi pengakuan untuk meminta menghilangkan rasa malu dengan tulus itu memang butuh proses tentunya,
1: baik,
0: ya. Kemudian ya biasanya kita juga akan mencari pembenaran. Kamu juga salah kok, begitu.
1: Betul.
0: Kamu juga pernah kok, begitu ya. Jadi
1: sifat
0: ya,
1: manusia
0: itu begitu, merupakan alami manusia.
1: Betul.
0: Dan itu harus dilawan tentu ya, para pendengar,
1: baik,
0: ya.
1: Baik.
0: Kita akan mudah untuk mencari-cari pembenaran dan itulah manusia pada umumnya. Tetapi ketika kita sudah mengenal Tuhan, mari kita hilangkan itu semua.
1: Ya.
0: Dan yang terakhir memang kita sulit untuk merendahkan hati. Itu semuanya satu rangkaian. Ada ego, ada ya, kemudian itu ego itu yang membuat kita malu untuk mengakui, rasanya enggan sekali, apalagi mungkin kita dari suku-suku tertentu, ya, ada kata-kata yang sulit sekali diucapkan, yaitu itulah salah satunya, meminta maaf. Jadi pada dasarnya adalah rasa tinggi hati, ego, dan juga kita berusaha mencari pembenaran diri, begitu, Pak.
1: Ini mungkin continue, Pak, dilanjutkan mungkin pertanyaan yang sama tetapi arahnya ini kepada Tuhan gitu loh, Pak.
0: Baik,
1: ya. Mengapa kita sulit untuk mengaku dosa kepada Tuhan?
0: Baik,
1: gitu, Pak.
0: Jadi kalau para pendengar, ya, sebenarnya lebih kurang sama. Tetapi kalau kepada Tuhan kan kita tidak bisa berpura-pura. Nah, tetapi ada tambahan satu lagi, yaitu kita masih mencintai dosa itu. Kita masih mencintai dosa itu. Tuhan katakan bahwa Tuhan mencintai orang berdosa, tetapi Ia membenci dosa. Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Dia membenci dosa orang itu. Sedangkan kita pada umumnya, kita membenci orang berdosa, tetapi kita mengasihi dosa. Dengan cara kita juga sama kok. Kita juga melakukan hal yang sama. Tapi kita mudah melihat kekurangan orang. kita siap-siap mau melempar orang itu dengan batu di genggaman tangan kita, padahal kita lupa, mungkin kesalahan kita lebih parah. Tetapi tentu bisa saja versinya berbeda. Jadi demikian Pak, jadi kita juga masih mencintai dosa itu. Ada kesenangan-kesenangan yang rasanya sulit untuk ditinggalkan, apalagi dengan kenyamanan hidup. Kita pernah bahas itu zona nyaman, dan di situ sangat sangat berbahaya ketika kita sudah merasa nyaman dan kita mencintai dosa itu dan kita tidak lagi merindukan surga.
1: Baik, puji Tuhan ya, sungguh luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak David. Ya, mungkin Bapak boleh memberikan kesimpulan dari tema kita pada malam hari ini.
0: Baik, para pendengar yang dikasihi Tuhan, 17 Agustus 1945 seluruh Indonesia merayakan kemerdekaan. Bendera merah putih kita kibarkan setiap tahunnya pada tanggal tersebut. Tetapi pertanyaannya dengan lembut dan kasih penuh kasih sayang kepada kita, apakah saat ini jiwa kita sudah merdeka? Apakah masih ada dosa yang belum kita akui, yang masih kita bungkus rapi dalam kotak rahasia, yang kita sembunyikan di balik senyuman kita? Ya, ketika kita datang beribadah, kita mungkin senyum, tapi kita masih simpan rasa benci itu. Atau masih adakah dosa yang menggerogoti kedamaian kita seperti rayap yang memakan tiang rumah secara perlahan-lahan? Hari ini, mari para pendengar, kita proklamasikan kemerdekaan kita. Kita berlutut dan jujur dengan bibir kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima kemerdekaan sejati. Seorang yang bernama Nik Vujicic, dia lahir tanpa kedua tangan dan kaki. Dia pernah bersaksi bahwa dia pernah menyalahkan Allah, tapi dia berhenti menyalahkan Allah, dan dia menemukan bahwa dia tidak membutuhkan tangan untuk memeluk hati orang. Saya hanya perlu membiarkan Tuhan membersihkan hati saya terlebih dahulu. Para pendengar, bayangkanlah sebuah ruangan gelap. Kita tidak perlu memukul kegelapan dengan tangan kita. Kita tidak perlu berteriak agar kegelapan itu pergi. Cukup buka jendela kita, biarkan terang masuk, dan kegelapan akan sirna dengan sendirinya. Pengakuan adalah jendela itu. Jika mau hidup kita tenang dan damai, bebas dari rasa bersalah, mari kita mengakui dosa kita. Mari kita mengakui kesalahan kita kepada sahabat kita. Amen. Dan teristimewa kepada Tuhan. Marilah kita rendahkan hati dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini, pada saat ini kami ditegur Bapa, bahwa Engkau membutuhkan, Engkau meminta agar kami mengaku dan berkata sama seperti Engkau, dan Engkau telah berjanji Engkau akan mengampuni kami. Biarlah firman ini mengajar kami untuk merendahkan hati kami, membuang ego kami, tinggi hati kami, sehingga kami membiarkan rendah hati masuk dan kemerdekaan pengakuan itu menjadi bagian kami semua. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati para pendengar dalam segala pergumulan kami. Amin. Mungkin ada dosa yang masih belum bisa kami tinggalkan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menjamah kami dan kami boleh dimenangkan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara kami juga yang mungkin dalam keadaan kurang sehat atau sakit, kiranya kasih Tuhan menyembuhkan. Amin. Yang mungkin mengalami masalah dalam keluarga, kiranya Tuhan juga menolong kami semua Bapa. Berkati semua kami menjadi terang, menjadi berkat bagi orang banyak, dan biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami mohon Engkau mengampuni kami dari dosa dan salah kami. Engkau kiranya mendengarkan doa kami ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar yang terkasih dalam nama Yesus, dengan berakhirnya doa penutup yang disampaikan oleh Bapak David tadi, berakhir pula program kita Mimbar Agama Kristen malam hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan waktu yang sama. Saya sebagai host Darbin Ebmarojaan Sibanjuntak dengan narasumber kita,
0: saya David Syaputra,
1: undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat malam mendengar program Mang Satu RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di malam hari ini? Erita Fitra Insani kembali hadir menyapa Anda di Tanjung Pinang malam dan akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di malam edisi hari Senin ya, hari ke-24 di bulan Agustus tahun 2026. Dan di hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Televisi Nasional TVRI yang merupakan ataupun yang menjadi tanda ya sejarah awal mulanya penyiaran televisi di Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Televisi Nasional TVRI yang tahun ini berulang tahun ya. Semoga TVRI terus memberikan yang terbaik untuk para penggemarnya. Baik pendengar, di malam hari ini kami akan hadir menemani Anda dan nanti malam ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu yang dapat Anda request lagu-lagu mancanegara di tahun 1980 hingga 1990. Silakan nanti ya di line telepon 2710 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun saya akan awali perjumpaan kita pada malam hari ini dengan sebuah mini drama produksi RRI Mataram dengan judul Di Balik Senyum yang Tersirat.
3: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
4: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
5: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
4: Berita lagi ya?
5: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
4: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
5: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
4: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
6: Capek ya?
4: Bukan capek kerja sih.
6: Tapi capek baca komentar orang.
4: Iya, Dek.
6: Aku juga.
4: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
6: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
4: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
6: Iya, padahal kan kenyataannya
4: kita cuma sama-sama sedang lelah.
3: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
7: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
3: Ada konfirmasi?
7: Belum.
3: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
7: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
3: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
4: Masih belum tidur yang?
6: Lagi baca komentar.
4: Jangan dibaca.
6: Tapi susah.
4: Emang mereka bilang apa?
6: Katanya aku sudah berubah.
4: Katanya aku sibuk sendiri.
6: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
4: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
8: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
4: Kenapa, Bu?
8: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
4: Iya, Ibu.
8: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
6: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
8: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
9: Mas Arya minta waktunya sedikit.
4: Silakan.
9: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
4: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
9: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
4: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
6: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
4: Terus adik marah?
6: Enggak.
4: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
6: Iya, aku juga.
4: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
6: Iya, Mas.
5: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
4: Alah, mereka takut citra buruk itu.
5: Oh iya kayaknya ya.
4: Lucu ya, saat kita sukses semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
6: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
4: Hujan-hujanan.
6: Terus makan mie instan, itu enak banget.
4: Bahagia.
6: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
4: Sekarang semuanya direkam.
6: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
8: Nak, ibu mau nanya. Masih ada rasa sayang?
4: Masih, Bu.
8: Alhamdulillah. Kalau begitu, Masih ada harapan, Nak.
9: Ya, silakan Mas Arya.
4: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Audi, temui aku. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 20.25 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ada sebuah cerita ini ya. Pernahkah Anda membayangkan wajah bengkak karena disengat lebah justru bisa menjadi promosi bisnis nih? Nah, inilah dilakukan oleh seorang pengusaha madu asal negara Kenya bernama Jarunda Jalut Mabobiat. Ya. Saat bekerja bersama lebah, wajah Jarunda mengalami sengatan hingga membengkak. Nah, alih-alih malu atau menyembunyikannya, ia justru memanfaatkan kejadian ini sebagai cara unik untuk mempromosikan madu alami yang dijualnya. Fotonya yang bengkak kemudian dibagikan di media sosial sekaligus menjadi bukti bahwa dirinya memang terjun langsung dalam proses berternak lebah dan juga memanen madu. Artinya, nih madu saya jual ini asli loh. Ini buktinya gitu ya, wajahnya yang bengkak disengat madu. Nah, madu tersebut berasal dari desa Gangu, wilayah Asembo, Kenya. Jarunda juga rutin nih membuat konten tentang aktivitas berternak lebah hingga proses panen madu. Cara unik ini ternyata menarik perhatian warganet dan kejadian apes yang dialaminya ini justru berubah menjadi promosi yang efektif, membuat bisnis madu kecil miliknya semakin dikenal dan ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, ada yang tertarik ingin mempromosikan jualan madu seperti warga negara Kenya ini nanti nggak sih?

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kondisi terkini ya Desa Adat Sade, Desa Rembitan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang saat ini masih dalam proses pemulihan setelah kebakaran hebat melanda kawasan tersebut pada Sabtu malam tanggal 22 Agustus 2026. Nah, ada 150 bangunan yang dilaporkan hangus terbakar, termasuk juga 89 rumah adat Sade ya. Dan meski kerusakan cukup parah, beruntungnya tidak ada korban jiwa nih dalam peristiwa tersebut. Nah, Kementerian Pariwisata sendiri memastikan setelah proses pemulihan nanti, pembangunan kembali untuk Desa Adat Sade akan tetap mempertahankan identitas budaya masyarakat Sasak. Mulai dari arsitektur rumah adat, kemudian tradisi, kerajinan, hingga tata kehidupan masyarakat akan tetap dijaga, dan upaya ini diharapkan membuat Desa Adat Sade kembali bangkit tanpa kehilangan nilai budaya dan juga warisan leluhurnya. Nah, peristiwa ini juga menjadi pengingat penting nih untuk menjaga kawasan wisata budaya, sekaligus juga memastikan keselamatan masyarakat dan kelestarian warisan budaya tetap menjadi prioritas. Dan untuk kita ketahui bersama bahwasanya Kampung Adat Sade ini bukan sekedar pemukiman, tetapi menjadi ruang hidup bagi masyarakat Sasak yang telah menjaga tradisi dan juga tata kehidupan leluhur selama puluhan generasi. Nah, keunikan Kampung Adat Sade ini juga terlihat dari rumah tradisionalnya ya. Rumah adat Sade menggunakan atap jerami dengan dinding dari anyaman bambu atau bedek. Sementara pada bagian lantainya dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan kotoran kerbau dan abu jerami. Bagi masyarakat setempat, setiap bagian rumah memiliki nilai budaya dan mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, oleh karena itu, Kampung Adat Sade ini bukan hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas dan juga warisan budaya masyarakat desa masyarakat Sasak ya di Lombok.

0: Minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Mendengar Bank Indonesia atau BI ya, meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau lebih dikenal dengan Kartu Kredit Indonesia untuk segmen retail ataupun masyarakat umum. Nah, kehadiran Kartu Kredit Indonesia ini menjadi alternatif sumber dana untuk pembayaran sekaligus juga mendukung penguatan ekosistem pembayaran domestik dan juga keuangan digital nasional. Nah, pada tahap awal, Kartu Kredit Indonesia ini tersedia dalam bentuk kartu digital dan dapat digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS ya. Sejumlah bank juga telah menyediakan layanan ini dan masyarakat yang ingin menggunakan Kartu Kredit Indonesia ini juga dapat mengajukannya melalui bank-bank penerbit. Nah, setelah kartu tersedia, maka pengguna cukup membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR atau QRIS, kemudian memilih Kartu Kredit Indonesia sebagai sumber dana dan mengikuti instruksi pembayaran. Kedepan, Kartu Kredit Indonesia juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik sehingga memberikan pilihan pembayaran yang semakin beragam bagi masyarakat. Nah, dengan kemajuan teknologi canggih keuangan seperti ini, pendengar, mungkin bagi kita sebagai masyarakat untuk lebih bijak lagi bagaimana cara penggunaan dan bagaimana manfaatnya. Jangan FOMO dan jangan kepo dengan biar nampak kekinian, tapi nanti kita mendapatkan hal-hal yang merugikan kita sendiri.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Selamat malam pendengar program 1 RR Tanya Pinang. Berjumpa kembali kita di acara panjang sekali ya di di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Aduh, bercaca-caca enggak tadi pendengar? Saya aja di studio bercaca-caca ya. Oke, kita buka untuk line telepon pertama di 27100 dan di WA Pro 1 RR Tanya Pinang yang ingin bergabung request lagu malam hari ini. Lagu kita mancanegara, nostalgia 80 hingga 90. Silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Tumben nih.
1: Alhamdulillah bisa masuk yang pertama.
0: Gimana kabarnya Pak Hamzah?
1: Alhamdulillah baik Mbak Erita, apa kabar?
0: Alhamdulillah juga sama baik.
1: Iya sama lah, cuma kalau di Jambi ini mulai sudah 2 hari ini sudah mulai kabut asap.
0: Oh iya benar sekali Ding, sudah mulai bermasker-masker ria lah di sana ya Pak Hamzah.
1: Iya, tapi kalau di tempat aku ini alhamdulillah belum begitu kuatnya karena angin kencang gitu.
0: Baik.
1: Kalau yang kuatnya bagian hulu ya, bagian Batanghari. Kemudian di mana nih? Sasang Pudak itu kuat ya.
0: Oh, karena titik apinya di sana gitu ya?
1: Mungkin di sana lah, karena kebakaran lahan itu kalau tidak salah, menurut beritanya di daerah bagian Sungai Gelam, daerah Muara Jambi kan. Jadi lagu kita ini lagu manca ya, Raden, lagu manca ya.
0: Benar sekali lagu manca, kita malam ini mancanian.
1: Lagu dari Malaysia boleh kan?
0: Malaysia lagu apa?
1: Mari Mbak Erika yang pilihkan ya.
0: Kalau Erta pilihkan lagu manca boleh?
1: Malaysia kan manca juga.
0: Oke deh, baiklah.
1: Lagunya dari siapa ya? Dari Iklim lah gitu kan.
0: Iklim, yang mana Iklim?
1: Nggak tahu yang mana judulnya. Okay.
0: Yang mana aja gitu ya?
1: Iya, salam-salamnya pertama kali untuknya Mbak Erika ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis. Ada Mama Dani, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Sarah Mesra, ada Bang Ali, ada Mas Prabu, Karisyanti, selamat malam. Ada Putri Merica, ada Kak Karina, Tiu-Tiu, Yang Uci, Padang Merdu, Bang Ele, Bang Jais, juga selamat malam. Ada Bunda Permata, ada Mak Berlin ya. Kenal lah Mak Berlin.
0: Oh kenal dong.
1: Kalau di Jambi dia, dia kan sering masuk di Jambi, RR Jambi. Mak Berlin kalau di RR Jambi.
0: Ah oke.
1: Kalau di Tanjung Pinang Mak Berlia.
0: Oh begitu.
1: Kalau di Persatu kan, kalau di Perempatnya dia namanya Nenek Yasmin.
0: Is tahu aja dia ya.
1: Ya, dia seringkali masuk di Perempat dan di Persatu. Tadi siang masuk di Persatu ya. Dengan Mbak Suci Rahayu.
0: Baiklah kalau gitu.
1: Nah, kemudian ada Kak Kawir, ada Mbak Nora, ada Mace Indun, Mbak Anjang, Mbak Rosi, Mbak Manda, ada Mbak Manda, ada Mbak Balki, ada Mbak Aida, ada Siska Kadeli, Yusuf, Bang Oya, ada Kak Oni, Pak Demang. Ada Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah, ada juga Bang Dama, Bunda Sulami, Bang Lokman, Nek Long dia, maklum dia ada siapa lagi ya? Mm-hmm. Ada Mak Rika di Pulau Labi, ada juga Ibu Farida, Bang Bayu. Untuk semalam tanpa terkecuali dari Hasan Pagi. Selamat ya, selamat malam. Untungnya Mbak Erika, selamat malam semua bertiga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah sampaikan salam dari A sampai Z, pokoknya semua aja gitu ya Pak Hamzah. Baik pendengar, itu salam yang paling komplit dari Pak Hamzah Yusuf ya, nanti tinggal di copy paste aja nih. Oke, saya sapa kembali di 27100. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mm-hmm.
1: Salam Bang Udin dari B sampai X salamnya. Dari A sampai Z, dari B sampai X. Jadi kurang kan? Kurang dua orang kan?
0: Kurang dua orang, oke. Okay. Tambahkan dua orangnya.
1: Ah, dengan Z-nya tak ada. Aduh,
0: okay.
1: Lagu apa deh?
0: Lagu Manca kita Bang.
1: Manca? Kalau Manca nih, tapi ternyata ada pula di apa nih? Lagu apa ya? Cukup dulu, cukup. Buka kamu sudah, buka kamu. Utusan Rindu ada tak? Utusan Rindu.
0: Utusan Rindu dari siapa ya?
1: Spin.
0: Spin. Kalau nggak salah pernah diputar ya, kalau nggak salah Erita ya?
1: Tak tahu. Dulu yang pernah diputar nih, Boys, Iklim. Apa itu kupon yang Bang Udin minta dulu.
0: Spin.
1: Kemudian banyak lagu baru nih yang di situ tak pernah diputar. Armata di Ujung Rindu kan tak pernah diputar kan, lagu baru itu.
0: Apa ada judulnya tadi Bang?
1: Spin tadi ya.
0: Judulnya? Mengusung Rindu ya?
1: Hah?
0: Mengusung Rindu.
1: Utusan Rindu.
0: Oh, di sini Mengusung Rindu.
1: Spin ya?
0: Spin.
1: Bukan Utusan Rindu ya?
0: Mengusung apakah sebentar ini ya? Coba dites dulu ya. Sebentar, dites lagunya.
1: Nah, itu boleh juga. Okay. Apa-apa. Pokoknya kita kan menikmatnya dari kuping kan, bukan mata.
0: Oke, okay, berarti itu ya?
1: Ya, okay. Apa namanya tadi? Usungan Rindu ya?
0: Mengusung Rindu judulnya.
1: Mengusung Rindu. Ya. Yalah, kalau biasanya ilek lagu, dia tinggal lagu apa biasa ilek ya? Selim ya?
0: Ya, Iklim juga kadang.
1: Yalah. Kita salamnya, baca ada berapa orang masuk? Baru masuk.
0: Abang berkedua.
1: Baru ya Bang tadi menyimak di Batu Empat, rupanya Ardi sana. Mutar lagu-lagu Melayu aja dia kan, belum menerima telepon.
0: Oke, lanjut salamnya nih. Udah copy paste, lanjut salamnya.
1: Kalau pertama untuk Adinda Erita lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Bang Abrahamnya dari A sampai Z, kalau Bang dari B sampai X.
0: Oke, okay, boleh.
1: Salam ke Pak Umar ya, Bang Herman, Bang Bayu ya. Datang merdu kita ya, di Batu 10, Kak Berlian, di Ganet, tangga ke Erita lah itu, Kak Berlian itu. Ada juga anak Pino situ. Kak Karina Kikiu di Batam ya. Ibu Napsai, Ibu Cinta, yang lucu ya. Kalau Wirda tak pernah masuk sini ya. Salam juga buatnya Kak Rina Petri Merica ya. Lama juga tak masuk Petri Merica. Apa kabarnya? Masuklah. Ibu Irma, Ibu Yani juga. Ada Bunda Selami, Mak Anjang dan Bunda Permata. Salam Aida Lestari ya. Yang di Karas, ada Macik Ma. Salam juga anak Mandah ya. Tak lupa Pak Kumis ya. Yang di Jambi ya, Ika ya. Nah, Ika itu biasa kalau tak dapat masuk WA dia tuh. Masuk WA Ika. Ada Bang Setiawan dan Hamzah Yusuf juga ya. Ilek ya. Dengan Rizky, tak lupa Mama Dani juga ya. Yang dari Tajudin itu dari mana tuh? Rizky ya, Tajudin.
0: Sama Erita belum ada masuk kayaknya.
1: Berarti dengan si semalam dengan Marika soal masuk Tajudin, Edo juga ya. Salam buat Pula Penyala ya, Kak Jamila. Kak Ibu Erna waktu 13. Salam juga buatnya Bang Lukman, Kak Is juga. Selamat malam. Ada nama Rika ya. Tak lupa juga Bapak Andarlin ya. Dan Bapak Haji Surat ya, tetangga RR itu, Batu Lima itu. Nah, berarti tetangganya Kak Deli itu. Salam juga Mbak Dinda ya, yang di Bogor dan yang dari Bandung juga ya. Salam Gombal ya, TBK.
0: Baik.
1: Baik. Ada Perida juga. Ada Imanin di Tanjung Batu. Tak lupa Mama Rosi ya.
0: Oke. Okay.
1: Pak Demang, Yusuf, Fauzi ya. Pika juga, Kak Deli di Batu Lima. Salam buat Kak Siska ya.
0: Baik.
1: Itu Ani juga. Yang dari Bengkulu tak lupa ya, Bang Andi ya. Yang dari Bangka Belitung ya. Kak Ria ya. Kayaknya semua lah disalam sama Bang Udin tuh. Berarti dari B sampai X itu semuanya.
0: Baik.
1: Salam semuanya, salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik. Dari 2700 saya ke WA Pro 1 dulu yang masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Apa kabar Kang?
2: Kabarnya alhamdulillah lagi sehat, tapi ada sedikit gundah sini.
0: Asik gundah saja ini, pokoknya kalau enggak gundah galau. Kok gundah galau, itu aja loh.
2: Iya, emang kehidupan manusia itu.
0: Dibawa happy Kang, dibawa enjoy.
2: Karena ingat ke seorang yang non jauh di sana.
0: Jangan diingat-ingat orang yang tidak ingat kita Kang. Allahu Akbar.
2: Tadi mana? Entah di Negro, entah di mana, entah di Kamerun.
0: Nah, pokoknya Kang lah tahu siapakah dia gerangan ya.
2: Ya iya gitu aja.
0: Hujan di sana Kang?
2: Udah lama nggak ada hujan.
0: Ya. Oh sama kita ya berarti.
2: Paling juga hujan air mata mah ada, tadi juga ada.
0: Gak bisa dipancing memang ya, asik galau. Dipancing happy, dia kegalau lagi.
2: Hujan air mata memang ada tadi, tapi bukan saya hujan air mata mah yang lain gitu aja.
0: Baiklah kok kayak gitu, jangan katakan minta lagu hujan air mata pula di sini ya. Kita lagu manca Kang, mau lagu apa?
2: Oh, Malaysia.
0: Apa lagu Malaysianya?
2: Cinta Tasik Malaya.
0: Oke lah, baik.
2: Tasik Malaya tetangga saya, ada sedaerah dengan saya. Kenapa bisa cipta Tasik Malaya? Berarti tahu Tasik Malaya itu yang orang yang siapa? Penyet Asahannya.
0: Asahan ya.
2: Asahan. Itu berarti tahu Tasik Malaya tetangga aku tuh berita itu.
0: Baiklah, oke, kita bungkus. Salam untuk siapa nih Kang?
2: Barusan buat Bang Udin salam mesranya, kan udah kumpul sama Udin, Bang Udin itu kan. Buat Bang Udin salam mesra, buat Pak Demang, buat Pak Hamdi Yusuf, Pak Yusuf, buat Ilek, Bang Gapar, Bang Kumis, terus juga buat Mas Prabu itu kan. Ada juga Pak Andeyu, Pak Andi Yustira, buat Mamah DN, benar Pak Haji Jahnya. Tahu nggak Mama Dente siapa itu?
0: I see.
2: Udah masuk Mama DN belum?
0: Belum, udah lama Mama DN nggak masuk loh.
2: Udah lama. Buat yang lucu, buat Kak Berlian, buat Serina Kiu, buat semua semuanya aja karena tadi sudah bersama Pak Udin itu kan, sama sebagian aja itu kan, buat semuanya aja. Dari A sampai Z itu kan seperti itu ya. Keladi daunnya lebar itu kan. Ke Barat Balentera, Kang Deddy Gubernur Jabar, Jawa Barat Sejahtera itu kan. Itu aja.
0: Oke deh.
2: Belawan, Belawan jalannya ke Blok M itu kan. Jalannya lewat istana. Ahmad Irwan warga KDM, orangnya baik dan bijaksana.
0: Baiklah, tapi suka galau.
2: Cerah gitu, air laut ngesini sendiri, cerah kan gitu kata Mbak Ete.
0: Oke deh.
2: Makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Bang Gafar, si Raja Gombal, kayaknya Raja Galaunya ini Kang Irwan ya dari Bandung. Oke, saya sapa kembali yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam Ruang Selamat Rindu. Malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Fitra Insani.
0: Siap.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Aduh, ini semangat nampak ini.
0: Ah, biasa baru, aja.
3: Baru siap makan durian mungkin.
0: Oh, enggak. Makan nasi.
3: Ah, makan nasi?
0: Tadi. Apa lauknya tadi? Habis maghrib.
3: Apa lauknya?
0: Ah, mas... lauknya nggak mau bilang nanti Pak Umar minta.
3: Tak lah, bilang aja. Pak Umar tahu juga tuh. Apa lauknya?
0: Tadi lauk masak ayam sambal dengan tumis kangkung belacan.
3: Oh, Pak Umar tadi masak ayam gulai sama goreng tahu.
0: Kan
3: sama kita.
0: Betul. Nah,
3: kan berbeda-beda kan?
0: Masih suasana kemerdekaan, berbeda tetap bersatu.
3: Iya. Merdeka tetap merdeka, tapi sejarah berbeda-beda. Merdeka tetap merdeka, tapi kita tetap bersatu.
0: Siap. Nah. Apa lagu kita malam hari ini, Pak Umar, yang pengen diputar?
3: Kalau Bang Udin tadi minta seusung rindu ya.
0: Mengusung rindu?
3: Mengusung rindu. Mm-hmm. Kalau selimut rindu ada?
0: Selimut rindu?
3: Iya.
0: Dari siapa itu?
3: Dari Rena.
0: Rena. Rena nih dia kayak agak ini ya, ngerok gitu ya.
3: Nah.
0: Selimut rindu.
3: Tahun berapa tuh?
0: Boleh.
3: Boleh. Nah, selimut rindu ya. Itu sering request Bang Udin tuh, selimut rindu. Bang Udin minta mengusung rindu, Pak Umar minta selimut rindu. Mana yang ya? Selimut rindu apa mengusung rindu?
0: Oke, lagunya mungkin untuk yang galau kali ya, Akang Irwan.
3: Kan, Pak Umar tuh ada merindukan seseorang. Habis kontak sekian tahun tak ada jumpa.
0: Gitu. Baiklah.
3: Nah, jadi Pak Umar sedang berkomentar, sedang apa kan tak pernah diketahui dia begitu.
0: Baik, oke kita bungkus.
3: Masuk radio. Jadi Pak Umar minta sekarang serindu-rindunya, sekuntum rindu. Nah, tadi Bang Udin minta pengusung rindu, Pak Umar minta selimut rindu. Nah, salam-salam ya.
0: Boleh. Fitra? Sila.
3: Salamnya pertama dan utama untuk Fitra Insani, baliknya Jati ya. Mm-hmm. Selamat bertugas, semoga panjang umur rezeki ya. Mm-hmm. Satu RT?
0: Tidak, Pak Umar.
3: Tidak ya. Nah, tadi Bang Hamzah Yusuf di Jambi, ke Jambi, semua orang Jambi lah. Bang Udin salam mesra tadi ya, semua orang Batu 13 disenggol semua. Air Raja, Putri Merica semua disenggol. Di Kijang semuanya disenggol, Ilyak ya. Di Batu 10, Dang Mertu semuanya disenggol. Mm-hmm. Udah itu untuk Bang Herman, Batu 8 sekitarnya. Pak Marlis Markan di Lembah RP sekitarnya. Bu Sinta, Bu Putra Jawa, Bu Yeni ya. Mm-hmm. Di Puncak, Bas Prabu di Selat Tiga, Usup di Batam, Kak Serenya Kiu, Bang Gaper di TBK, Bang Mahmud di Palembang, di Karya di Bangka Belitung, Edo di mana di Kalimantan, semua orang Kalimantan ya, baik barat baik timur, Tajudin Minahasa Sulawesi, semua orang Sulawesi.
0: Oke.
3: Okay. Kang Dinda apa tadi ya? Dia Kang Irwan Bogor, Bandung, Dinda Bogor. Kak Fri dari Palu, semua orang Palu, Manado. Andi Palu, Andi di Bengkulu ya. Uh-huh. Bu Isal di Pekanbaru, semua orang Pekanbaru, Bu Yus juga ya. Uh-huh. Dari penyelenggara Bengkulu ini kan dari Z sampai apa?
0: Dari B sampai E katanya.
3: B, E. Kalau Pak Umar dari A sampai U. Habis semua ya.
0: Oke. Okay. Pak Umar, okay, ini pikir. Judulnya Selimut Rindu atau Selimut Cinta?
3: Selimut Rindu.
0: Oh, nggak ada Selimut Cinta yang ada?
3: Selimut Cinta ngapain pula? Cinta sama siapa, Pak Umar?
0: Atau Jembatan Rindu kah judulnya?
3: Bukan, ini Selimut Rindu.
0: Apa seperti ini lagunya sebentar? Kok kayak dangdut ya?
3: Dangdut itu. Adalah Jembatan Rindu aja lah kalau tak ada itu.
0: Oke, okay, Jembatan Rindu ya.
3: Jembatan Rindu kan sama juga. Kita punya jembatan, bagaimana cara untuk menjangkau rindu-rindu gitu.
0: Yang penting ada rindunya ya.
3: Ya, penting ada rindunya. Rindu sama Fitra ya juga. Tapi daripada saya rindu Pak Umar sama Fitra nih.
0: Oke lah, kok kayak gitu.
3: Bunda titip salam sama Fitra ya.
0: Siap-siap Bunda.
3: Bunda mau bikin teh, mau merebus keledek dia.
0: Oh, kira nak makan pakai gabin lagi.
3: Bunda biasalah, Bunda datang rajinnya.
0: Oke lah, semangat Bunda.
3: Ya, Bunda bilang selamat malam Fitra, katanya.
0: Baik.
3: Kalau masak tuh panggil-panggil Bunda, katanya.
0: Oke Bunda. Oke Pak Umar.
3: Fitra ya.
0: Oke, siap.
3: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3, 4, 1 penelpon sebelum kita ke lagu. Halo, saya ke WA Pro 1. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Lingga, how are you today?
4: Iya, sehat selalu.
0: Oke, alhamdulillah. Kuat angin kayaknya ya Pak, Pak Kumis.
4: Apa Rita?
0: Angin kuat.
4: Angin kuat, panas kuat, apa lagi? Hujan tak ada.
0: Iya, betul.
4: Lagu apa kita malam ini, Mbak Rita?
0: Lagu manca, kita manca.
4: Lagu, kalau begitu ikutan aja lah. Pak Kumis ni tak pandai lagu-lagu manca tu. Paling lagu Malaysia.
0: Apa?
4: Iya, ikutan aja lah Mbak Rita lagu.
0: RT pilihkan lagu manca satu, mau yang slow atau yang semangat?
4: Hah?
0: Iya, kata ikutan aja nih RT pilihkan, mau lagu yang slow atau semangat?
4: Mau yang semangat lah.
0: Yang semangat, oke.
4: Nanti Mbak Rita yang pilih ya.
0: Baik, saya pilihkan.
4: Lagu boleh atau lagu apa nih?
0: Tadi katakan kalau lagu manca Rita pilihkan. Kalau lagu Malaysia sih Lela pilih.
4: Ya, Mbak Rita aja lah yang pilih ya.
0: Oke, baik.
4: Dan salatnya.
0: Baik, sila.
4: Yang barusan tadi Pak Umar ya. Mm-hmm. Buat Pak Umar, keluarga, Bang Udin juga. Mm-hmm. Ada juga Adang Merdu, Sarina Kyu-Kyu yang lucu ya. Mm-hmm. Ada yang di Kupang, Mbak Diona ya.
0: Oke.
4: Mbak Diona, terus di Babel ada Mbak Ria. Di Palu ada Mbak Farida ya. Yang lain-lain kita buka habis lah Rita ya.
0: Oke, baik.
4: Satu untuk semua ya.
0: Baik.
4: Buat Mbak Rita, selamat tugas, semoga sehat selalu. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka kembali line telepon untuk Anda yang bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi, Rindu Memori lewat lagu ya. Awal-awal lagunya pada senduh-senduh nih ya. Oke, saya sapa kembali yang masuk dulu nih, yang 27100 ya, yang sudah terpantau lampu berkedip-kedip. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Abang Da, how are you today?
1: Sehat.
0: Kecil nah suara Abang Dani.
1: Apa itu?
0: Apa
1: kabar Rita?
0: Kabar baik, lama tak dengar suara Abang.
1: Biasalah. Karimun jelebu ni.
0: Jelebu?
1: Ya yeah.
0: Apa tu jelebu? Oh, jelebu, berdebu.
1: Asap-asap itu.
0: Oh, kena ke karimun? Dah terasa ke?
1: Ya, udahlah, udah 2-3 hari lewat. Malam ini lagu apa kita?
0: Lagu Mancai.
1: Oh, ini kan lagu religi.
0: Terus boleh juga. Kita putarkan besok pas ada nasar.
1: Mengingatkan besok kan Maulid Maulid Nabi gitu kan.
0: Cik, ingat nih.
1: Iya dong, hati-hati.
0: Oke, okay, apa nak lagu apa?
1: Lagunya nih. Kuatannya Sayap Malam dari Masa.
0: Hah, Malaysia lagi.
1: Habis?
0: Okay. Lagu Mancar sekali. Boleh je. Apa judul tadi? Kuatannya
1: Sayap Malam itu.
0: Kenapa dari sayap ni patah malam-malam?
1: Kuatannya Sayap Malam dari Masa itu.
0: Kalau Abang Gafar lagu Malaysia boleh tahan lah kan?
1: Yeah.
0: Okay.
1: Salamnya untuk Erita, sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya.
0: Amin.
1: Erita.
0: Saya.
1: Kau tak perbedaan daun sama Erita.
0: Dia mulai, ya Allah, dah lama.
1: Aku tahu sih.
0: Sekian lama tak masuk, dia mulai tanya perbedaan.
1: Iya, tentu ada sesuatu, daripada sesuatu dengan sesuatu ada bedaannya. Bulan dengan bintang ada bedanya. Kalau bulan kan malam, kalau bintang kalau bulan matahari kan beda gitu. Kalau bulan kan malam, matahari kan siang gitu kan.
0: Okey.
1: Daun sama Erita gitu.
0: Kenapa Erita disamakan dengan daun?
1: Perbedaannya gitu, bukan sama perbedaannya. Tak bilang sama kok.
0: Tak sedap pula dibandingkan Erita dengan daun.
1: Iya, kalau daun tuh jatuhnya ke bumi gitu.
0: Okey, kalau Erita jatuhnya ke hati Bang Gafar gitu.
1: Iya dong, masa iya deh.
0: Allahu Akbar. Awas bang, banyak yang baper nanti.
1: Biarkan dia baper gitu.
0: Oke, bungkus salamnya untuk siapa?
1: Oke, salamnya untuk Ilek ya. Untuk Kang Irwan juga, Sarina Dipiayu, buat Nenek Jasmine. Yang lain Bang Gapar salam satu untuk semua lah ya.
0: Baiklah.
1: Yang jelas dapat salam daripada Bang Gapar semua.
0: Oke.
1: Okay. Tak lupa juga untuk kru-kru di Pura 1 Tanjung Pinang yang lagi istirahat sama istirahat ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang sakit cepat sembuh, yang sehat jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Okay? Paham kan kalau orang nanya nanti apa perbedaan daun sama gitu kan?
0: Tak bisa kasih panjang waktu nih, dia ngongkek lagi. Oke.
1: Oke Rita, yuk terima kasih. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau panjang-panjang waktu bahaya memang ya. Oke, saya sapa lagi yang di WA ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum Mbak Elisa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Lukman.
0: Hah?
2: Apa kabar Mbak?
0: Apa dia?
2: Apa kabar?
0: Oh, kabar baik. Oke, Pak Lukman apa kabar?
2: Sama, alhamdulillah sehat, baik-baik aja lah.
0: Sudah ngopi?
2: Nih, sambil-sambil nih, Mak.
0: Ush, apa lawannya?
2: Adalah.
0: Kok pakai adalah? Erita tak minta lah, Pak.
2: Yang minta pun gak apa-apa, tapi cuma jauh aja.
0: Oke lah, nah lagu apa malam hari ini Pak Lukman?
2: Semuanya lagu Malaysia. Ini pun minta lagu Malaysia. Ini pun mau minta lagu Malaysia juga.
0: Apa lagunya?
2: Mau ngomong lagu barat tuh rasanya berbelit-belit dan.
0: Kalau susah ngomongnya nyanyikan sikit.
2: Nah, apalagi tuh nggak bisa langsung.
0: Okay.
2: Lagu Malaysia, Cintaku Untukmu masuk nggak ya Pak?
0: Cintaku Untukmu dari siapa?
2: Cintamu Untukmu sayang.
0: Cintamu?
2: Cintaku Untukmu sayang.
0: Cintaku Untukmu dari siapa nih Pak?
2: Aprilian.
0: Baru nih Pak. Kita 80 sampai 90.
2: Iya ya. Lagu Satu Nama Tetap Di Hati.
0: Satu Nama Tetap Di Hati. Oke. Satu Nama Tetap Di Hati. Oke, dari EI.
2: Salamnya sama buat Mbak Tenta sama tugas. Barusan tadi ada Bang Gapar ya.
0: Iya.
2: Terus ada Bang Uden, Bang Herman juga. Terus ada Yusuf, ada Pak Amda Yusuf juga. Ada Kak Serina. Terus ada Mas Prabu juga. Ada Pak Demang. Terus ada Kak Deli juga. Terus ada yang itu, ada Dang Mardu juga. Terus ada Pak Kumi juga tadi. Ada Mak Dani juga. Ada Oma Sulami juga, ada Kak Belian, terus ada Mak Cimah juga, ada Mak Rika, terus ada Kedinda juga, ada Pak Irwan, okay. Terus ada Bang Andi juga, ada Ilek juga, pokoknya buat semua Mbak ya, dari telepon pertama sampai terakhir di seluruh semacam partisuanya.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Erika, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Teluk Bakau kita menuju ke 27100 nih. Siapakah di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Upin Ipin. Tinggal kan?
0: Hah?
3: Terima Rika.
0: Ayo, ai siapa dia?
3: Dah aku tahu.
0: Tebaklah saya, siapa saya?
3: Si Rika, Siska.
0: Masa enggak bisa masa sama suara kami ya, Mak Irsal?
3: Lupa-lupa ingat.
0: Lupa lagi. Dengan Erita di sini, Bunda.
3: Rika Rita. Iya Rita S ya, Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Kalau Rita Sugiarto kan? Saya nanti enggak siaran, nyanyi jadinya.
3: Enggak apa-apalah, gantian siaran lah, capek dia nyanyi siaran lagi. Apa kabar Rita?
0: Kabar baik, Bunda.
3: Apa kabar kota Tanjung Pinang? Udah hujan kah belum?
0: Angin sih kok mah.
3: Oh, angin sama no, awak pasti angin juga no. Aduh. Apa lagu kita Rika, apa Rita?
0: Lagu kita lagu Manca malam ni.
3: Manca lagu Malaysia?
0: Malaysia, boleh nak lagu apa judul dia?
3: Iya, Gerimis Mengundang lah biar nak hujan.
0: Okay.
3: Diundang Gerimis biar nak hujan.
0: Iya, semoga hujan.
3: Udah lama tak hujan. Asap ni yang dikirim, bukan hujan dikirim.
0: Betul.
3: Salamnya yang masuk tadi siapa tu Rita?
0: Yang Pak Lukman di Teluk Bakau.
3: Di mana Teluk Bakau? Ada nama Teluk Bakau ya?
0: Ada, di Kabupaten Bintan.
3: Oh ya, Teluk Bakau tu kan banyak kayu bakau tu ya Rita ya?
0: Nah, betul tak Pak Lukman? Coba jawab Pak Lukman.
3: Di kampungku banyak tuh bakau di tepi-tepi laut tuh.
0: Okay, ada nama kampung Teluk Bakau?
3: Oh, tidak ada nama kampung Teluk Bakau di basuh. Yang adanya penahan air kan juga jangan banjir.
0: Oke.
3: Iyalah, untuk Pak Lukman tadi ya, salam kenal Pak Lukman. Mm-hmm. Dari Pasir Pengerayan nih, Pak. Halo, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Ibu Permata ya. Ada Rita ya, Ibu Permata ya.
0: Bunda Permata di Pinggol Penyengat.
3: Bunda Permata hatiku gitu kan ya. Bunda, untuk Bunda Permata semoga selalu. Oh, siapa Irwan ya? Okay. Irwan juga semoga selalu, dan Pak Umar juga ya, di mana saja berada semoga selalu semuanya. Dan terus mulai pendengar RRI Tanjung Pinang, semoga selalu semuanya sukses selalu ya, bahagia selalu.
0: Baik.
3: Ini adalah ke Tanjung Pinang, di kau pasti ku jelang.
0: Asik, asik, yes. Kalau lagu itu di request di Prompat. Semalam di Tanjung Pinang,
3: tak sangka, tak kuduga, sana ku jumpa seorang pemuda yang ganteng.
0: Hati gitu, salah jalur.
3: Oke, lagu apa tuh, udah namai dari Yandu kan.
0: Oke, betul.
3: Nama kecil-kecil dulu ingat tuh, ke Tanjung Pinang.
0: Ah, itulah memang lagu kami kecil-kecil juga tuh.
3: Masih ingat tapi udah lupa juga apanya kan, kata-katanya itu. Tapi enak. Yalah, untuk semua lah pendengar RI Tanjung Pinang. Dan juga penyiar-penyiarnya ya, semoga sehat selalu. Untuk Rita, semoga sehat selalu sekeluarga ya Rita.
0: Amin.
3: Selalu berkah umurnya, murah rezekinya, banyak duitnya.
0: Amin ya Allah ya Rabbi, ya Allah, amin ya Allah.
3: Panjang amin.
0: Ya, yang penting yang ujungnya itu tuh, banyak duitnya gitu.
3: Terima kasih Rita.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan WA yang masuk dulu ya. Wah, cukup banyak ini. Ada dari WA yang pertama, saya bacakan dulu dari bawah ini yang masuk WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Rika minta lagu. Di sini Erita. Uma Sulami, Erita di sini. Power of Love dari Sendian. Oke. Lagunya buat pendengar Pro 1. Semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat buat Erita di sini, Oma. Oma, Erita, sekeluarga, amin. Terima kasih sudah bertugas. Oke, Oma Sulami di Jalan Kuantan, di belakang Oma Sulami. Saya bacakan kembali WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Erita. Susah betul masuknya. Erita, ini Bu Yeni mau request lagu Siti Nurhaliza. Bisa? Bisa. Tapi judul lagunya Percayalah. Oke, percayalah. Erita, apa kabar? Sehat? Saya baca, saya jawab langsung ya. Ibu doakan Erita selalu sehat dan ceria. Salam buat Erita pulangnya hati-hati, jaga kesehatan, hari panas sekali. Dan terus salam lagi buat Pak Umar, Kang Irwan, Pak Kumis, Bang Udin, Bang Herman di Lapan Batu, Pak Hamzah Yusuf, Putri Pondok, Eyang Ucu, di sini Eyang Uci tulisannya. Oma Sulami, Makci Mah, Pak Demang, Pak Bang Uya, pokoknya semua fans Ruang Rindu, salam kompak di udara, salam sehat selalu. Makasih Erita. Terima kasih kembali, ditunggu lagunya. Kita ke lagu dulu ya, karena ada permintaan lagu lewat WhatsApp. Saya putar lagu dulu sambil nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Baik, dengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di malam hari ini masih bersama Erita Fitra Insani ya, yang menyapa Anda di ruang rindu di lagu-lagu manja nostalgia. Di 27100 saya sapa nih sudah bergabung. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, ruang rindu. Halo. Halo. Dut, yuk kita berdangdut. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panen kates kemarin tak bagi-bagi ya.
0: Amboi.
1: Tengok aja di itu.
0: Tak usah tengok.
1: Kata dah mega-mega, tak mau bagi, tak nyapa, kata tadi.
0: Hati kita, aduh.
1: Tengok aja panen panen buah jambu lah, macam-macam. Tak bagi-bagi.
0: Itu bagi tengok video aja.
1: Bagi tengok aja, cuci mata.
0: Gitu. Oh,
1: betul. Lagu apa kita?
0: Lagu manca.
1: Mancanegara. Macam ni apa ya nak di lagu, nak diminta lagu.
0: Apa lagunya?
1: Dapat apa yang belum naik?
0: Lagu manca yang kurang ni banyak lagu Malaysia.
1: Iyalah, oh ibu dah naik.
0: Oh nak lagu Malaysia juga, boleh.
1: Tahu, wow. Lagu ibu aja lah.
0: Dah
1: ibu lagi ni, dah jadi ibu juga.
0: Okey, baik.
1: Iyalah, salam-salamnya tadi ada Bang Lukman ya. Buat Bang Udin, buat Pak Mencah Yusof, buat Kak Deli, buat Kak Sarina. Dah masuk belum Kak Sarina?
0: Kak Sarina dah lama tak masuk sama Erita.
1: Iya ke? Kami ni tadi ada tamu. Adik-adik datang dari Pulau Dendun. Sibuk lah nelfon Pak Bos suruh balik sekejap kan. Dia datang sekejap aja. Orang buat main batu domino tu di balai belum siap-siap juga. Dia belum kelar lagi Agustusan kami.
0: Oh, iya, betul.
1: Jadi, salam dia semua je lah dia malam ni.
0: Baiklah.
1: Buat penelpon pertama sampai terakhir aja lah yang disalam semua. Disalam yang dah pada masuk di fotokopi.
0: Baik.
1: Bila buat Erita, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 27100 kita ke WA Pro 1. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini baru betul Mbak Rita ya.
0: Emang tadi salah ke?
2: Kemarin siang.
0: Oh iya pula, iya betul.
2: Mengigau. Mengigau di siang bolong.
0: Betul tuh. Mengigau di siang bolong.
2: Ini baru betul Mbak Rita ya.
0: Betul, jangan pula sebut malam ini Persada Indonesia. 100% Indonesia.
2: Persada Indonesia buat ruang rindu kan. Memang mengigau kan. Iyalah. Sehat Mbak Rita.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Tengah suka berkebun ya. Alhamdulillah lah, dah mulai panen kan. Terong macam mana terong? Tak ada.
0: Belum, mati tak jadi barang tu.
2: Oh tak jadi ya?
0: Bibit baru belum sampai lagi. Tak apalah,
2: tanam terong yang lain aja lah. Emat ke ya? Iyalah. Lagu slow-slow semua. Mbak Rita dari awal-awal tadi kan.
0: So yang muncul nak lagu apa?
2: Yang minta slow rock yang rancak-rancak sikit lah Mbak Rita.
0: Apa itu?
2: Dari
0: mana?
2: Halo?
0: Halo? Dari?
2: Dari Datuk Hatan.
0: Datuk Hatan?
2: Datuk Hatan. Judul Hatan. Lagunya Gerhana.
0: Amboi.
2: Hattan. Yeah. T-nya dua. Hatan. lagu orang sebelah kita. Dia dari yang juga kan. Hattan. Hatan.
0: Boleh tahan.
2: Ada?
0: Music. Boleh ini kan?
2: Gerhana ada?
0: Iya.
2: rancak lagunya Mbak Rita. Mbak Rita ndak rancak-rancak kan?
0: Oke, okay, boleh bungkus.
2: Nah, iyalah. Oh, ada tadi Bang Gapar tadi ya.
0: Amboi, bukan
2: mana. Apa ya ti Mbak Rita dibedakan dengan daun ya. Tapi kalau daun dia jadi duet, kata ibu siapa tadi, tak apa-apa Mbak Rita ya.
0: Bunda Irsa.
2: Oh, Bunda Irsa lah dia. Amin, panjang amin. Iyalah Mbak Rita ya.
0: Iya, betul lah Bunda.
2: Yang baik-baik doa. Apa tu tadi ada Pak Hamzah Yusof, ada Kang Irwan ya. Barusan ada Mak Belian, Bang Herman kan. Apa Umar tadi ya.
0: Okay.
2: Ada Bang Gapar, Bang Ilek belum ya, Bang Ilek, Mak Dani ya. Apis, Kak Deli, Kak Dang, Mak Cik Mak Rika ya. Tadi awal-awal tadi ada Bang Udin. Ya nanti kita ikut aja di belakang anta ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam dia ikut Pak Hamzah Yusof aja dengan Bang Udin dah banyak tadi ya.
0: Baik.
2: Pokoknya yang di WA Oma Sulami, Bu Hani, Bunda Yeni ya.
0: Okay.
2: Kak Ria semua, Yusof, Fauzi semua di Batam, termasuk Mas Prabu Bangkit ni dalam tak gabung ya. Yalah. Sihat-sihat semua kita Mbak Rita ya.
0: Amin amin.
2: Nak makan tak?
0: Tak, dah kenyang.
2: Sini banyak betul Mbak Rita, alhamdulillah balik dari masjid tadi kan, Maulid Mauludi Rasul tadi kan. Ngasih tahu aja nak ke sini jauh kan, kata Bang Lukman kan. Kira. Kalau dekat dikirim kata Bang Lukman tadi. Iyalah.
0: Okay,
2: terima kasih Mbak Rita ya.
0: Sama.
2: Ya. Yeah. Selamat malam. Baliknya nanti selamat sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Kamsamida yang ngucu. Dari WA kita ke 2700 lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Meri, lewat lagi.
0: Panjang umur.
3: Gak tadi masuk dah.
0: Oh iya ke?
3: Iya, iya. Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Dibilang gak ada cara ya, lebih acaranya.
0: Apa?
3: Tadi bilang lebih sih acara.
0: Acara apa?
3: Karena ada band.
0: Band? Band mana?
3: Malam. Di Pasar Sertua.
0: Oh, Kopi Merdeka. Ya, terakhir 24. Malam ini ya terakhir kayaknya.
3: Tanya-tanya lah sama kamunya. Kamu kicau, binang air kicau, jauh.
0: Aduh, saya tak tengok lah.
3: Tengok, tak dengar, tak dengar.
0: Panjangnya kuping saya kalau dengar.
3: Nah. Itu kan radar, ada di sana lu.
0: Itulah pula. Iya pula ya.
3: Iya. Awalnya kan lu sudah kabar diubah. Kabar kan. Gila makanya, dibilang lu kabar nih. Mau tanya kabarnya. Mau kita, ada apa lagu?
0: Lagu masih bisa.
3: Ya, apa lagu? Lagu
0: lagu, lagu manca.
3: Karena manca kan. Manca lagu apa ya? Udah, dari lagu barat yang enak lah. Lagu apa kira?
0: Lagu barat?
3: Yang enak.
0: Lagu barat ada Westlife, mau?
3: Apa?
0: Westlife atau Baizan?
3: Ya bagus lah punya aku, kalau barat-barat tak ngerti.
0: Mau yang slow, kayaknya slow aja deh, soalnya ada jam-jam. Aduh, slow aja. Pengen, kan? Ini mau gak ini, ntar.
3: Boleh.
0: Atau ini.
3: Enak itu banyak main trompet enak.
0: Ini?
3: Enak tadi.
0: Yang ini tak?
3: Ini enak tadi lah. Sama.
0: Mau yang mana?
3: Yang pertama.
0: Yang pertama, okay. Berarti cewek ya?
3: Iya cewek. Tuh.
0: Okay, kita bungkus. Baik.
3: Simpan.
0: Pakai karet dua nanti nih.
3: Empat.
0: Oke, lanjut.
3: Lalu kita ya.
0: Oke, sila.
3: Kita di malam ini kesehatan, rezeki, buat tangga segitu sama saya.
0: Amin.
3: Ya. Ini untuk para penyiar Arima, Adiza, Adiza, Malia, Malia, mantannya di Cina. Aku salamin itu semuanya lah.
0: Oke. Okay.
3: Untuk kopi, kopi susu.
0: Oke. Okay.
3: Salam saya.
0: Baik.
3: Kalau Indonesia ya kan.
0: Oke.
3: Okay. Itu aja lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Terima kasih buat saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari 27100 kita ke WA kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar dirimu di sana?
4: Alhamdulillah sudah semakin baik ini suara gitu.
0: Sakit ke?
4: Iya, bapil, batuk pilek.
0: Alamak.
4: Ya begitulah.
0: Ya sana hujan terus kan.
4: Berapa ya? Sudah berganti minggu belum hujan.
0: Oh tumben?
4: Iya, jadi anginnya ya, anginnya.
0: Oke. Okay.
4: Siang teriknya luar biasa, malamnya angin.
0: Is pingin tahu teriknya di Bogor gimana sih?
4: Ini banget teriknya banget. Bukan main.
0: Oh, mungkin biasa bagi kami yang biasa panas, mungkin bagi orang Bogor mungkin panas sebentar mungkin terasa terik kali ya, Kak.
4: Iya, betul sekali seperti itu mungkin. Perbandingannya seperti itu aja lah gitu, gambarannya seperti itulah.
0: Okay. Baiklah, jangan terlalu banyak gini ya, nanti nular ke sini nih bahaya.
4: Iya bahaya, virus itu bisa sampai juga ke di udara, walaupun di udara kan begitu ya.
0: Iya betul.
4: Jadi negara malam ini ya.
0: Iya.
4: Coba dari Westlife tadi sudah disebut tapi nggak dipilih sama Ile tadi ya.
0: Yang mana Westlife?
4: Westlife with You Are The Reason. You Raise Me Up.
0: Oh, where you really are. Itu dengan siapa dia nyanyi ya?
4: Itu orinya ini, Josh Groban.
0: Betul.
4: Di recycle sama Westlife.
0: Iya betul sih, benar. Oke.
4: Okay. Jadi lebih indah gitu ya. Agak-agak kekinian gitu.
0: Ya kalau yang versi aslinya kan agak lebih kayak orkestra gitu ya.
4: Benar sekali Kicu. Tadi disebut beberapa grup penyanyinya sama Ile tapi gak dipilih. Boyzone juga bagus.
0: Oke, Kak Dinda lah yang milih jadinya.
4: Pilih penyanyinya, maksudnya grup bandnya Westlife. Judul lagunya You Raise Me Up, lagu yang nggak lekang dimakan waktu.
0: Benar sekali. Oke, kita bungkus.
4: Kalau mau dibungkus karetnya 2 sama warna. Oh. Baru boleh di agak-agak apa sih?
0: Kayaknya karetnya habis sih, pakai hekter bisa Kak Dinda?
4: Bisa betul, pakai hekter lebih bagus.
0: Lebih kenceng.
4: Oh, lebih kenceng sih, tapi harus hati-hati juga gitu.
0: Oke,
4: selamat malamnya antaranya untuk Ile tadi ya. Ile tuh ini lucu gitu, jadi kalau dengar Ile omong tuh jadi kita terhibur gitu.
0: Iya, nggak hanya lucu, comel juga Bang Ile itu memang.
4: Itu lagi, comel.
0: Oke, lanjut.
4: Selamat malam juga untuk Pak Umar, untuk Mak Dani, ada yang Uncu juga, siapa lagi kah? Bang Udin, ada Bang Lukman, Bang Herman, Bang Gafar, siapa lagi? Pak Kumis. Nah, ada ke Bengkulu kita ya, ada Bang Andi Yudhistira, ke Batam ada siapa nama? Mas Prabu. Ada juga Yusuf juga ya. Dah kembali ke Jawa Barat deh, Kang Ahmad Irwan. Oke. Sepertinya itu aja.
0: Baik.
4: Pulang nanti hati-hati. Dilanjut, thank you, malam, bye-bye.
0: Bye-bye juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke lagu, saya baca dulu ya pesan WhatsApp nih yang masuk nih, yang sudah ngantri mau saya bacakan. Ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kak Firsa. Pak Demang sehat kabarnya? Hello Pak Demang ya. Pak Demang monitor lagi baring-baring. Tolong senggol agak keras sedikit. Enggak, Erta senggol agak keras, kalau udah agak keras tuh namanya ditolak, didorong. Pak Demang nih Erta dorong ya. Salam ceria untuk semua. Sejak kapan nama Erta jadi Firsa? Ini bergabungan nama siapa ini Pak Demang? Oke, Pak Demang enggak minta lagu di sini. Baik, Erta kembali ke salam selanjutnya, WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Erta. Salam yang pertama untuk Erita, semoga sehat sekeluarga. Salam buat Pak Hamzah Yusuf, Bang Udin, Pak Demang. Bang Gafar, di sini tulisannya Bang Japar. Kak Deli, Mak Jamila, semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir lagunya Saat Hilang Cintamu. Saat Hilang Cintamu dari siapa Bu Erna di kilometer 13? Oke, kita ke lagu dulu, nanti kita buka kembali untuk yang bergabung di malam hari ini kalau masih ada waktu ya. Tapi saya putarkan dulu 3 lagu nih, nanti kalau ada kita buka kembali di lantalfan yang sama. Ada lagu yang di request oleh Pak Lukman ini, satu nama tetap di hati.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih kami buka untuk Anda yang bergabung ya di malam hari ini. Di WA Pro 1 dulu saya sapa sebelum saya ke 2700. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang
1: berrindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Apa? Sehat, Mbak Rita?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sudah di sesi yang terakhir ya?
0: Yoi.
1: Bukan, tapi bukan penanya-penanya terakhir kan?
0: Oh enggak, kayaknya masih ada nih, masih bisa.
1: Masih bisa ya?
0: Boleh.
1: Kalau lagu masih bisa nggak ya? Masih. Kalau nggak bisa ikutan aja sih.
0: Boleh. Mau lagu apa?
1: Lagu dari mancanegara kan?
0: Yes.
1: Lagu dari You're Still The One.
0: You're? Dari siapa ini?
1: Still dari Shania Twain.
0: Okay, baik.
1: Berhubung waktu juga udah di penghujung. Salam yang pertama buat Mbak Erita Fitrain Sani, selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas. Salam juga buat penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir. Salam juga buat kedua orang tua Yusuf yang ada di Pulau Ngenang, Batam. Semoga sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Dan buat emak saya, emak kandung saya yang ada di Pulau Jalo, semoga sehat juga, panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu lah tentunya.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Erita, salam sehat selalu ya bersama keluarga. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf di Punggur. Saya sapa di yang di 2700. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Malam. Assalamualaikum. Baru bangun tidur.
0: Sedaplah dia bangun tidur.
2: Orang sakit badan macam remuk ya. Ada sisa baring-baring ketidur.
0: Jangan
2: kali buka. Kali ini kamu tidak arah diu, dari kader. Dapat juga waktu, alhamdulillah.
0: Itulah dia, penat mancing agak ah.
2: Tidak, bukan mancing, hari ini apa ada kegiatan ya.
0: Weh, kegiatan.
2: Bukan, nak mancing air kurang bagus.
0: Angin kuat bang ah?
2: Angin kuat, harus kurang bagus air deh.
0: Betul.
2: Dan lawan kurang bagus.
0: Sedap. Dapat kiriman.
2: Ada
0: telur,
2: Ada telur di bawah tu ada kan? Dapat dulu.
0: Dapat kiriman kami semalam. Cih. Okey. Nak lagu apa bang malam ni bang?
2: Abang, ini lagu... Ini dah terakhir ya. Aku tujuh rindu je lah.
0: Tujuh rindu dari siapa? Aru. Okay.
2: Jadi salam satu untuk semua. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Herman di Lapan Batu, masih adakah yang mau bergabung sebelum saya closing di malam hari ini? Ini ada WA dari Bunda Yeni. Erita lupa tadi salam buat Kak Berlian. Tuh Kak Berlian dapat salam dari Bunda Yeni di kilometer 2. Baik, kayaknya kita closing ya di pukul 22.53 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Kayaknya WA juga sudah Erita bacakan semuanya. Lagu juga sudah Erita masukkan dalam list. Insya Allah ya kita hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pukul 24 ya waktu Indonesia Barat untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request. Banyak sekali lagunya ini. Masih ada beberapa lagu. Yang terakhir ini lagu-lagu manca. Saya pamit dari Ruang Rindu. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu malam esok bersama rekan kami lainnya. Dan selamat malam, sehat selalu untuk kita semuanya. Dan murah rezeki juga untuk kita semuanya. Selamat malam dan dadah.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Bumi Guindam, pasal yang ke-12. Gaja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

dan mencegah diri dari dosa memang tidak membuat anggota badan menjadi lelah dan letih. Tetapi, inti masalahnya terletak pada usia Anda saat ini, yaitu waktu yang terletak di antara masa lalu dan masa mendatang Anda. Jika Anda menyia-nyiakan waktu tersebut, berarti Anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda menjaganya, seraya memperbaiki masa lalu dan masa mendatang, niscaya Anda akan selamat dan memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan. Sesungguhnya, menjaga waktu yang sekarang dijalani lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah berlalu maupun waktu yang akan datang. Karena menjaga waktu berarti mengharuskan diri Anda melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak memberikan kebahagiaan bagi diri Anda. Kondisi manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi hari-hari kehidupannya. Demi Allah, sebenarnya hari-hari itu adalah waktu yang Anda lewati untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Apakah bekal itu akan mengantarkan Anda ke surga atau justru ke neraka? Jika Anda menjadikan waktu tersebut sebagai jalan menuju Rabb, maka Anda telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan terbesar di masa yang amat sangat singkat ini. Masa yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan abadi kelak. Jika Anda mengutamakan nafsu syahwat, kesenangan, kelalaian, dan permainan, maka waktu itu akan cepat sekali berlalu, meninggalkan Anda. Bahkan, kesudahannya berdampak kepedihan yang sangat dan abadi. Kepedihan dan penderitaan karena menuruti hawa nafsu itu melebihi penderitaan pada saat Anda bersabar menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu untuk meraih kesenangan duniawi.

pendengar sering terdengar musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Yeah.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-25 di bulan Agustus tahun 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, masih semangat juga untuk melaksanakan menjalankan segala aktivitas di hari ini. Untuk yang libur, selamat menikmati liburnya. Kebetulan tanggal merah ya hari ini ya, pendengar ya. Hari yang sangat bersejarah juga untuk umat muslim ya. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, di pagi hari ini Tanjung Pinang Pagi bersama saya Liza Andriani jelang ke pukul 10 nanti. Kita awali dengan mendengarkan pengajian Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 133 hingga 134 yang akan dibacakan oleh Ustadz Faizal. Oh.

Saat diri diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya, sholat itu atas izin Allah sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, sang Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, "Tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal." Begitulah, salat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah baca sejarah hidup beberapa tokoh. Mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Sholat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yaitu ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penenteram hati adalah sholat yang khusyuk. Wahai jiwa yang dirundung kegelisahan, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-nya. Dengan begitu, niscaya kamu akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya, dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketentraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar, jika kita mau berpikir, adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita. Bahkan, sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi, dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun, sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Lain halnya dengan mereka yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan-kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu kesengsaraan yang lain.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Dan semoga kita mampu memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk senantiasa semakin mendekat kepadanya. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah syariat yang lengkap, yang tidak hanya sekedar berbicara tentang ritualnya saja, akan tetapi juga masalah sosial ekonomi. Dan sosial ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk saling berbagi. Ya, ada jiswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang wakaf. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan menyentuh kebaikan hingga mereka menginfakkan dari apa-apa yang paling dicintai. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan pengorbanan dari kita. Apa yang kita cintai, apa yang kita miliki. Sebagai karakter manusia, begitu sudah mendapatkan sesuatu yang ada di bawah lindungannya, di bawah kepemilikannya, sering berat untuk melepaskan kembali. Berat untuk berpisah dengannya. Maka seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya, hingga ia bangun menginfakkan dari sebagian. Ya, dari apa yang dicintai. Apa yang paling dicintai. Yaitu harta kekayaannya. Maka dari wakaf inilah. Luar biasa. Ya. Kejayaan Islam dibangun dari dana-dana wakaf. Ya. Dari harta kekayaan, harta wakaf. Dan pada kesempatan ini, wakaf bukan hanya sekedar menjayakan nanti di akhirat. Ya, biasanya seseorang pelit, seseorang tidak mau atau enggan, bahkan kadang mempunyai harta yang berlebih. Tapi mereka tidak mau memberikan. Enggan karena apa? Ya, karena itu nanti akan di akhirat. Kan bukan di dunia. Sementara banyak di antara kita manusia menginginkan yang sifatnya instan. Ya. Sementara wakaf yang kita berikan ini bukan hanya nanti di akhirat. Akan tetapi di dunianya juga akan memberikan kemudahan, kejayaan kita. Maka tema yang kita angkat adalah wakaf menjayakan kehidupan kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Di dunia kita mendapatkan karena apa? Karena setiap pemberian yang kita berikan, ya, lewat wakaf ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti secara langsung. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti. Ya. Ada malaikat yang turun dengan doa yang ya, sangat tendensius. Yang pertama, Allahumma ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikan ganti orang-orang yang mau infak. Ya. Dan malaikat yang kedua, mereka mengatakan, mereka berdoa, ya, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang, ya, berikan ganti, ya, jatuhkan kerusakan orang-orang yang pelit. Ya. Betapa banyak di antara kita sebetulnya banyak mempunyai, ya, harta kekayaan. Bahkan kadang-kadang kita jumpai di perumahan ada rumah-rumah yang sekian tahun tidak dipakai, tidak dihuni.

0: apa saja.
1: Apalagi dengan perkembangan ada wakaf uang. Ya. Wakaf melalui uang. Nah, ini adalah kesempatan. Ya. Kita bisa berwakaf melalui nominal yang sedikit, tapi terus kita lakukan. Ya. Jadi rutinitas. Atau istilahnya di bank itu bisa auto debit. Ya. Dengan perjanjian dengan bank, ya, kita berwakaf dengan uang kita. Nominalnya sedikit, tapi terus dengan waktu yang panjang, karena kita mulai dari sejak muda, ya, ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sejarah wakaf sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita mengingat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mendapatkan kebun, ya. Dia sebetulnya ada rasa sayang, akan tetapi menginginkan bagaimana supaya manfaat bisa diberikan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ya wasiat, ya, saran kepada Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu menginginkan untuk mewakafkan dari apa yang kamu cintai itu, ya, kamu tahan pokoknya dan kamu infakkan dari apa kamu wakafkan, ya, dari apa yang dihasilkan. Ya. Jadi ini, ya. Kemudian juga banyak sekali kisah-kisah, ya, termasuk ya sumur Ar-Rumah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan itu. Jadi dari wakaf-wakaf ini akan menjadi sarana yang membahagiakan, yang menjayakan, ya, masyarakat di dunia ini. Nah, begitu juga kita mendapatkan sesuatu dari wakaf ini, bagaimana nanti kejayaan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'u lah." Ya. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk beramalnya. Kecuali tiga, yaitu sedekah jariah. Nah, sedekah jariah ini adalah wakaf. Artinya apa? Harta yang kita keluarkan, kemudian ya berupa masjid, berupa pesantren, berupa rumah sakit, ya, atau air yang terus mengalir, sumur. Nah, kemudian setiap ketika dimanfaatkan, maka disinilah, walaupun kita sudah meninggal, ya, selagi itu masih dimanfaatkan, maka terus mengalir pahalanya untuk kita. Ya. Wa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Wa waladin salihin, dan anak-anak yang mendoakan. Ya. Maka disinilah kita mendapatkan aliran pahala yang terus menerus. Ya. Maka sampai ada satu ayat yang menjelaskan, ya, orang iri terhadap orang-orang yang mendapatkan aliran pahala karena sedekahnya. Ya. Orang-orang yang sampai menyesal, ya, yang dijelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Orang-orang, ya, yang nanti di akhirat, orang-orang yang sudah meninggal, mereka menginginkan, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bangkit lagi, kesempatan untuk hidup lagi. Maka kalau engkau berikan kesempatan untuk hidup lagi, maka aku akan perbaiki sedekahku, akan aku perbaiki wakafku

0: Karena apa? Karena sangat luar biasa. Ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah meninggal sementara, pahala wakaf itu terus mengalir. Maka untuk itu mari kita cek kembali, kita kondisikan kembali, ya, keluarga kita, anak-anak kita, diri kita sendiri. Sejauh mana apa yang kita ambil, ya, ambil peran di dalam wakaf ini. Karena kita tidak menunggu nanti ketika sudah berumur, sudah tua. Akan tetapi ada kesempatan, ya, justru dari sejak kecil inilah, sejak muda inilah, kesempatan panjang bisa berwakaf secara berangsur-angsur lewat nadir-nadir yang telah dibentuk. Ada BWI, ada BWI pusat, ada BWI provinsi, ada BWI kota. Dan juga ada nadir-nadir wakaf di yayasan-yayasan, ya, untuk bisa kita support bersama. Dan insya Allah kita akan jaya di dunia. Dan tentunya yang paling penting adalah kejayaan kita di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Masyarakat diminta bersabar dalam proses penyesuaian dan perubahan data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang. Data pemilih yang telah dimutakhirkan akan menjadi dasar pelaksanaan pilkades serentak di 14 desa Kabupaten Bintan. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, masyarakat diminta bersabar dalam proses penyesuaian dan perubahan data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Tanjung Pinang meminta masyarakat bersabar dalam proses penyesuaian data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan secara bertahap karena sistem administrasi kependudukan pemerintah pusat masih menggunakan data RT dan RW yang lama. Kepala Dukcapil Kota Tanjung Pinang, Konsamsi, menjelaskan data RT dan RW hasil penataan akan terlebih dahulu dilakukan pendataan sebelum dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil. Dirinya menegaskan, kondisi tersebut bukan berarti pelayanan dihentikan, melainkan Dukcapil harus mengikuti sistem administrasi yang berlaku sebelum adanya perubahan dari pemerintah pusat. Dirinya mengimbau masyarakat yang membutuhkan perubahan data secara mendesak agar tidak terburu-buru menggunakan data RT dan RW baru sebelum sistem diperbarui, sebab perubahan data yang belum sesuai dengan sistem pusat berpotensi ditolak dan dokumen kependudukan tidak dapat dicetak.
2: Apabila memang mendesak betul dalam keadaan yang terpaksa ataupun darurat, mendesak dan ini harus dilakukan pemindahan, tolong jangan dulu disebutkan RT RW. Karena kalaupun kami proses di admin duk, ini tidak juga bisa diakomodir dan sistem akan menolak gitu. Dan tidak bisa dicetak untuk biodata kependudukan yang bersangkutan.
1: Kepala Dukcapil Kota Tanjung Pinang mengatakan, penyesuaian data akan dilakukan secara bertahap melalui kelurahan, dan nantinya masyarakat cukup mengurus perubahan data tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Data pemilih yang telah dimutakhirkan akan menjadi dasar pelaksanaan pilkades serentak di 14 desa Kabupaten Bintan.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan bersama KPU Bintan mulai mempersiapkan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni pemutakhiran data pemilih di 14 desa yang akan melaksanakan pilkades. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Bintan, Firman Setiawan, mengatakan data penduduk potensial pemilih atau DP4 telah diterima panitia pilkades. Data tersebut saat ini masih dimutakhirkan untuk memastikan warga yang telah berusia 17 tahun atau akan berusia 17 tahun pada 11 November 2026 masuk dalam daftar pemilih. Firman juga mengimbau masyarakat memberikan data kartu keluarga kepada petugas pemutakhiran data saat didatangi ke rumah. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk menambahkan pemilih yang belum tercantum dalam DP4. Sementara itu, Ketua KPU Bintan Haris Daulay menyebut jumlah pemilih sementara di 14 desa diperkirakan mencapai sekitar 29 ribu orang. Jumlah tersebut masih akan dimutakhirkan sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih. KPU Bintan juga telah menyerahkan data pemilih tetap atau DPT Pilkades 2024 kepada DPMD Bintan sebagai salah satu bahan dalam proses pemutakhiran.
4: Perkembangannya kami ikuti DPS itu sekitar 29 ribu di 14 desa tersebut, ditambah nanti 2% untuk pencetakan surat suara.
3: Dirinya lebih lanjut menyampaikan setelah proses pemutakhiran selesai, data pemilih akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pilkades serentak di 14 desa di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Pelni Cabang Tanjung Pinang, membuka bantuan kemanusiaan gratis untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
5: Bantuan logistik dengan biaya free atau gratis. Jadi tidak ada beban biaya terhadap pengangkutan logistik ke daerah yang terdampak gempa.
6: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero Cabang Tanjung Pinang membuka bantuan kemanusiaan gratis untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Program ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Kepala Pelni Cabang Tanjung Pinang Beni Marganda Sinaga menjelaskan, bantuan logistik yang dapat dikirimkan meliputi bahan pangan atau sembako, obat-obatan, pakaian, serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Layanan pengangkutan logistik menuju daerah bencana ini dipastikan sepenuhnya bebas biaya alias gratis.
5: Bantuan logistik yang kita tujukan ke daerah terdampak di NTT adalah bantuan-bantuan berupa logistik sembako, obat-obatan, pakaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
6: Pihaknya mengajak seluruh instansi, lembaga maupun perorangan untuk menyalurkan perhatian bagi masyarakat terdampak. Seluruh barang bantuan diharapkan sudah terkumpul di lokasi pengumpulan sebelum tanggal keberangkatan kapal.
5: Ada pelayanan KM Tidar yang bisa kita pergunakan untuk mengangkut barang-barang ataupun logistik yang akan kita kirimkan ke daerah NTT. Sehingga oleh karena itu kami minta bagi masyarakat dapat mengirimkan ke kantor PT Pelni Cabang Tanjung Pinang di Jalan Ahmad Yani nomor 6 sebelum tanggal 27 sudah bisa dikumpulkan.
6: Pengiriman bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban yang tengah menanti pasokan kebutuhan pokok di NTT. PT Pelni sendiri berkomitmen mengawal penyaluran logistik tersebut secara aman hingga sampai ke wilayah tujuan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kepulauan Riau terus mendorong Kepulauan Riau menjadi salah satu pusat investasi dan industri. Potensi kawasan perdagangan bebas atau FTZ dinilai menjadi daya tarik yang perlu dimaksimalkan untuk mendatangkan lebih banyak investor.
7: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kepulauan Riau terus mendorong Kepri menjadi salah satu pusat investasi dan industri di Indonesia. Ketua Kadin Kepri Mustafa mengatakan, posisi strategis Kepri yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadi modal penting dalam menarik investasi. Mustafa menilai selain kemudahan perizinan, investor membutuhkan kepastian hukum, kesiapan infrastruktur, serta dukungan tenaga kerja dan pemerintah daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pelaku industri menjadi kunci agar investasi yang masuk dapat memberikan dampak langsung bagi perekonomian dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kepri.
8: Kita melihat potensi-potensi yang ada dari posisi Kepri ini sangat besar peluangnya. Apalagi kita sekarang menjadi tujuan utama investasi data center. Dan terus juga di Kadin sendiri, kami mempunyai 33 WKU dan juga ada WKU bidang industri 4.0 dan robotik ya. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada dan minat investasi yang ada dari investor ke provinsi Kepri.
7: Ketua Kadin Kepri Mustafa menambahkan potensi kawasan perdagangan bebas atau FTZ dinilai menjadi daya tarik yang perlu dimaksimalkan untuk mendatangkan lebih banyak investor khususnya untuk sektor industri dan perdagangan.
8: Di saat geopolitik sekarang ini, investor banyak memilih ya untuk berinvestasi ke Kepri ya di kawasan FTZ.
7: Ketua Kadin Kepri Mustafa berharap pengembangan kawasan FTZ tidak hanya berorientasi pada masuknya modal, tetapi juga mampu mendorong tumbuhnya industri baru dan memperkuat usaha lokal. Dengan begitu, Kepri tidak hanya menjadi kawasan transit perdagangan, tetapi berkembang sebagai pusat investasi dan industri yang berdaya saing di kawasan regional. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
9: Pemerintah melalui Kementerian Agama terus menggalakkan zakat kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena peran dan potensi zakat yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Erizal Abdullah mengatakan, saat ini pemerintah sangat menggalakkan zakat kepada masyarakat. Selain merupakan anjuran dalam agama Islam, zakat juga berperan penting dalam meningkatkan ekonomi umat. Menurutnya, zakat merupakan salah satu potensi ekonomi masyarakat yang harus digali secara optimal, karena dapat membantu meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
10: Tapi untuk di daerah kita, zakat ini menjadi hal yang sangat penting sekali karena memang zakat ini adalah salah satu cara untuk menggali potensi ekonomi masyarakat, Islam khususnya, dan juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan mengangkat derajat mudah-mudahan dari menerima zakat menjadi yang membayar zakat.
9: Dijelaskannya, zakat selain dapat membersihkan harta juga dapat menenangkan jiwa dengan mengalokasikan 2,5% dari harta yang dipunya dapat membersihkan dan menenangkan batin. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang yang mengeluarkan zakat, sedekah, wakaf dan kebaikan lainnya akan diberikan balasan berkali lipat dari yang diberikannya. Reporter Fidyawati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, menjadi salah satu wilayah yang banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan di pertengahan tahun 2026.
11: Fenomena El Nino yang menyebabkan kondisi cuaca lebih panas dan kering meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karutla serta ancaman krisis air bersih di wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Bintan mencatat sekitar 50-an kejadian karutla sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Kebakaran tersebut tersebar di sejumlah wilayah kecamatan. Beberapa wilayah yang terdampak antara lain Kecamatan Bintan Timur, Toapaya, Teluk Sebong, Bintan Utara, Surikula Lobam, Gunung Kijang, dan Teluk Bintan. Dalam 3 bulan terakhir, kejadian kebakaran juga tercatat di wilayah Kecamatan Bintan Pesisir dan Tambelan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah mengatakan kondisi cuaca yang panas dan terik pada Juli hingga Agustus turut meningkatkan potensi terjadinya karutla. Sedangkan titik panas hotspot yang sebelumnya sempat tinggi di wilayah Kecamatan Teluk Sebong.
12: Fenomena El Nino ini menyebabkan jika memang melewati kalau kondisi kemarau berarti semakin kemarau ya semakin kering lah. Kalau hujan ya semakin banjir hujan gitu. Ataupun kekurangan atau kekeringan. Nah tentunya KTT hotspot yang paling tinggi itu ada di Teluk Sebong. Ternyata memang kondisi kita itu cukup terik panasnya dan ini mengakibatkan kejadian karutla. Nah karutla dan kekeringan itu merupakan ancaman yang saling berkaitan.
11: Masih disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah, tantangan penanganan karutla semakin besar karena kebakaran dapat terjadi di beberapa lokasi dalam waktu bersamaan. Dalam satu hari, BPBD bahkan dapat menerima laporan 2 hingga 3 titik kebakaran di wilayah berbeda. Kondisi tersebut membuat personil di lapangan harus bekerja ekstra keras untuk memastikan seluruh titik kebakaran dapat ditangani. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat diminta bersabar dalam proses penyesuaian dan perubahan data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang. Data pemilih yang telah dimutakhirkan akan menjadi dasar pelaksanaan pilkada serentak di 14 desa Kabupaten Bintan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
4: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi ini kami sudah tersambung dengan perakirawan BMKG, ada Mas Fadris di ujung telepon. Pagi Mas Fadris.
2: Selamat pagi, Mbak Liza.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Sehat.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Padahal akhir bulan ya, tapi luar biasa ya. Semangat ya.
2: Harus semangat, menyongsong tanggal muda.
1: Oh, mantap. Oke. Mas Fadris, bagaimana untuk perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini? Silakan sampaikan informasinya, Mas.
2: Ya, baik Mbak Liza. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Cuaca untuk hari ini masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 21 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 88%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang signifikan, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan update kondisi sebaran titik panas ataupun hotspot di Pulau Bintan, per jam 06.26 pada hari ini terdapat 21 titik hotspot yang tersebar diantaranya pada wilayah Toapaya, wilayah Gunung Kijang, wilayah Dompak, wilayah Brakit, wilayah Tembeling, dan juga wilayah Toapaya Asri dengan tingkat kepercayaan titik hotspot sebanyak 21. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penyebaran titik hotspot ataupun titik panas yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan ataupun hutan akibat suhu yang relatif tinggi dan juga kecepatan angin yang relatif kencang pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, ada 21 titik hotspot di Bintan ya, Mas ya?
2: Ya, per pagi ini ada 21, Mbak.
1: Oke, dan kalau Liza lihat belakangan ini kayak ada kabut-kabutnya gitu nggak sih? Apakah ini sudah masuk dari dampak kebakaran yang ada di sekitar kita, Mas, kayak di Kalimantan gitu? Udah masuk sini ya?
2: Ya, jadi kalau untuk info sebaran asap dari Sumatera Daratan ya, belum ada peringatan dini terkait penyebaran asapnya. Namun belum, kalau ya, untuk di Pulau Bintan sendiri memang sudah ada titik panas lokal ya, jadi namun untuk visibility ataupun jarak pandang sampai saat ini masih terpantau aman ya? Normal, yaitu okay, di lebih dari 10 km seperti itu, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay, semoga aman-aman aja, Mas. Makasih banyak informasinya, Mas. Thank you.
2: Sama-sama, Mbak Liza.
1: Oke, okay, selamat pagi.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Jangan sampai salah ya, hari ini tanggal merah jadi libur ya, walaupun gak semuanya libur. Tapi hari ini merupakan hari bersejarah, yaitu peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Pendengar, untuk Anda yang barangkali punya informasi di pagi hari ini, boleh menyampaikan informasinya ya. Sudah Liza buka di lantai telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri Janjani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Rasino?
1: Apa
0: kabar? Alhamdulillah. Belum.
1: Ya, okay. Hari ini libur ya.
0: Iya, libur tanggal merah. Tapi saya nggak libur, yang lain juga banyak yang nggak libur.
1: Iya. Jadi, pertama ya, karena ini hari libur. Kita mengucapkan selamat Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga beliau itu menjadi panutan bagi masyarakat atau umat muslim pada umumnya ya. Kemudian hari ini kami akan memberikan informasi hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2025. Terkait dengan cuaca tadi sudah disampaikan di BMKG, memang hari ini kalau di daerah kami masih cerah berawan ya, dan lalu lintas tidak begitu ramai ya karena ini hari libur. Mudah-mudahan juga tidak terjadi laka lantas. Info lain terkait musim panas ini, Cik Rija, masih banyak masyarakat yang membakar-bakar sampah yang di lingkungan rumah maupun pekarangan yang sangat tidak baik, jangan sampai terjadi kebakaran rumah kemarin yang terjadi di Kijang Kota ya, di RW 18 di Pasar Petikari, membakar sampah saat menyebabkan rumah terbakar karena ditinggal ya. Bukan hanya kebakaran sampah untuk rumah, tetapi itu sangat mengganggu kesehatan warga karena bisa menyebabkan penyakit pernapasan. Yang kedua, kiranya BUMN seperti Pertamina atau BUMN yang lain untuk bisa membuat sumur-sumur bor ya, karena pemerintah mungkin tidak punya anggaran untuk sumur bor kepada masyarakat yang dilanda kekeringan ya. Dan terkait laka lantas di Kijang ini, walaupun ya penduduknya memang cukup padat ya, dan di Kijang ini sarana prasarana juga di daerah yang padat kurang seperti lampu jalan. Di dalam sampai 3 hari ini RSUD Bintan sudah menerima 2 pasien laka lantas dengan pasien yang tidak dikenal, yaitu anak muda ya. Ini perhatian bagi semua pengendara di Kijang bahwa jalan-jalan di Kijang ini itu adalah warisan jalan tambang dan perumahan Antam, sehingga banyak simpang-simpang belokan yang melengkung dan ada yang 30 derajat, 40 derajat, sehingga sesuai dengan kontur tanah waktu itu, sehingga pada saat ini jalan-jalan aspal ini tidak lurus ya. Menurut itu sudah ada mungkin masyarakat, warga anak muda yang mungkin tidak tahu bagaimana jalan-jalan di Kijang sehingga terjadi laka lantas. Kemarin laka lantas tunggal, ada 2 orang yang dalam 3 hari ini yang masuk ke RSUD dan mereka tidak membawa kartu identitas, sehingga RSUD kesulitan dalam mendata para korban laka lantas ini yang harus mereka hubungi siapa, sehingga mudah-mudahan kedepannya tidak lagi terjadi laka lantas yang melibatkan anak muda maupun yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
2: Apa kabar Liza Andriani?
0: Pagi, alhamdulillah kabar baik Bapak. Sudah biasa Bapak. Oke, silakan Pak Umar, ada informasi apa ini Bapak?
2: Informasi Pak Umar masalah harga-harga yang bahan pokok yang 9 bahan pokok ya. Kemarin kan Pemko mengadakan pasar murah.
0: Iya.
2: Memang betul kata Pak Roni itu. Kita tunggu pasar murah itu hanya beda 1.000-2.000 katanya. Kita nunggu berjam-jam. Ongkos kita ke sana ada berapa pula katanya bensin kita kan ya. Jadi saya pikir-pikir betul juga kata Pak Sony itu kan. Yang gak antri lama, penampilan antri apa-apa, antri hanya lama kan. Nah, lebih bagus kita belanja di pasar, tak ada antri-antri. Penampilan bedanya harga 2.000-2.000 misalnya kan. Pasar misalnya harga minyak kita tuh 16.700 di pasar. Penekan di situ belum paling 15.000 kan. Jadi lebih bagus kita belanja di pasar pada malam minggu berantri berlama-lama. Mm-hmm. Itu aja. Jadi kalau Pak Omar menyarankan pasar murah itu, supaya jangan antri. Nah ini di apa, siapa datang beli. Tapi jangan catatan, jangan dicatatan. Tidak boleh beli banyak-banyak hanya untuk makan apa gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, satu paket aja. Nah, gitu aja Riza.
0: Iya, Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Umar ya yang ada di Soekarno-Hatta. Di belakang Pak Umar masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp. Untuk opini nanti tidak ada topik ya pendengar karena tanggal merah juga dialog ditiadakan. Jadi juga untuk opini bebas tidak ada topik khusus. Anda bisa sampaikan apapun itu nanti opini publiknya. Tapi mungkin juga ingin mengangkat tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, boleh ya nanti di opini publik. Oke, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sandrani.
0: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir, silakan Bapak.
3: Terima kasih Mbak Iza, salam sehat selalu Mbak Iza.
0: Amin.
3: Tetap semangat, menjalankan tugas ya. Sampai selesai nanti Mbak Iza.
0: Siap.
3: Apalagi ini cuaca sedang panas-panasnya di kota Tanjung Pinang nih Mbak Iza ya. Mm-hmm. Namun tetap semangat kita menjalankan aktivitas di dalam ruangan, apakah di ruang-ruang, di luar ruangannya. Namun tetap semangat kita mencari, mengais rezeki. Semoga mendapat berkah ya Mbak Iza ya.
0: Amin.
3: Bertepatan hari ini tanggal 25 Agustus, hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, merupakan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang ke 1501 tahun nih Mbak Iza. Menurut hitungan Hijriah, semoga saja dengan memperingati 12 Rabiul Awal, hari memperingati hari kelahiran Nabi, menjadi contoh bagi umat Muslim semua, untuk kita semua yang membawa dari dunia kegelapan menjadi benderang-benderang sampai saat ini bagi saya.
0: Amin.
3: Semoga kita menjadi bisa mengambil hikmah daripada memperingati hari kelahiran Nabi yang ke 1501 tahun, tepatnya 12 Rabiul Awal ini. Bersamaan dengan 25 Agustus ini, mungkin masjid-masjid sudah banyak yang menyelenggarakan memperingati hari lahirnya Nabi ini, Maulid Nabi ya Mbak Iza.
0: Ada lomba-lomba nggak Pak di sana Pak? Biasa ada lomba-lomba tuh, lomba azan kayak gitu-gitu, ada nggak?
3: Sepertinya ada, tapi kalau di masjid kita ini belum ada.
0: Okay.
3: Kebetulan kita ini masih dalam suasana Agustus ya, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pas kebetulan Mbak Iza, nanti Mbak Iza mungkin tanggal 29 Agustus, tepatnya hari Sabtu, kita di kilometer 6 ini akan mengadakan

0: akan menyaksikan permainan rakyat seperti kuda kepang, datanglah untuk menyaksikan beramai-ramai. Namun biasanya setiap tahun itu penuh susah, padat, Mbak Riza. Karena kan banyak antusias masyarakat yang bisa menyaksikan ini kan. Mungkin itu aja Mbak Riza.
1: Iya,
0: yang tidak kalah penting juga ini, kita panas-panas ini, cuaca terik, jangan sampai kita membakar lahan ya.
1: Iya, benar.
0: Disampaikan tadi, yang disampaikan oleh perkiriawan BMKG ya.
1: Iya.
0: Apalagi nanti lahan-lahan kering yang kering itu kadang-kadang bisa nyala sendiri. Adapun kena puntung rokok kadang nyala sendiri Mbak Riza ya. Itu harus hati-hati. Semoga ini kita menjadi perhatian kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Ida.
1: Waalaikumsalam, pagi Pak Sony. Silakan Bapak, apa yang mau sampaikan?
2: Terima kasih Bu Ida. Pagi hari ini pertama,
1: aduh Bapak, hilang suaranya Bapak.
2: Kita membaca Al-Quran.
1: Oke.
2: Okay. Itu Al-Quran itu mengatakan bahwa di suratnya saya tak tahu juga. Cuman di akhir zaman nanti, umat Islam ini alirannya bermacam-macam. Ya. Mbak Liza ibaratnya macam buih. Buih di lautan gitu. Mm-hmm. Banyak tapi lama-lama tenggelam. Nah, memang apa yang kata Quran itu betul. Nah, sekarang kita yang berakal ini, Allah menguji kita. Bagaimana membuat buih-buih itu menjadi tidak ada. Gitu. Aliran-aliran yang banyak-banyak itu jadi tidak ada, jadi satu aliran saja. Kan itu, ini perlu pemikiran-pemikiran. Kemudian, Pak Abdul Qadir bilang sekarang lagi panas-panasnya gitu ya. Memang panas, tapi bagaimana supaya hati kita tidak panas yang penting.
1: Okay.
2: Yang kedua, terus yang ketiga, sekarang ini pemerintah kita sedang menggalak-galakkan cerdas cermat. Cerdas cermat itu sebenarnya zaman dulu, zaman Pak Soeharto sudah ada. Itu ingin melihat kemampuan, kompetensi seorang siswa itu tadi, murid. Dia itu bakatnya di mana gitu, ahlinya di mana, di agama kah, di ekonomi kah, di hukum kah. Nah, setelah dapat itu, maka orang-orang ini akan dibina sampai ke akhirnya dia menjadi ahli ekonomi, ahli hukum dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Mereka itu kan diajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi dia bisa menjawab. Nah, dengan kondisi sekarang ini, mereka-mereka yang tadinya anak-anak kita yang pintar itu, dia akan bisa nanti jadi pemimpin.
1: Okay.
2: Bisa menjawab masalah tadi Pak Umar bilang, bagaimana biaya harga bisa murah, ikan murah, rakyat sejahtera. Nah, dia nanti bisa jawab tuh, oh kalau rakyat sejahtera, saya harus buat program gini-gini, dikerahkan dia lah pembantu-pembantu.
1: Okay.
2: Itulah tujuannya, cerdas cermat itu tadi.
1: Okay.
2: Ingin melihat kemampuan anak-anak itu dibina dan dikembangkan, lalu diterapkan ketika dia jadi pemimpin.
1: Berarti udah pernah
2: sering dengar
1: ya Pak?
2: Liza.
1: Udah sering dengar di RRI berarti ya, jam 3 sore hari Minggu ya Bapak ya, cerdas cermat ya?
2: Iya. Jadi itu penting Mbak Liza, melihat bibit itu kan.
1: Baik.
2: Jadi kalau kita terapkan nanti Indonesia ini akan maju.
1: Okay.
2: Karena sekarang ini kan kita sedang tidak baik-baik saja Mbak Liza.
1: Okay, Bapak.
2: Tidak bisa menjawab masalah yang rakyat itu nuntut sekarang itu, tidak bisa menjawab gitu. Nanti rakyat marah gitu Mbak Liza.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sony di Sejang. Untuk Anda jangan lupa mendengarkan acara Laga Cerdas ya. Itu cerdas cermat untuk seluruh anak-anak di sekolah Kota Tanjung Pinang. Pendengar bisa Anda dengarkan hari Minggu jam 3 sore. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Lisa.
1: Waalaikumsalam. Kemana aja nih orang Batam?
3: Iya. Jadi alhamdulillah kemarin Mas Prabu studi banding sama riset ke

0: Jakarta.
1: Oh ya. Yeah.
0: Nah, jadi alhamdulillah, insya Allah ada informasi apa ya, penting dan informasi yang memang kayaknya membuat Tanjung Pinang makin maju loh, Kalisa. Jadi alhamdulillah kemarin di Jakarta di Blok M itu, pusat perbelanjaan itu, sekarang udah ramai. Dulu kan sempat sepi tuh, mati suri ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi Mas Rabu berharap sih Tanjung Pinang nanti bisa seperti kayak di Jakarta ya. Yang terutama yang di itu tuh, yang di Bintan Mall ya, Mall Bintan.
1: Waduh,
0: itu
1: jadul sekali tuh Bestari Mall,
0: iya.
1: Bintan Mall.
0: Makanya jadi Blok M kemarin itu sempat mati suri berapa tahun ya itu ya. Sempat 5 tahun apa berapa gitu. Akhirnya maju lagi Kaliza. Jadi dari situ ya nanti insya Allah lah. Mas Prabu berharap, ini kan sekarang udah di Batam lagi nih. Jadi Mas Prabu berharap nanti Kota Tanjung Pinang bisa lebih maju dari Jakarta lah.
1: Amin.
0: Gitu. Jadi kalau masalah harga ya, itu kan setiap zaman ada masanya, setiap masa ada zamannya. Jadi kalau harga itu memang untuk turun bisa, cuman nggak signifikan. Gitu. Jadi dia ngikutin zaman memang, Kaliza. Jadi di sana rupanya yang membuat rame Blok M itu kalangan muda-muda tuh, dari gennya Mas Prabu, gennya Pak Umar, ataupun gennya Pak Sony tadi, sampai yang anak terbaru ini, itu dari kuliner memang, pada antri itu
1: makanan
0: semua.
1: Makanan ya, oke.
0: Iya, gitu. Jadi ya Mas Prabu berharap nanti bisalah perwakilan dari Tanjung Pinang nanti ke Jakarta juga. Apa betul nih yang Mas Prabu omong? Insya Allah dijamin bukannya betul lagi, memang fakta. Jadi ya nggak ada kata nggak bisa bergerak maju gitu. Jadi nggak ada kata itu. Jadi mudah-mudahan sih Mas Prabu bisa nanti, untuk terutama yang pakar ekonomi, bisa lebih maju lagi UMKM-nya juga ya kali saya.
1: Oke, amin. Nah,
0: mungkin itu aja.
1: Oke, Mas.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mas Prabu ya yang ada di Batam ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Liza.
1: Pagi, Bu Erna. Silakan, Ibu.
2: Ya, Liza. Bu Erna ingin mengomentari tentang bantuan air bersih, Liza.
1: Kenapa tuh?
2: Ya udah lebih berapa hari ya? Udah lah, gak seminggu mungkin, Liza. Ibu sudah mohon kepada Ibu Lurah Kampung Bulang, kemudian kepada Dinas BPBD, tapi sampai sekarang belum ada sosialisasinya. Apakah itu mungkin kan kalau kita mengadakan suatu kegiatan itu kan ada biayanya seperti itu ya, Liza. Sekurang-kurangnya minyak untuk beli kendaraan gitu. Mungkin bagaimana ya, saya pun tak ngerti juga. Apa tidak ada lagi biaya untuk membantu masyarakat dalam keadaan musim kemarau ini atau bagaimana? Saya sebagai masyarakat mohonlah kepada BPBD untuk memberikan bantuan secepat mungkin. Karena kami ini di Jalan Gatot Subroto, Gang Putri Mayang Sari 1 ini, Liza, memang betul-betul sedang kekurangan air. Jadi kita mengharapkan bantuan terutama dari Bu Lurah Kampung Bulang. Masyarakat sini menanya-nanyakan terus, kapan nih bantuannya, kapan bantuannya, tapi nggak jalan-jalan juga kan. Hanya itu aja, Liza. Mudah-mudahan keluhan masyarakat ini dapat ditanggapi dan didengari oleh dinas yang bersangkutan. Terima kasih, Liza. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Erna di kilometer 5 bawah. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi di pagi hari ini, dan nanti kita akan lanjut di opini publik ya. Tidak ada topik tapi mungkin ingin menyampaikan terkait tentang Maulid Nabi boleh, atau terkait kegiatan 17-an ya boleh, atau yang lain-lainnya boleh. Nanti di opini publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan sekarang kita akan jelang dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.